0: Cik, minta lesen mandu.
1: Kenapa ni, Cik?
0: Cik ni dah bawa kereta melebihi had laju.
1: Alah, laju sikit aja, Cik. Hal kecil aja ni. Kita boleh bincangkan. Alah, Cik, ambillah ni sikit, Cik. Buat minum kopi. Kira selesai kat sini lah.
0: Cik ni dah buat dua kesalahan tau. Pertama, langgar peraturan jalan raya. Kedua, cuba bagi rasuah kepada kami yang sedang bertugas ni.
1: Cik, saya minta maaf banyak-banyak lah, Cik.
0: Orang macam Cik ni lah yang banyak mencemarkan nama baik kami tau. Kami ni tak makan rasuah.
2: Tingkatkan amalan mulia dalam hidup anda. Hapuskan dan jauhi amalan rasuah.
3: Pagi-pagi celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang. Mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
4: Baiklah, radio nombor 1, Orang Selangor, Selangor FM, 100.9 MHz. Oh, gol! Aduh! Gol dari pasukan Argentina di masa tambahan. Okey. Jadi sekarang Argentina mendahului dengan 2-1. Come on, Kak Bardi. Bagi semangat daripada pasukan underdog. Come on. Baik, tentang kopi bola pagi kita sembang tentang underdog. Pernah tak anda dipandang rendah atau dipandang sinis dengan usaha anda? Tapi anda menunjukkan anda boleh berjaya dan anda tunjukkan yang sebaliknya. Gol daripada Martinez meletakkan Argentina di hadapan sekarang. Baik, perkongsian daripada pendengar Selangor FM dari Nurul Ipoh. Ramai kata saya takkan boleh habiskan degree sebab sambil kerja. Ambil masa lebih lama, tapi akhirnya saya berjaya juga graduasi. Yang penting, jangan berhenti. Betul, kan? Jangan berhentilah, jangan berhenti berusaha lah. Jangan berhenti berusaha. InsyaAllah, dia keputusan takkan, usaha takkan khianati keputusan. Ada yang kata macam tu, kan? Aduh, sayangnya. Okey, baiklah. Sayanglah dengan gol Argentina ni. Okey, baiklah. Zul dari Tawau. Orang Tawau kita, dulu saya pendiam. Orang ingat saya tak boleh jadi ketua. Sekarang saya dah jadi penyelia di tempat kerja. Kadang-kadang orang silap nilai kemampuan kita betul. Orang tak tahu kemampuan kita yang sebenar selagi kita tak tunjuk. Tapi dia bukan soal nak kena tunjuk pada orang. Yang penting kita buktikan pada diri kita sendiri yang kita hebat, yang kita boleh buat apa saja yang kita mahukan. InsyaAllah, ada usaha, ada jalan, insyaAllah. Baik, jom kita teruskan. Ni dah simpan bola ni, kan? Kasih lagu-lagu semangat sikit lah. Jom kita layan. Dari kumpulan Queen, We Are The Champions.

Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Apa buat relax tu? Tak silap. Orang ni yang sama cakap panggung wayang tadi. Ini stresnya.
1: Akak, saya nak cancel order.
2: Tak sebab apa?
1: Bising sangatlah, Kak. Nak makan pun tak tenang. Maaf, Kak, ya. Saya datang lain kali lah. Bertimbang rasalah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.

ntar ku pulang. Cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga ku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.

0: Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.
1: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Pagi-pagi celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang. Mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
3: Baiklah, anda masih lagi bersama saya DJ Adi Weekend Recap. Sekarang jam menunjukkan 8.22 minit pagi. Perlawanan antara pasukan Argentina dan Cape Verde sekarang masuk ke minit ke-105 dengan tambahan masa 3 berbaki 3 minit. Hey, wow, memang padanlah dengan tajuk sembang kopi bola pagi kita hari ini, iaitu ada Doc. Pernah tak anda dipandang rendah suatu hari dulu? Tapi sekarang anda telah membuktikan sebaliknya dan anda menunjukkan yang anda boleh berjaya. Lihatlah, tengok bagaimana pasukan Cape Verde ini. Wah, kita menjagakan Cape Verde. Good, first time masuk World Cup. Kita ingatkan dia akan tersingkir awal dalam kumpulan. Tapi tengok tu, wah, dia bagi fight betul dengan Argentina. Menang atau kalah bukan satu perkara yang sangat penting. Yang penting usaha kita tu. Baik, perkongsian daripada Azman Seremban. Dulu saya selalu kena kata tak pandai sebab keputusan sekolah biasa-biasa. Hari ini saya ada bengkel sendiri dan ramai pelanggan tetap. Rezeki setiap orang lain-lain, betul. Mantap Cik Azman, mantap. Kuat semangat. Semoga awak terus berjaya Azman. Fatin, Kuala Terengganu. Ramai cakap saya tak sesuai berniaga online sebab pemalu. Saya cuba juga buat live walaupun gugup. Sekarang dah ada pelanggan dari seluruh Malaysia. Mantap Fatin, tahniah-tahniah saya ucapkan pada awak atas usaha awak. Ini usaha gigih kita sendiri kan. Okey, baik. Rizal dari Sungai Petani. Saya pernah dibuang kerja masa pandemik. Orang ingat hidup saya dah susah. Saya mula jadi rider, kumpul modal dan buka kedai makan kecil. Alhamdulillah sekarang ada pelanggan tetap. Alhamdulillah, mantap. Kan, ini satu perkara yang sangat-sangat best lah. Sangat-sangat best. Yang seperti yang tadi kita sembang tadi, keputusan tu tak penting. Usaha yang kita buat itu sangat penting. Jom kita layan lagu dari permintaan Traka. Traka Tawau agaknya tadi. Baik, dalam Diam Aku Mencintaimu Sting. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

0: sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium Piramli Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa my kit ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pen drive. Jumpa nanti ya di uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor.
1: Pagi-pagi celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang. Mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
2: Baiklah, anda masih lagi bersama saya di Jadi Weekend Wake Up. Okey, Argentina baru saja menjaringkan gol. Argentina baru saja menjaringkan gol ketiga mereka dan sekarang di minit ke 110 mereka mendahului dengan 3-2. Apa pun keputusan hari ini, saya dah tak kisah. Tapi kejutan dari pasukan underdog ini, kita memang tak dapat menjangkakan. Ini berlaku. Mana tahu mereka boleh mengheret ke perlawanan sehingga penentuan penalti. Kita tak tahu. Ini Kek Vardy ni lah, macam ni dia makan apa ni. Baik, jadi hantaran daripada perkongsian daripada Rose, sahabat kita DJE, ada di Selangor, di TikTok Selangor FM. Good morning brother, lama tak jumpa, rindu agak awak. Okey, baik. Rose daripada Kelang. Rose anak pakcik dari Kelang. Ramai kata umur saya dah terlambat nak sambung belajar. Saya dekat juga. Tahun lepas saya berjaya tamat diploma. Memang tak pernah terlambat untuk berjaya. Baik, betul, mantap. Dia bukan soal apa yang nak dicapai tu, kan? Tapi apa yang kita kejar tu. Itu dia. Danish Batu Pahat, orang Batu Pahat. Dulu saya selalu jadi pemain simpanan masa sekolah. Saya terus berlatih dan tak putus asa, akhirnya saya dapat wakil negeri. Dari situ saya belajar usaha tak pernah tipu. Betul, usaha tidak pernah mengkhianati keputusan. Jadi insyaAllah, yang penting lepas usaha kita tawakal. Kita usaha dah, tawakal ke Allah, tengok macam mana, apa yang Allah akan beri jawapan pada kita. Terima kasih Ezra Yaakob. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Baik, Salmah daripada Kanga. Orang Kanga, orang Kanga dengar Selangor FM. Orang selalu kata saya takkan mampu beli rumah sendiri sebab gaji kecil. Saya berjimat, simpan sikit demi sikit. Tahun ini saya berjaya dapat kunci rumah pertama. Bangga sangat dengan diri sendiri. Mantap, alhamdulillah, mantap. Sangat-sangat hebat. Semangat tu yang kita nak tu. Baik, jom kita terus berhibur. Tapi anda boleh kongsi lagi cerita anda di minit-minit akhir sembang kopi bola. Sebelum jam 9 nanti kita akan ada utama 9 dari bilik berita RTM. Jadi anda boleh kongsi cerita anda di 019-3304-425. Bela Astilah, akhirnya kamu. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

0: Dunia Bersatu Kerana Bola Sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Baiklah, anda masih lagi bersama saya. Membincangkan topik apa? Underdog. Okey. Nampaknya Argentina dah mendahului kembali dengan 3-2. Kan? Jadi, come on. Saya betul-betul bersemangat tengok game ni. Siapa yang sakit jantung, hati-hati. Okey. Baik. Perkongsian daripada WhatsApp Selangor FM, Rizal Sungai Petani. Saya pernah dibuang kerja. Kita dah baca ni. Ika daripada Muar. Dulu orang selalu bandingkan saya dengan adik-beradik yang lebih pandai. Saya tak putus asa. Hari ini saya berjaya dalam bidang yang saya minat walaupun jalannya berbeza. Mantap Ika. Teruskan tentang kehidupan anda. Yang penting jangan bukan pandangan orang tapi usaha kita. Okey, Hakim Kota Kinabalu, saya pernah kena

0: satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Baiklah, akhirnya berakhir sudah perlawanan antara pasukan Argentina dan Cape Verde yang mana Argentina menang dengan keputusan 3-2. Tetapi menang mereka perlu dibayar dengan harga yang sangat mahal. Cape Verde beri tentangan yang sangat-sangat hebat. Ini saya sangat-sangat bersemangat tengok perlawanan tadi. Jadi kita ucapkan tahniah kepada Cape Verde yang sangat-sangat hebat dan memberi tentangan yang sangat sengit. Siapa yang menjangkakan Argentina untuk menang, mereka harus berhempas pulas sehingga minit ke 123, 120 tadi. Jadi ini yang tadi kita sembangkan tadi, kan, underdog. Orang pandang kita rendah, tapi usaha kita tu, dia, pada saya Cape Verde tak kalah. Dia sebagai satu pulau kecil pertama kali masuk World Cup, dan ini penampilan sulung mereka, dan tak ada siapa pun yang expect, tak ada siapa pun jangkakan Cape Verde boleh pergi sejauh ini. Pada mereka, mereka menang di hati semua peminat Piala Dunia yang menontonkan perlawanan hari ini. Memang sangat dahsyat, memang sangat hebat. Saya nak tuju lagu ini nih untuk Cape Verde. Jom, dari Queen, We Are The Champion. Awak champion, Cape Verde, awak champion. Jom, Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Air pasang dalam surut pukul 7.
1: Kalau surut pukul 7, macam mana nelayan nak balik jeti?
0: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
1: Pokok kelapa hujan dah turun siram.

0: Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Jom sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa my kit ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pen drive. Jumpa nanti ya di uji bakat Bintang Kecil Peringkat Negeri Selangor.
2: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
3: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
2: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
3: Satu portal, pelbagai suara.
2: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor.
4: Pagi-pagi celik mata, kopi panas. Sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang. Mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
5: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 Orang Selangor.
6: Selamat FM Radio nombor 1 Orang Selangor. Anda masih lagi bersama saya DJ Art di Weekend Wake Up. Okey, baru saja tadi kita dah habis menonton perlawanan antara pasukan Argentina dan Cape Verde, yang mana kita dapat lihat Cape Verde sebagai pasukan underdog yang dapat memberi saingan yang sangat dahsyat. Baiklah, terima kasih atas kesudian anda setia menonton di TV. Okey. Baik, seorang maut, 3 peserta candat sotong cedera dalam tragedi bot karam. Seorang maut, 3 cedera manakala 8 lagi terselamat dalam kejadian bot mencandat sotong karam pada jarak kira-kira 9 batu nautika dari dataran Kuala Nerus malam tadi. Tekong bot Muhammad Awais Sa'ari, 39 tahun, dan 7 lagi peserta mencandat sotong terselamat dalam kejadian tersebut. Jadi, kesemua mangsa telah dibawa naik ke jeti Tok Batin, Kuala Nerus kira-kira 10 malam tadi sebelum mayat dibawa ke Hospital Sultan Zainal Abidin untuk tindakan lanjut, manakala mangsa yang cedera dibawa ke Hospital Sultanah Nur Zahirah untuk menerima rawatan. Baiklah, jom kita teruskan dengan utama 9 dari bilik berita RTM. Teruskan Selangor FM, Radio nombor 1, Orang Selangor.
7: Seribu kedai koperasi permudah penebusan SARA. Pemandu kini pemilik sah, tiada lagi sistem pajakan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi.

0: permohonan pendaftaran sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi sektor pengangkutan darat iaitu kenderaan persendirian, syarikat, jeep dan pikap dibuka bermula semalam. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN, Dato' Armizan Mohd Ali berkata kelayakan subsidi berkuat kuasa bermula 15 Julai tertakluk kepada kelulusan dan pemilikan kad fleet. Ia disasarkan untuk memanfaatkan para peniaga mikro dan kecil yang berdaftar sebagai perniagaan milikan tunggal dan perkongsian. Pelaksanaan Budi Madani Diesel. Budi diesel pada harga RM2.10 seliter menerusi mekanisme MyCard bermula Rabu lepas menerima maklum balas positif daripada pengguna layak yang menyifatkan lebih mudah dan pantas.
1: Memang lancar dan memudahkan rakyat untuk penggunaan lah. Sekarang ni kita just terus pakai IC je dan terus boleh isi minyak. Memudahkan dan melancarkan rakyat untuk guna.
2: Bagus. Untuk IC tu okey. Cuma dia ada limit lah kan. Tapi pakai IC tu senang lah untuk kita yang macam kita beli petrol pun pakai IC tu, benda tu mudah.
3: Dia masuk minyak dulu dekat 300 lah. Sekarang dekat 150 sudah boleh penuh. Macam pun senang masuk lah. Dia super juga minyak biasa.
0: Muhammad Zamri Hussein, Ahmad Kamal Arifin, Muhammad Yusof dan Yo Tekwe. Sebanyak 1,000 kedai runcit koperasi termasuk koperasi sekolah di seluruh negara tersenarai bawah program Barang Asas 100 yang sekaligus membuka akses lebih luas kepada pelaksanaan penebusan sumbangan asas rahmah. Demikian menurut Presiden Angkasa, Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah.
4: Kita baru dapat tawaran daripada kerajaan untuk melantik angkasa memilih 1,000 kedai-kedai runcit di bawah program BA1 angkasa untuk membolehkan mereka boleh membuat penebusan.
0: Tambah Datuk Seri Dr. Abdul Fattah, inisiatif terbaru itu dilengkapi dengan kemudahan terminal pembayaran bagi membolehkan golongan sasar terutamanya ibu bapa dan komuniti setempat membuat penebusan barangan dengan hanya menggunakan kad pengenalan. Peruntukan tambahan sebanyak RM10 juta bagi program geran padanan penggantian kenderaan lama khusus untuk manfaat pemandu teksi. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
5: Jadi kerana sambutan itu baik, tak apa sudah lu. Saya luluskan hari ini segera tambahan RM10 juta lagi. Ini khusus untuk teksi.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, inisiatif itu membolehkan pemandu teksi memiliki kenderaan Proton S70 pada harga lebih kompetitif selain menikmati kos penyelenggaraan dan pembiayaan yang lebih rendah. Perdana Menteri turut berkata kerajaan mengekalkan dasar permit teksi atas nama pemandu sendiri bagi memastikan manfaat terus dinikmati sekaligus menyasarkan pendapatan pemandu teksi meningkat kepada antara RM5,000 hingga RM7,000 sebulan menerusi pengurangan kos operasi, latihan teknologi digital serta penggunaan sistem pembayaran tanpa tunai. Dalam perkembangan berkaitan kaedah pembiayaan kenderaan bawah program pembaharuan teksi madani nasional, kini berstatus hak milik kekal pemandu dan tidak lagi terikat dengan sistem pajakan lama. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata kelulusan khas yang diberikan membolehkan pemandu teksi menjadi pemilik sah kenderaan baru sekaligus menamatkan amalan pajakan tradisional dalam industri berkenaan. Perkara tersebut disambut baik pemandu teksi dan inisiatif itu dilihat mampu mengurangkan kos pemilikan kenderaan baru sekaligus meningkatkan imej perkhidmatan teksi negara. Ikuti respon pemandu teksi Tanar Suraman dan Halim Hamid.
6: Kalau kerajaan bagi, senanglah semua pemandu teksi. Lagi satu dia bagi teksi pun, dia sekali bagi permit lagi senanglah. Orang bulan-bulan bayar dengan government. Ha, kereta itu pun kita dapat harga murah lah. Orang nak bayar pun senang boleh bayar. Tak ada masalah.
7: Dengan harga yang berpatutan lah. Tak membebankan sangat. Sekarang ni, kereta dah tak pakai gas. Saya rasa engine dia lagi tahan lama lah. Bagus lah. Dari pandangan saya, image teksi itu memang nampak moden lah kan. Tak ada macam buruk sangat macam dulu.
0: Tadika Kemas Bangsa Johor TKBJ muncul sebagai tadika kemas pertama di Malaysia yang menggabungkan pengajaran bahasa Inggeris juga kaedah pembelajaran digital dalam pendidikan awal kanak-kanak. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata inisiatif itu adalah langkah progresif dalam memperkukuh sistem pendidikan awal kanak-kanak negara agar lebih moden dan berdaya saing. Menjelang pilihan raya negeri PRN Johor ke-16, pengundi muda menekankan keperluan pemimpin berintegriti, bertanggungjawab dan berpegang kepada janji. Ikuti suara anak muda Muhammad Rafiq Rubino, Tuan Abdul Azim Tuan Hassan, Syams Putri, Nurul Balkis Liana Syamsul Bahri dan Fiona and Evan Soel.
8: Pada saya, pemimpin yang relevan pada masa kini adalah pemimpin yang memberi peluang kepada anak muda untuk menunjukkan apa yang mereka mampu buat, apa yang sebenarnya mereka boleh buat. And then pemimpin juga sepatutnya berpegang kepada kata mereka, tidak berpusing-pusing kepada kata-kata.
9: Kita mestilah pilih pemimpin yang berkaliber dan berintegriti, sekaligus dia dapat menangani isu-isu masalah rakyat, terutama sekali pada masa kini di negeri Johor ni. Dan saya haraplah pemimpin-pemimpin yang akan dilantik nanti, beliau mestilah berfokuskan masalah rakyat, ekonomi dan sosial.
10: Ciri-ciri pemimpin yang relevan pada masa kini adalah seorang yang bertanggungjawab, yang telus dan juga jujur, serta boleh memberikan peluang pekerjaan kepada anak muda yang luas, dan juga sentiasa boleh memberi pendengaran tentang anak-anak muda pada zaman kini.
11: Saya rasa saya akan memilih calon yang jujur dan amanah, dan akan menawarkan manifesto yang boleh dilaksanakan dengan baik. Dan saya rasa benar-benar yang mengambil kebajikan rakyat. Pada saya memerlukan pemimpin yang muda, yang bertanggungjawab, yang berwibawa dan pada kata dasar tidak berkata-kata sahaja bila memajukan manifesto mereka, macam itulah.
0: Sementara itu, pusat pemantauan rangkaian diaktifkan sepanjang PRN Johor. Ia bagi menerima serta menyelaras aduan berkaitan komunikasi dan multimedia. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia memaklumkan orang ramai boleh menyalurkan sebarang aduan berkaitan liputan rangkaian mudah alih dan internet, kualiti perkhidmatan telekomunikasi dan gangguan perkhidmatan sepanjang tempoh pilihan raya tersebut.
12: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina mengesahkan tempat kepusingan 16 terbaik selepas menewaskan Cape Verde 3-2 sebentar tadi. Perlawanan berlangsung sehingga tamat 120 minit selepas masing-masing terikat satu sama pada tempoh 90 minit masa sebenar. Penyerang ikonik La Albi Celeste Lionel Messi membuka jaringan pada minit ke-29. Kemudian Lisandro Martinez pada minit ke-92 dan gol kemenangan Argentina diperoleh daripada jaringan sendiri pemain Cape Verde Dini pada minit ke-111. Manakala gol-gol Blue Shark daripada Deroy Duarte pada minit ke-59 dan Sidney Lopez Cabral minit ke-103. Bagi perlawanan seterusnya, saksikan pertembungan antara Colombia dan Ghana pukul 9.30 pagi nanti bagi mengesahkan tempat kepusingan 16.
12: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, susulan Taufan Maisak, semua perkhidmatan kereta api, feri dan penerbangan terjejas dengan beberapa sekolah di kawasan terjejas terpaksa ditutup. Menurut Biro Meteorologi Wilayah Hainan, ribut tropika itu melanda perbandaran Yilin di daerah autonomi Ling Shui Li dengan membawa kelajuan angin maksimum 23 meter sesaat berhampiran pusat ribut. Kira-kira 70,000 data peribadi individu terdedah dalam insiden keselamatan siber yang melibatkan persekitaran perkomputeran awam yang diuruskan IBM. Menurut agensi Anadolu, siasatan awal pengusaha Tanah Singapura mendapati berlaku akses tanpa kebenaran terhadap set data yang digunakan bagi tujuan pembangunan dan ujian vendor bagi sistem pendaftaran automatik hak bilik Singapura dan sistem Illumin. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 1,000 kedai koperasi permudah penebusan SARA. Pemandu kini pemilik sah, tiada lagi sistem pajakan. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: dia tu kan, macamlah betul sangat dia cakap.
1: Aku dah cakap, tak nak dengar.
0: Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi, jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.

0: Kelik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang, mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi, satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
1: Muzik tanpa henti.

Kepada anda yang favorite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9. Music tanpa henti.

Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Muzik tanpa henti.

0: Itu dia tadi, dua lagu yang saya mainkan untuk anda. Satu lagu To Be Number One dari Eduardo Benato dan Gianni Nannini, dan lagu kedua di tangga ke-19 iaitu lagu dari iShowSpeed World Cup. Oh, this a World Cup, this a World Cup. Oh, saya masih bergapi-gapi terbayang bayang tadi peluang antara Argentina dan Cape Verde. Memang sangat hebat, sangat dahsyat tentangan yang diberikan, sampai berpeluh-peluh. Siapa menjangkakan pasukan underdog seperti Cape Verde itu dapat memberi saingan sengit. Kan, jadi wah, ini kalau Portugal jumpa Cape Verde pun belum tentu dia boleh makan ni. Tahu. Baik, jom kita teruskan dengan lagu di tangga ke-17. Lagu ini, lagu di tangga ke-17, lagu ke-18, tangga ke-18. Baik, jom, lagu dari Yosu Endo, Do You Mind If I Play? Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
1: Pencalonan lagu baru. Nombor 19, nombor 18.

0: Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Pagi-pagi celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang, mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
2: Nombor 17.

0: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
1: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Itu dah tadi lagu dari nyanyian Il Divo dan Tony Braxton, The Time of Our Life. Lagu ini untuk FIFA Piala Dunia 2006. Mantap lagu ini. Suara Tony Braxton memang padu-padu kan. Okey, baiklah, kita akan teruskan. Kita akan teruskan. Jadi, saya nak ingatkan anda untuk

0: anda yang berada dalam carta hits 20 Selangor FM. Ah, cepat, tak lama. Kan, tak lama habis saja Piala Dunia dan tak ada dah carta hits 20 lagu Piala Dunia. Ah, kita akan berbalik pada lagu yang biasa. Jadi, jom kita raikan Piala Dunia dengan lagu-lagu yang anda minati. Jom kita dengarkan lagu di tangga ke-16 daripada Anastasia. Boom. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
1: Nombor 16.

0: Kopi panas. Sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang. Mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
1: Nombor 15. Nombor 14.

0: Iniesta. Di Maria is the spare man. Angel Di Maria, glorious goal.
1: Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
2: Hai adik-adik, jom sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa my kit ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Ah, bekas Johan bintang kecil kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pen drive. Jumpa nanti ya di uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor.
3: Baiklah, tadi dua lagu yang saya mainkan untuk anda dari Let's Get Together Now. Lagu tu lain macam kan? Jadi, dan daripada Ozuna, James, Abu. Okey, baiklah, jom kita tak nak buang masa lagi. Sekarang jam menunjukkan pukul 10.58 minit pagi. Anda sekarang berada di Selangor FM dan Carta Hits 20 Selangor FM sedang berlangsung untuk bulan ini. Kita buat Carta Hits 20, lagu-lagu World Cup kegemaran anda. Anda boleh buat undian di Facebook dan Instagram Selangor FM 100.9 dan di sana anda boleh mula mengundi. Jom kita dengarkan lagu di tangga ke-13 dari Nicky James dan Will Smith, Life Is Up. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
4: Nombor 13.

Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM menemani anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2022.

0: Dua sejuta sorakan.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Nombor 12.

0: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Itu dia tadi, dua lagu yang saya keudarakan untuk anda, Live It Up daripada Nicky Jam dan Will Smith dan Jason Derulo, Colors. Masa lagu Colors ni saya ingat lagi masa lagu Colors ni. Ha, kan? Tapi walau bagaimanapun, lupa suka saya dengarkan anda. Perlawanan antara Colombia menentang Ghana sekarang sedang berlangsung dan sekarang minit ke-73, Colombia masih mendahului dengan 1-0. Anda boleh saksikan di RTM Sukan Plus. Di sana semua siaran langsung berlangsung di dua TV kita, iaitu Sukan Plus dan OK TV. Baiklah, jom kita terus lagu yang seterusnya. Lagu yang seterusnya ini sangat sinonim dan sangat sinonim dengan apa saja acara kat Malaysia ni lah. Kalau ada pertandingan apa-apa ke, kalau siapa yang menang, kita akan pasang lagu ini. Jom, daripada Queen, We Are The Champions. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
2: Nombor 11.

Gol cantik. Aksi dramatik. Keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorotan.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Sesuatu yang menarik menanti anda. Mulai saat ini, teka dengan pergerakan Zoom Rovers ke lokasi anda sebelum menangi hadiah istimewa daripada Selangor FM. Ikuti platform media rasmi Selangor FM, Facebook, Instagram, laman X, YouTube dan TikTok. Selangor FM 100.9, stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan terbaik.
1: Nombor 8.

untuk menjulang trofi dunia. Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke final menjejaki langkah sang juara.

0: Refleksi Pribadi ke Syurga Abadi.
1: Lagi tu aku punya kelam kampung tak teratur. Apa kita buat lagi tu kita?
0: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Baiklah, itu dia tadi. Lagu daripada Trinidad Cardona. Haiya haiya. Lagu ni memang paduan dia. Untuk World Cup 2022 kemarin semasa di Qatar. Baik, jom kita teruskan untuk lagu World Cup Carta Hits 20 untuk World Cup 2022 dari Jungkook. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.
0: Nombor 7.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Jaringan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Nombor 6.

0: sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Baiklah, jadi dah kita dah sampai ke lagu ketiga. Kita dah dengarkan lagu daripada Shakira, La La La. Dan untuk World Cup Brazil 2014 dulu waktu tu Shakira, saya rasa ini rasanya pertama kali Shakira menyanyikan lagu anthem untuk Piala Dunia. Dan daripada situ seterusnya asyik dia. Tapi dia sangat sinonim dengan lagu World Cup kan. Jadi kita enjoy je. Jom kita layan lagu yang ketiga. Lagu daripada Andrea Bocelli, DNA. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
2: Nombor 3.

Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, seduta sorakan.

0: Baiklah, okey. Anda masih lagi bersama saya di minit-minit akhir. Sekarang jam sudah menunjukkan 11.48 minit pagi dah. Nanti dah hampir selesai dah. Masa saya berkonti. Sebelum itu saya ada hebahan sedikit. Seperti mana sedia maklum, kerajaan telah mengumumkan bahawa mulai 1 Julai 2026 pemilik kenderaan diesel berpersendirian yang layak boleh membeli diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter di bawah inisiatif Budi Madani Diesel, Budi Diesel. Pelaksanaan ini dijangka memanfaatkan kira-kira 700,000 orang pemilik kenderaan diesel persendirian di seluruh negara. Jadi pelaksanaan Budi Diesel 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kotak untuk pickup dan jeep diesel atau maklumat lanjut, sila layari budimadani.gov.my. Baiklah. Jadi siapa yang mempunyai kenderaan yang menggunakan diesel boleh layari budimadani.gov.my. Jom kita ke lagu seterusnya. Lagu di tempat kedua, lagu yang memberi memori yang sangat manis untuk saya. Ini tahun-tahun pertama, awal tahun-tahun awal saya mengenali apa itu bola sepak Piala Dunia. Baiklah, jom lagu di tangga kedua, The Cup of Life, La Copa de la Vida, Ricky Martin, Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor.
1: Nombor 2.

0: Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Pagi-pagi celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang. Mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
2: Baiklah, jam sekarang menunjukkan pukul 11.56 minit pagi. Maksudnya, saya sudah sampai ke penghujung konti saya. Terima kasih saya nak ucapkan kepada pendengar-pendengar Selangor FM yang setia menemani saya daripada jam 6 pagi hinggalah sekarang. Sebentar lagi, saya akan pass baton kepada DJ Anis. Jadi, dengan DJ Anis tu chill weekend, jadi anda chill-chill je. Jangan marah-marah tau. Okay. Baik, chill weekend bersama DJ Anis dari jam 12 tengah hari hingga jam 6 petang nanti. Baiklah, jadi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak atas kesetiaan anda dan terima kasih juga atas doa anda kepada saudara Selangor FM kita yang telah meninggal dunia pagi tadi. Saya nak ucapkan juga kepada keluarga Encik Azrul takziah atas pemberian Cik Azrul. Semoga arwah ditempatkan bersama orang-orang beriman, insyaAllah. Jadi saya tinggalkan anda dengan lagu Carta Hits 20 di tangga pertama, Waka Waka Waka, Nyanyian Syakira, Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor. Terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nombor 1.

0: Chill Weekend memberi anda pengalaman baru bermula 12 tengah hari bersama Anis. Selain kiriman ucapan anda, pecah perut dengan Melodra No. 100 Lorong 9 setiap Ahad.
1: Kami tetap payung hujung minggu dengan muzik tanpa henti selain pilihan hujung minggu Besties Selangor FM.
0: Ketahui berita yang in trend dan Chill Weekend di 34 dalam Sembang Selebriti setiap Sabtu dan Basker minggu ini setiap Ahad.
1: Anis akan Chill Weekend anda 12 tengah hari hingga 6 petang di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Assalamualaikum, salam Sabtu diucapkan untuk anda. Semoga dalam keadaan yang sihat. Tadi ya, telah pun bersama dengan Ad. Sekarang ini saya Anis pula ya, menemankan anda insyaAllah di hari yang indah 4 Julai ini. Semoga sihat selalu. Dah makan ke belum tu?

pencetus care fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij, kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12:30. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12:30. Maklumat lanjut, juniorinnovator.rtm.gov.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta semangat.

jumpa dengar nanti. Okey, suara penyokong pada pukul 5.30 minit petang setiap hari di Selangor FM. Okey, dan yang terkini antara okey yang menjadi perhatian kalau di negeri Selangor ni, alamak, dekat Kajang, kenapa longkang dipenuhi sampah? Okey, jadi penduduk Kajang lah menggesa tindakan menyeluruh, okay, untuk ni longkang di Kajang ni untuk elak bazir wang rakyat buat tu buat ni buat ni, tapi nak jugalah masalah sang longkang yang dipenuhi sampah tu selesai. Okey, itu yang telah dikongsikan oleh ahli Dewan Negeri ADN Kajang iaitu David Cheong. Okey, katanya masalah ni dah berlangsung selama 3 tahun. Ha, gitulah ya. Tentang yang berlaku di Kajang. Macam mana pula dengan tempat anda, kawasan rumah kita, tempat kerja kita, tempat mencari rezeki, tempat kita berehat. Ha, semoga dalam keadaan yang bersih kan. Ha, dan sebab itu kalau anda nak berhello-hello, 019-330-4425. Ha, apa khabar? Amor One kita yang berada di Kajang, semoga sihat selalu ya, mendengarkan ketika ini 12 hingga 6 petang dalam chill weekend. Oh, tahu tak apa. Juga ada Awi Maim Wong. Hai, sihat ke? Kesetiaanku. Oh, suka lagu tadi tu ya, Sarah Residen. Okay, kalau awak, Awi, awak suka lagu apa nak dengar ini? Ha, memang kita tahu meh. Nanti kita ada pilihan hujung minggu. Ha, bolehlah siapkan lagu yang anda suka. Okey, Awi, dan juga kepada anda yang tengah dengar, terima kasih. Okey, ada banyak radio anda pilih untuk dengarkan Selangor FM. Sangat-sangatlah saya terharu. Lagi ada siapa? Assalamualaikum ni. Dah makan ke belum? Ya, kita buat nasi lemak cincai je tadi, bang. Bang Muhammad Manan. Nasi lemak cincai tu macam mana? Macam tadi, pukul 6 pagi bila nak subuh tu, sekali buat terus. Ambil santan. Elok pula lah daun pandan. Aku tidak nak pergi ni lah gunting kat belakang rumah tu ada kan yang ditanam. Makanya 6 pagi tu macam malas, tak payahlah, lantaklah, tak payah berdaun pandan. Tiba-tiba nampak, wah, ada dekat rak bawang. Yeay, rezeki Allah bagi kan. Tapi halia lah tak ada. Hanya campak je bawang merah hiris, santan kotak tu. Sebab saya nak perah pagi tu malas, makanya pakai je yang santan kotak kecil tu kan. Masuk bubuh je garam sikit, lepas tu tinggi je terang dengan telur rebus. Lepas tu sambal, pakai sambal belacan. Ah, curang, ada pula lemak pakai sambal belacan. Ini cerita pasal buat pukul 6 pagi tau. Bila waktu-waktu serta santai macam ni, boleh lah kita macam-macam variasi, boleh buat je tau. Yang penting kenyang gitu. Anda macam mana? Selamat jumpa selera, okay?

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Itulah dia, Perempuan Yang Merindu. Ada sahabat kita katanya ni, sebaru keluar wad ni, dah usang dah, tak macam dulu katanya. Eh, apa pula? Alhamdulillah masih lagi bernafas. Jangan risau, umur ni dia macam tanah, macam rumah. Makin lama, makin mahal. Gitu. Okey, lah, pernah dengar tak lagu ni? Lagu ni dalam Suicide Squad, lagu You Don't Own Me. Yang dinyanyikan oleh Grace, itu dia nyanyi balik sebenarnya. Lagu original dia tahun 1963, okay? Daripada The Blue Monkeys. Nak dengar tak? Jom.

3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa.

Baiklah kepada anda yang nanti pukul 1 hingga pukul 2 seketika muzik tanpa henti, dan saya akan kembali lagi temankan anda. Terima kasih yang menyapa ya, dari Ampang ada Mai, salam kenal katanya. Ya Mai, salam kenal. Juga Liza Ahmad kita berada di Sungai. Assalamualaikum Sis Liza. Apa khabar tu? Kita dah makan, alhamdulillah. Untuk anda, selamat lima selera.

0: Dimulakan dengan laporan semasa bagi kempen menjelang pilihan raya negeri Johor ke-16. Butirannya bersama wartawan Erwin Said. Silakan.
1: Baik, terima kasih. Saya kini berada di Segamat bagi membawakan perkembangan kempen bagi Don N05 Tenang. Untuk hari ini, hari ke-8 kempen, calon Pakatan Harapan Elia Nadira memberi fokus mendekati rakyat menerusi pelbagai aktiviti dan tentatif khusus di kawasan Labis. Pada 7 pagi tadi, Elia menyertai senam sihat di dataran Labis bersama-sama komuniti setempat sebelum menghadiri sesi walkabout di Pekan Air Panas. Ketika ini, Elia sedang menyantuni masyarakat menerusi ziarah kasih di kawasan Sawah Baru. Pukul 2 petang, Elia akan menghadiri majlis bacaan Yasin dan doa selamat sebelum ke santai petang di pusat rekreasi kolam air panas. Pada sebelah malam, Elia Nadira akan mengadakan ceramah kelompok kepada komuniti di kawasan Jalan Tenang. Sekian laporan semasa bagi kempen di N05 Tenang. Kembali ke Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Erwin. Rakyat Johor memerlukan pimpinan dan wakil rakyat yang bijak menilai keutamaan, berani membuat keputusan serta benar-benar memahami denyut nadi rakyat. Perdana Menteri yang juga pengerusi Pakatan Harapan, PH, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, gabungan itu akan terus membawa suara rakyat, mempertahankan kepentingan negeri dan memacu Johor menjadi lebih maju serta hebat. Perdana Menteri turut menyeru jentera PH supaya bekerja keras bagi memastikan kemenangan calon-calon parti itu pada pilihan raya negeri kali ini. Kerajaan Madani dengan kerjasama Kerajaan Negeri Johor dilihat sebagai faktor utama dalam mempercepat pembangunan serta pertumbuhan ekonomi negeri tersebut. Timbalan pengerusi DAP Nga Kuming berkata, Johor berpotensi meraih lebih banyak manfaat apabila kedua-dua peringkat kerajaan ditadbir oleh gabungan yang sama dengan visi yang dikongsi bersama. Beliau yang juga Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan berkata, hubungan yang stabil dan saling bekerjasama akan menarik lebih banyak pelaburan serta mewujud peluang pekerjaan yang lebih baik kepada masyarakat setempat. Ia terbukti dengan kejayaan menarik pelaburan berjumlah RM110 bilion ke Johor oleh Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia tahun lepas. Lebih RM429 juta diperuntukkan Kementerian Dalam Negeri sepanjang tahun 2023 hingga 2026 bagi memperkukuh kebajikan anggota serta meningkatkan keupayaan operasi tiga agensi penguat kuasa di Johor. Menterinya Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, peruntukan itu disalur kepada polis Diraja Malaysia, Jabatan Imigresen dan Jabatan Penjara. Beliau menyifatkan usaha menjaga kebajikan anggota bukan sekadar menyediakan kemudahan lebih baik, malah pelabur bagi memastikan mereka dapat melaksanakan amanah dengan lebih cekap, selamat dan berkesan demi menjamin keselamatan rakyat Johor. Pengeluar Kereta Nasional Proton Holdings Berhad, Proton, menyokong usaha kerajaan memperkukuh sistem mobiliti awam negara menerusi penyertaan dalam program pembaharuan teksi madani nasional. Proton memaklumkan inisiatif diterajui Kementerian Pengangkutan bukan sekadar menggantikan kenderaan lama, sebaliknya merupakan pelaburan untuk meningkatkan mutu perkhidmatan mobiliti awam demi manfaat pemandu, penumpang dan pelawat. Bagi pelaksanaan inisiatif itu, Proton S70 dipilih kerana memenuhi keperluan operasi yang melibatkan perjalanan harian berintensiti tinggi selain menawarkan pengalaman lebih baik kepada pemandu dan penumpang. Seorang maut, tiga cedera manakala 8 lagi terselamat dalam kejadian bot mencadat sotong karam pada jarak kira-kira 9 batu nautika dari dataran Kuala Nerus malam tadi. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu ACP Azli Muhammad Nur berkata, kesemua mangsa telah dibawa naik ke JTL KIM Kampung Batin di Kuala Nerus kira-kira 10 malam tadi sebelum mayat dibawa ke Hospital Sultan Zainal Abidin untuk tindakan lanjut. Manakala mangsa yang cedera dibawa ke Hospital Sultanah Nur Zahirah untuk menerima rawatan. Siasatan lanjut sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca sebenar kejadian.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Mesir mara ke pusingan 16 terbaik buat kali pertama selepas menewaskan Australia 4-2 menerusi penentuan penalti selepas kedua-dua pasukan terikat satu sama sehingga tamat masa tambahan. Dalam aksi tersebut, Imam Ashur meletakkan Mesir di hadapan pada minit ke-13 sebelum Australia menyamakan kedudukan menerusi gol sendiri Mohamed Hani pada babak kedua. Dalam penentuan penalti, bintang Mesir Mohamed Salah berjaya menyempurnakan penalti dengan gaya panenka sebelum Hossam Abdul Magud menyudahkan penalti terakhir seterusnya menghantar pulang skuad The Socceroos. Sementara itu, Argentina bermani peluh sebelum mengesahkan tempat kepusingan 16 terbaik selepas menewaskan Cabo Verde 3-2. Penyerang ikon skuad La Albi Celeste, Lionel Messi, membuka jaringan pada minit ke-29, gol ke-7 beliau dalam Piala Dunia setakat ini. Dua tim menyamakan kedudukan pada minit ke-59. Lisandro Martinez kembali meletakkan Argentina di depan pada minit ke-92 sebelum Sidney Lopez Cabral menyumbang gol penyamaan buat Blue Sharks dengan melencongkan bola ke gawang Argentina pada minit ke-103. Gol kemenangan Argentina diperoleh daripada jaringan sendiri pemain Cabo Verde, Dine, pada minit ke-111. Argentina akan berdepan Mesir dalam pusingan 16 terbaik pada 8 Julai depan. Colombia menewaskan Ghana 1-0 seterusnya mara ke pusingan 16 terbaik dan akan bertemu Switzerland pada Rabu depan dalam pusingan kalah mati tersebut. John Arias muncul wira Colombia apabila menjaringkan gol tunggal perlawanan pada minit ke-14 menerusi penyudah jarak dekat hasil hantaran lintas Luis Suarez. Penjaga gol Ghana Lawrence Atizigi terpaksa bekerja keras melakukan beberapa aksi menyelamat bagi mengelakkan skuad The Black Stars mengalami kekalahan lebih besar.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Thailand membangunkan aplikasi web berpusat bagi memperkukuh kerjasama membanteras rangkaian rentas sempadan penipuan siber dan pemerdagangan manusia. Timbalan Pesuruhjaya Jeneral Polis Diraja Tatchai Pinalilabut berkata, sistem pertukaran maklumat dan pengkalan data bersepadu penipuan siber dan pemerdagangan manusia itu membolehkan negara peserta bertukar data secara selamat dan cepat. Sistem tersebut turut mengintegrasikan komunikasi rentas sempadan bagi mengenal pasti sindiket penipuan jenayah global. Berkuat kuasa bulan ini, Indonesia mewajibkan pengesahan biometrik melalui pengecaman wajah bagi semua pendaftaran baharu kad SIM telefon mudah alih. Ketua Pengarah Ekosistem Digital Edwin Abdullah berkata, semua pengendali telekomunikasi perlu mematuhi syarat tersebut manakala pihak pengendali ingkar akan dikenakan tindakan. Langkah tersebut bertujuan memperkukuh keselamatan pengguna di samping mencegah penyalahgunaan identiti, penipuan digital dan jenayah siber lain. Pameran sempena sambutan ulang tahun Amerika Syarikat ke-250 ditutup sementara semalam. Susulan cuaca panas melampau sehingga menyebabkan pengunjung mengalami masalah kesihatan. Menurut salah seorang pengunjung, penganjur bertindak mengosongkan kawasan pameran dengan meminta orang ramai ke lokasi lebih sejuk. Pameran berkenaan kemudiannya dibuka semula berserta langkah keselamatan tambahan. Suhu di Washington mencecah 40 darjah Celsius, mendorong pihak berkuasa tempatan menyediakan kemah penyejukan dan stesen semburan kabus bagi mengurangkan risiko strok haba. Dua individu maut dalam nahas sebuah pesawat kecil di kawasan luar bandar Campo Grande di wilayah tengah barat tengah Brazil. Mangsa yang maut merupakan seorang juruterbang dan seorang penyelidik warga Jerman. Terdahulu, pesawat berkenaan berlepas dari sebuah lapangan terbang tempatan menuju ke wilayah Pantanal. Semasa penerbangan, juruterbang dipercayai cuba mendarat di kawasan persendirian. Operasi menyelamat turut terjejas akibat kenderaan kecemasan tersangkut di jalan tanah yang menuju ke lokasi nahas sekaligus melambatkan ketibaan pasukan penyelamat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

429 juta ringgit perkasa agensi penguat kuasa di Johor. Proton sokong usaha kerajaan perkukuh mobiliti awam. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi. Sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026 hari Selasa bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan. Hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi

0: mawaddah.
1: Dia kata saya baca hasbi Allah wa ni'mal wakil 3 kali dan saya baca ayat yang 1000 dinar ni 3 kali. Insya-Allah, dia kata tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, insya-Allah bila kita baca dengan cara macam tu, apa yang akan berlaku di depan, Allah Taala bagi signal dulu. Contoh, kita nak keluar rumah. Kita nak keluar ni. Nak pergi ke mana? Meru contoh. Baru keluar tengok-tengok, tayar kita dah pancik dah. Dah tukar dulu kat rumah. Allah dah bagi signal dulu. Sebab apa? Allah ni sayang pada kita. Tak mau tayar tadi pancik di tengah jalan sana. Allah dah bagi awal-awal. Apa yang akan berlaku di depan, Allah dah bagi signal. Boleh kita amal dulu sikit je. Boleh kita amal. Baca apa tadi yang pertama? Apa tadi? Hasbi Allah wa ni'mal wakil. 3 kali je. 3 kali juga. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allaha ballighu amri qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadara. Boleh kita amal. Sehari sekali pun cukup. Boleh. InsyaAllah tuan-tuan boleh. Tak banyak-banyak. 3 kali je, tak panjang pun. Tak. Ini dalam surah At-Talaq, surah yang ke-65. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang nak mataskan. Baik, sikit lagi. Dah masuk waktu suruk dah. Lepas ni kita terus sembahyang 2 rakaat. Dapat pahala umrah. Permohonan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa matasyauna illa ayyasha Allah. Inna Allah akana aliman hakima. Ini dalam surah yang ke-76. Ayat yang ke-30. Ayat yang terakhir. Kami tidak yakni menghendaki sesuatu melainkan jika Allah Ta'ala yakni menghendakinya. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kita tak nak berlaku ini dan itu, tapi Allah dah tentukan macam tu. Allah lah yang maha bijaksana. Apa yang diberikan kepada Allah Ta'ala, baik atau buruk, senang ataupun susah, bahagia atau derita tadi, mesti ada hikmah di sebaliknya Allah Ta'ala berikan. Mesti ada. Sabar tak sabar, syukur tak syukur, ataupun kufur ataupun ingkar kita terus. Dah, baik. Sesungguhnya orang yang menolak, yakni membenci ataupun mengingkari sesuatu ketentuan takdir Allah Ta'ala, maka dia kata tergolong di dalam orang yang kufur dan rosak iman, serta menjadi munafik yang akan yakni mendapat kemurkaan dan azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan yang mengingkari takdir ketentuan Allah Ta'ala, maka dia mereka itu tergolong di dalam golongan orang munafik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud sesungguhnya yakni besarnya pahala. Tuan-tuan tengok. Inna izamal jazaa' ma'al izamal bala'. Wa inna Allah Ta'ala iza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu rada wa man sahita falahu suhut. Tengok ni tuan-tuan. Inna izamal jazaa' ma'al izamal bala'. Sesungguhnya besarnya pahala itu yang diberikan kepada kita sebesar mana ujian yang diberikan kepada kita. Tuan-tuan, besar pahala diberikan kepada kita, besarnya mana ujian yang diberikan. Apa yang diuji pada kita? Tengok katanya apa dia. Sesungguhnya yakni besarnya pahala itu mengikut besarnya cubaan. Ada je ujian. Yang taya pancit, yang anak ini dan itu, semuanya tu tuan-tuan, ujian Allah Ta'ala. Dan sesungguhnya apabila Allah Ta'ala yakni mengasihi sesuatu kaum, dicubanya kaum itu dengan satu yakni cubaan. Tanda Allah Ta'ala kasih dan sayang, dicubanya diuji kita. Kan dulu ulama-ulama dulu bagi tahu kepada kita bila kita sakit demam, doakan saya. Selalu kita macam tu tak? Doakan saya, saya tak kurang sihat ni. Tak apa, kita doakan juga. Allah sayang tu pada Tuhan. Allah sayang tu, tanda Allah Ta'ala sayang. Tuan-tuan, kata ulama, tuan-tuan, kalau kita ngaji tasawuf, tuan-tuan, kalau 40 hari kita tak ada uji, tak sakit, tak demam, contohnya, Allah tak sayang kita, Allah kurang sayang kita. Dalam 40 hari tak diuji, tuan-tuan, tak ada ujian, tuan-tuan muslimin dan muslimat, Allah tak sayang kita. Tanda Allah Ta'ala sayang kita, Allah berikan kepada kita ujian, macam-macam ujian. Ini tengok, innal izamal jazak, Nabi kata, ma'al izamal bala. Besarnya pahala yang diberikan kepada kita tu, besar mana ujian yang diberikan kepada kita. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian. Yang seterusnya, yakni dicubanya kaum itu dengan sesuatu cubaan. Sesiapa yang redha terhadapnya, ia akan yakni mendapat redha Allah Ta'ala. Dan siapa yang marah, ia akan yakni mendapat murka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadis riwayat At-Tirmizi. Siapa yang redha, Allah akan berikan kepadanya keredaan. Siapa yang marah, murka Allah Ta'ala akan datang padanya.
0: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali

Mawaddah. Tuan-tuan, besar pahala diberikan kepada kita, besarnya mana ujian yang diberikan. Apa yang diuji pada kita? Tengok katanya apa dia. Sesungguhnya yakni besarnya pahala itu mengikut besarnya cubaan. Ada je ujian. Yang taya pancit, yang anak ini dan itu sempurnya tu tuan-tuan. Ujian Allah Ta'ala. Dan sesungguhnya apabila Allah Ta'ala yakni mengasihi sesuatu kaum, dicubanya kaum itu dengan satu yakni cubaan. Tanda Allah Ta'ala kasih dan sayang, dicubanya, diuji kita. Kan dulu ulama-ulama dulu bagi tahu kepada kita, bila kita sakit demam, doakan saya. Selalu kita macam tu tak? Doakan saya, saya tak kurang sihat ni. Tak apa, kita doakan juga. Allah sayang tu pada Tuhan. Allah sayang tu, tanda Allah Ta'ala sayang. Tuan-tuan, kata ulama, tuan-tuan, kalau kita ngaji tasawuf, tuan-tuan, kalau 40 hari kita tak diuji, tak sakit, tak demam, contohnya, Allah tak sayang kita, Allah kurang sayang kita. Dalam 40 hari tak diuji, tuan-tuan, tak ada ujian. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, Allah tak sayang kita. Tanda Allah Ta'ala sayang kita, Allah berikan kepada kita ujian, macam-macam ujian. Ini tengok, innal izamal jaza

0: Yang seterusnya, yakni dicubanya kaum itu dengan sesuatu cubaan. Sesiapa yang redha terhadapnya, ia akan yakni mendapat redha Allah Ta'ala. Dan siapa yang marah, ia akan yakni mendapat murka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadis riwayat At-Tirmizi. Siapa yang redha, Allah akan berikan kepadanya keredaan. Siapa yang marah, murka Allah Ta'ala akan datang padanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malam yardha biqada'i wa qadari falyatamis rabba siwa. Apa katanya tuan-tuan muslimin dan muslimat umat sekalian, siapa yang tidak redha akan qada dan qadarku, kata Allah Ta'ala, kata Nabi tuan-tuan, sebaiknya dia mencari Tuhan selain aku. Allah, yang tak redha suruh cari Tuhan selain Allah Ta'ala. Nak cari ke mana yang kita nak cari selain Allah Ta'ala? Tuan-tuan, yang Allah Ta'ala ni tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, kalau nak membuat sesuatu tak payah dia nak buat contoh ataupun percubaan. Allah punya kuasa. Tak payah tuan-tuan, macam kita nak buat kuih contoh kan? Nak buat kuih rus, mesti ada dia punya acuan. Nak buat baulu contoh, nak buat kuih baulu, mesti ada acuan dia. Tapi Allah ni tidak pernah berlaku macam tu sekalipun. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dah tiga bahagian kita dah habis. Insya-Allah tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dah kita akan sambung di bahagian-bahagian yang akan datang, insya-Allah kalau tak mati kita sambung bulan depan. Tapi bulan depan rasanya saya hantar wakil lagi. Sebab 3 hari bulan saya dah terbang balik. Sekedar itu perkongsian kita pagi ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua diberkati dan dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Jangan lepaskan peluang nak dapat pahala umrah. Walaupun kita belum pergi umrah, solat 2 rakaat, solat sunat Isra', supaya dapat pahala umrah. Boleh tuan-tuan? Ke nak cabut balik juga? Terpulang pada tuan-tuan. Saya tak paksa ya. Qulu qawli hadza astaghfirullah jim li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Ada Zoom ke belum tu? Untuk kita yang belum, jumlah ya. Memandangkan dah pukul 2.25 minit petang. InsyaAllah lah kita ingat untuk beribadat. Seperti mana seolah-olah kita akan meninggal dunia esok. Dan kita berusaha untuk cari rezeki seolah-olah kita akan hidup selamanya. Begitu ya. Dan juga waktu sekarang ini untuk anda. Selamat mendengarkan pilihan hujung minggu. Boleh hantarkan lagu kegemaran anda ke nombor...
2: dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
0: Ada sama kita Ozil yang berada di Selama Perak. Ini kita nak dengarkan lagu Kita Tak Sebanding. Baiklah awak nanti dengarkan. Dan kepada anda juga yang tengah godek lagu, boleh minta lagu ke? Boleh lah. Minta dengan DJ yang tengah bertugas sekarang ni. Setiap hari Sabtu Ahad ada pilihan hujung minggu ya. Untuk menemankan anda 2 petang hingga pukul 5 petang. Sementara nanti menantikan 3 hingga pukul 4 kita ada apa? Kita ada sembang selebriti. Untuk hari ini menampilkan ada sahabat kita pelakon iaitu Dahlia, juga ada producer bernama Nelly dan juga senyawati Ruzita Rahizat. Ada teater yang bakal ditampilkan. Teater apa itu? Nantikan, okay? Dan untuk sekarang ni juga kita nak dengarkan dulu lagu apa?
3: Pilihan hujung minggu. Pilihan hujung minggu.
0: Lagu Scatman. Lagu telah diminta oleh adik Tika. Katanya ni kita baru je dapat kerja untuk bidang audit yang kita minta. Alhamdulillah, semua tugaslah kepada awak, okay? Di Lembah Beringin katanya tu. Sesuai dengarkan lagu pilihan.

Pusingan 16 Piala Dunia 2026. Setiap perlawanan adalah penentu. Setiap jaringan mengubah segalanya. Pasukan pilihan anda masih bertahan. Apapun, paham bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia 2026 bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Itulah dia yang lagu bertajuk Kita Tak Sebanding. Jadi kepada sahabat kita minta lagu ni, semoga terhibur. Okay, Ozin, masing-masing dengan cita rasa lagu masing-masing. Macam mana nak dengan anda? Suka lagu apa? Janganlah malu, okay? Lebih minta dengan saya. Tengah bertugas sekarang ini di Selangor FM. Dan untuk seterusnya, jadi ada lagu Emilia featuring Khair. Lagu Tak Pernah Hilang juga ada lagu The Cup of Life. Ricky Martin, lagu yang telah diminta oleh Rakib dari Section 24. Wah, unik nama awak eh. Katanya suka nak dengarkan lagu Ricky Martin Cup of Life tu, Section 24. Syalam ke? Ke Section 24 lain? Okay, apa pun ya, kepada Rakib semoga tiba nanti kejap lagi. Dan juga ini sajalah nak share. Okay, korang dah nak tahu ya, 21,114 ni untuk remaja. Kenapa? Remaja yang berusia 10 hingga 19 tahun. Yang ini adalah yang direkodkan hamil luar nikah. Maknanya yang terlanjur lah kan. Itu yang baru direkodkan dekat fasiliti kerajaan tau. Maknanya kat hospital kerajaan lah. Yang berusia 10 hingga 19 tahun. Iaitu seramai, kalau anda terlepas dengar tadi, 21,000. Lebih kurang lah. Lagi tepat lagi, 21,114. Yang ni yang direkodkan. Macam mana kalau kes yang tak rekod ataupun di swasta ke, mestilah lagi banyak kan. Jadi memang sangat membimbangkan. Itu yang telah di-share oleh siapa? Oleh Menteri Pembangunan Wanita kita, iaitu Datuk Seri Nancy Shukri. Okay, memaklumkan 21,000 tadi itu adalah kes sepanjang 5 tahun lah, lebih kurang 2019 hingga 2024. Jadinya semua kena ambil cakna. Okay, sebab statistik tu mungkin tak membayangkan ahli keluarga kan, adik-beradik ke, anak saudara ke apa ke. Sebab risau-risau ialah yang cuba selesaikan kes sendiri. Tu yang takutlah membahayakan nyawa apabila operate ke, telan pil ke, bercuti luar negara sekali buat abortion. Tu yang kita risau eh. Sama kita cakna dengan ahli keluarga untuk saling nasihat-menasihati.
1: Yang kita pernah tahu

0: Sama-sama dengarkan lagu Tak Pernah Hilang ni kan. Jom kita nak bersama dengan pelantun kepada lagu ini. Amelia, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Hai.
0: Hai. Alah, ada projek kat Johor katanya tu. Ya, kau tidak dah bersama dah ni kan?
1: Kau tidak dah sampai dekat depan konti dah. Dah bertua muka dah. Dah buat macam mana. Ada urusan yang penting dah. Kita terpaksa meninggalkan konti Sangat FM hari ni.
0: Tak apa, next tak nanti insyaAllah. Tapi nak tanya lah sikit, ada projek baru ke? Single baru ke? Berlakon ke macam mana?
1: Untuk tahun ni, of course setiap tahun saya keluarkan lagu baru. Alhamdulillah. Cuma tahun ini special sikit. Kita keluar dua lagu terus. So kita ada lagu Genasara dengan Binasa yang kita keluarkan beberapa bulan yang lepas. Oh, 3 bulan lepas macam tu.
0: Oh, dah 3 bulan dah. Mayalah kita cari lagunya. Ya. Sekali lagu tajuknya apa?
1: Genasara.
0: Genasara.
1: Genasara dengan Binasa.
0: Woi, macam adik-beradik dalam lagu tu kan, Genasara, Binasa. Genasara ni apa, babe?
1: Genasara ni adalah combine perkataan gena dengan sengsaranya seorang wanita.
0: Wow. Sengsara dan juga apa?
1: Genasara membawa maksud lah. I actually combine. Kita sambung ke perkataan. Tapi maksudnya lah seorang wanita yang sengsara macam tu. Alamak. Sebab dia ada cerita ni runut bunyi untuk satu drama siri.
0: Oh, OST apa? Tajuk dia?
1: Tajuk dia Sujud Terakhir Encik Norman.
0: Oh, baiklah. Makanya keluarlah lagu You All Yang Lunak Merdu tu. Emilia, kepada anda, kalau anda perasan kat YouTube dia punya, kalau orang follow lagu dia berbelas-belas juta kan.
1: Masya Allah.
0: So, lagu ni pun letak-letak.
1: Kan? Alhamdulillah. So, setakat ni yang kita keluarkan lagu Genasara ni memang mendapat sambutan yang baik, especially di platform-platform digital. Dan dalam bulan lepas saya ada buat satu mini showcase. So banyak yang dah menghafal lagu tu, alhamdulillah. Sampai tahap kita terpaksa buat satu lagi. Bukan terpaksa lah, seronok sebenarnya. Dapat buat yang second one, maksudnya yang kedua mini showcase bulan ini, hujung bulan ini 25 Julai. Sebab ramai yang kata tak dapat, nak dapatkan tiket hari tu. Jadi kita pun buat lagi sekali. Dan lagu Genasara dengan Binasa ni akan dinyanyikan, akan dipersembahkan pada mini showcase tu lah.
0: Nanti ada showcase dia. Okay, kalau boleh sikit lah nak dengar bunyi lagu tu macam mana, boleh?
1: Boleh.
0: Sila.

0: kita.
1: Gitu. Dengan lanjut boleh cari kat Spotify, YouTube, gitu eh.
0: Boleh cari di semua digital platform. And then kalau macam nak tahu lebih lanjut lagi lagu-lagu yang keluar tu, kalau mungkin tak pastilah yang mana satu, bolehlah juga tengok dekat social media dan boleh stay tune dekat Sana FM lah, of course.
1: Kan. Ha, dan juga yang menarik tu boleh buat lah Sharifah Sakinah pun macam jadi cover pula lagu You All tu dekat kalau tengok lagu tu lah salah satunya tu kan.
0: Sebab dia adalah watak utama yang pegang watak utama untuk drama tu. So dua-dua lagu ni sebenarnya duduk bunyi untuk cerita yang sama.
1: Alright. Jadi all the best untuk Emilia. InsyaAllah ada situ jumpa.
0: Terima kasih Cik Anis. Thank you. Nanti thank kalau kalau berkesempatan datanglah untuk 25 Julai ni. I would love to see you.
1: Menarik. Okay Emilia, okay, salam semua. Bye.
0: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Itu Emilia sahaja je lah kacau dia kan. Itulah Sanis ni kadang dia kacau nasi kan, kacau awi. Itu hari ni kita kacau pada Emilia. Dan kepada anda juga nak sambung lagu yang sesahabat kita minta. Tadi katanya nak dengar lagu The Cup of Life eh. Dan juga sebelum kita dengarkan lagu The Cup of Life sebentar lagi, kepada anda yang mungkin adik-beradik, ahli keluarga anda ada budak kecil yang pandai nyanyi, ni message untuk anda. Jom sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium Piramli Angkasa Puri Kota Media

Kebalan semakin memuncak. Pertembungan kalah mati pusingan 16 kini bermula. Saksikan perhitungan sengit secara langsung Ahad 5 Julai. Kanada menentang Maghribi. Grandstand 12 tengah malam. Sepak mula 1 pagi. Paraguay menentang Perancis. Grandstand 4 pagi. Sepak mula 5 pagi. Rasai bahang dunia bola sepak sebenar. Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan pun streama langsung di RTM Click.

Cikgu marah-marah ha? Nanti marah-marah menyesal ha? Menyesal tu macam dah terlambat lah pula. Lagi pula kalau dah dewasa dah orangnya tu kan, oh, dah sibuk dah, tak boleh balik dah rupanya. Dia terasa dulu pernah kena maki, pernah kena marah, pernah kena pukul. Jadi insyaAllah jom kita belajar untuk kawal emosi ha? Gitu. Dan juga selamat berhujung minggu ya, hari Sabtu Ahad ni, bersama dengan pasangan anda, dengan BFF tercinta, dengan keluarga. Semoga hubungan lebih erat gitu eh. Dan sambil tu boleh minta lagu yang anda suka. Macam sahabat kita ni ada Nora Azlan dari Lembah Beringin. Dia senang lagu boleh, lagu Seiring dan Sejalan Nurul dan Ajay. Ditujukan khas untuk isteri tersayang Aizuraina yang tengah bersantai dengan anak-anak ni ha, Alia Humaira, Amirul Khalif dan juga Amar Nufail. Lemboi, sedap nama ha, semoga termakbullah nama tu ya, maksudnya kepada anak-anak. Okay, dan juga selamat berhujung minggu dengan pasangan tersayang yang diibaratkan seperti pindang di belah kapak gitu ah, di belah kapak saya nak kena. Jom kita dengarkan lagu ni okay? Seiring Sejalan. Juga ada Sis Rina orang Sabah bah. Nak dengarkan lagu Hindustan ni boleh, mendengarkan dari Jitra Kedah katanya. Selamat mendengarkan di RTM Klik. Antizai Penanda nak dengar lagu Harry Khalifah Bila Hati Sayang katanya. Alright.

Itulah adanya lagu telah diminta oleh sobat kita berada di Perak. Kian Design semoga terhibur dengan lagu bertajuk Bila Hati Dah Sayang. Siap pula saya tag kepada penyanyinya. Apa? Ada orang minta lagu apa ni? Gitu. Dan seterusnya sebelum nanti kita ke Sembang Selebriti bersama dengan Seniwati Ruzita Rohaizan, pelakon kita Dahlia dan juga Nelly. Jom dengarkan dulu ya lagu telah diminta oleh ni kawan kita. Manakah tadi ke? Okey, sis Liza kita, Liza Ahmad Sungkai, dan dengarkan lagu Cinta Tersimpul Rapi versi Intan Maya.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital.

0: Chill Weekend memberi anda pengalaman baru bermula 12.5 hari selain kiriman ucapan anda pecah perut dengan Melondra nombor 100 Lorong 9 setiap Ahad.
1: Kami tetap payung hujung minggu dengan muzik tanpa henti selain pilihan hujung minggu Bestie Selangor FM.
0: Ketahui berita yang in trend dan Chill Weekend di 34 dalam Sembang Selebriti setiap Sabtu dan Basker minggu ini setiap Ahad
1: 12.5 hari hingga 6 petang di Selangor FM, pilihan tepat.

0: sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa my kit ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pen drive. Jumpa nanti ya di uji bakat Bintang Kecil peringkat negeri Selangor.
1: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
0: Hello, itulah nombor WhatsApp Song FM yang boleh anda gunakan untuk minta lagu. Nanti kita sambung kejap lagi. Tapi untuk sekarang ini, nak ucapkan selamat datang kepada seniwati kita. Assalamualaikum Kak Ita.
2: Waalaikumsalam semua.
0: Sihat eh? Oh, cantik hari ni. Wow.
2: Yeah.
0: Selalu pun cantik juga.
2: Macam Nes jugalah. Hari-hari cantik kan.
0: Alamak, tak secantik Kak Ita.
2: Alhamdulillah.
0: Nanti ajar saya macam mana nak kekal menawan di usia 40. Tiba 40.
2: Oi, kita tak lama lagi 70.
0: 70. Wow. Tapi tetap cerita. Juga kita ada producer kita. Apa khabar Sis Nelly?
3: Baik, alhamdulillah. Terima kasih kerana jemput kita.
0: Ni Nelly Furtado.
3: Yes.
0: Wow, Nelly Furtado bukan. Ini Nelly Malaysia.
3: Nelly Malaysia.
0: Buat teater gitu. Dan juga pelakon kita, Miss Dahlia kita.
4: Hai.
0: Oh, wow. Kulit macam orang putih kan?
4: Ya ke?
0: Toke, makan, toke, selun. Tapi dalam masa sama juga, suka berlakon juga kan?
4: Saja mencuba bakat.
0: Kan, alhamdulillah. Jadi macam mana dengan perkembangan dalam berlakon tu kepada anda? Mungkin nak tanya sikit, bila last anda pergi teater? Apa kata jom kita nak support local teater yang bertajuk apa pun Ali?
3: Tok Bidan Somah.
0: Tok Bidan Somah. Inilah pelakonnya kiri kanan ni. Yeah.
2: Ada lagi ramai juga.
0: Ramai.
2: Dekat 20
0: sekarang. Ya, betul. 20 orang. Siapa yang Bidan Somahnya tu?
3: Tok Bidan Somah kat.
0: Wow. Kata jadi Bidan Somah. Yeah. Okey, kalau Sis Dahlia?
4: Watak. Jadi watak antagonis.
0: Antagonis.
4: Wow. Yes.
0: Faktor jahat lah ni.
4: Jahat.
0: Sebagai apa?
4: Sebagai seorang sujenah.
0: Sujenah.
4: Sujenah ni memang tak suka dengan Bidan Tok Somah ni.
0: Sujenah ni nama orang eh?
4: Sujenah ni nama orang.
3: Okay. Sujenah soalnya.
4: Sujenah. Pengarah okay. Cakap Sujenah. So dia ni karakter dia memang menghasut orang-orang kampung. Supaya jangan ambil Tok Bidan Somah ni. Dia ada bidan yang diagung-agungkan, Tok Bedah.
0: Bidan Tok Bedah. Tok Bedah. Oh, yelah sebab kalau masyarakat kita dulu-dulu kala, sekarang pun banyak juga kan, ramai je yang hebat jadi bidan juga sekarang. Tapi kalau dulu tu memang macam nak senang kan, memang panggil bidan kan. Sekarang pun bidan moden pun ramai juga kan. Jadi ni berkisahkan pasal bidan lah kan. Bukan cerita tu pen lah.
4: Bukan. Cerita real-real yang pernah terjadi dekat sebuah kampung dekat Melaka pengarah.
3: Betul.
0: Apa tu, selamat ke tak selamat orangnya tu?
3: Orang tu sudah hilang. Kita tak tahu missing in action lah. Masa tu saya masih kecil lagi kan.
0: Ni kiranya pengalaman lah juga yang pernah berlaku. Tapi yang pastinya untuk teater ni yang bakal dipentaskan bila?
3: Pada 25 dan 26 Julai.
0: 25 dan 26 Julai. Kak Ita, selain dengan Kak Ita, siapa lagi yang berlakon?
2: Yelah, ada nama dia Ain Sujina. Ain Sujina pula. Ain Sheila. Ada Naim Faris. Dan Leila tu, dia seorang makeup artist pun yang berbakat berlakon. Ramai muda. Yang muda-muda saya memang sebenarnya pada permulaannya diajak untuk artis senior saja untuk berlakon dalam teater ni. Tapi ramai pula yang
0: berminat.
2: Yang muda-muda nak berminat. Jadi kita director,
0: dah terbuka pintu
2: yang buat gitu. Skrip juga dia dia ubahlah dia punya penceritaan sikit
0: untuk bagi ruang
2: untuk bagi ruang orang-orang muda. Tapi memang ada juga orang muda pada awalnya, cuma masa permulaan kita ingat cuma yang
5: setting kepada sini aja lah.
2: Veteran aja yang berlakon, tetapi
5: peringkat umur semua Okey, jadi kita nantikan kepada anda berkenaan dengan apa tu, dengan teater yang tak lama lagi bakal dipentaskan berkenaan dengan bidan, dinamakan sebagai
3: Tok Bidan Soma.
5: Tok Bidan Soma.
3: Yes.
5: Oh, yang bakal berada dipentaskan pada bila?
3: 25 dan juga 26 Julai.
5: Wow, nantikan.

0: Itulah dia yang lagi bertajuk Mengalah Bukan Kalah. Okay, jadi mungkin juga ya dalam masa yang sama bolehlah sharekan sikit berkenaan dengan lagu ini, Mengalah Bukan Kalah ni, macam mana boleh tercetusnya idea buat lagu ni?
1: Tercetusnya sebab kita nak buat satu lagu. Kak Rosita kata, okay, apa kata kita try buat satu OST kan?
0: Uh-huh.
1: So kita kata, oh ya ke? Dia kata, boleh. Dia kata, so dia kata, Neil buat buat dia punya lyrics. Dia kata, yang the rest leave it to me lah. Dia kata kan?
0: Oh, kata, wow.
1: Okay, boleh, boleh. In 5 minutes, lirik dah dan yang kita dengar.
0: Boy. Oh, ni lah tu kalau buat liriknya.
2: Ya, yes. Yang buat lirik. Kakak cuma masa dah masuk dalam production ni, kakak tengoklah, oh, apa boleh saya bantu. Pasal saya tengok semua wanita dalam production ni, jadi kita mestilah tolong memasing kan.
0: Jadi, tapi lain sikit kelainan kan. Selalunya lagu-lagu Seniwati Rosita Rahizat kita, dia macam catchy, dia macam
1: Jay-Z,
0: kan? Jay-Z gitu,
2: gedi-gedi kan.
0: Tapi kali ni gedi-gedi manja.
2: Tapi kali ni saya memang buat, selepas Rindu ini tetap ada, memang saya dah fokus tahun ni saya nak buat lagu untuk OST.
0: Okay.
2: Mana-mana soundtrack untuk drama ke, filem ke. Jadi memang saya dah tumpu pada situ. Dan peluang pun datang dalam teater Tok Bidan Soma ni. Jadi saya kata, okeylah, saya buat untuk teater ni dulu. Tetapi sebenarnya saya berhasrat kalau dia boleh membesar lagi, jadi ke filem ke, jadi ke drama ke,
0: lagi bagus kan?
2: Lagi baguslah. Tetapi kalau tidak pun, saya mesti nak dia jadikan, nak dijadikan OST, kerana memang bunyi dia, memang bunyi lagu tu, dia punya cara arrangement memang sesuai untuk filem lah, untuk filem drama.
0: InsyaAllah. Sebab dengan runut dia tu pun macam menarik juga eh. Okay, dan juga sis Dahlia, macam mana perasaan berlakon? Okay tak? Nervous tak?
3: Nervous.
0: Pertama kali.
3: Oh, pertama kali nervous tu memanglah nervous kan.
0: Seronok tak?
3: Ada seronok, ada takut, ada nervous. Macam-macam lah perasaan tu
0: kan. Kepada anda yang minat berlakon, jangan risau. Walaupun usia 40-an, 50-an, 60-an, tetap juga boleh mencuba sesuatu yang baru. Contohnya sis Dahlia, kita berani menyambut cabaran ni. Di usia orang kata, selalunya orang dah tak ada kisah dah, sebab mungkin memikirkan siapa nak tengok aku ni. Tapi sis Dahlia grab that chance untuk berlakon teater yang bakal dipentaskan pada, di mana?
3: Di Matic,
0: Matic
3: Kuala Lumpur, pada 25 hari bulan dan 26 hari bulan Julai.
0: Julai nanti dekat dah tu. Setiap malam ni tak boleh tidur lah tu.
3: Risau ni, risau.
0: Kan, risau katanya tu. Tapi apa yang bestnya?
3: Bestnya tu ada kepuasan lah dalam
0: karya tu.
3: Karya teater ni, sebab
0: sebenarnya selalu je berlakon kan, cumanya tidak dipentaskan, betul tak? Happy-happy selalu je kan.
3: Happy-happy dengan kawan-kawan, kira berlakon juga tu kan.
0: Betul. Tapi ni kali ni secara profesional. Dan bakal dipentaskan. Dia main tau.
3: Live. Kalau tak ingat skrip memang lah, ya Allah.
0: Itu pun dah. Yelah, sebaik ada jugalah kawan-kawan yang membantu kan. Semoga dia memudahkan. Dan apa pun ni kepada anda, teater tersebut yang dinamakan sebagai
3: Bidan Tok Soma.
2: Teater Bidan Soma.
3: Tok Bidan Soma.
0: Gitu kita nantikan 25, 26 hari buat hari.
2: Matic.
0: Matic. Save the date. Pukul berapa?
1: Pukul 9 malam.
0: 9 malam. Bolehlah buat ada keluarga kan.
1: Lepas main isyak
0: kan, lepas dah settle maghrib isyak, datang layan pula teater.
1: Betul.
0: Datang 2 hari.
2: Gitu.

0: Celebrity. Ya, yeah, sama-sama ambil kepada anda tengah memandu ke pergi orang kahwin ataupun baru balik dari lokasi mana-mana kan. Selamat mendengarkan 100.9 kembali bersama dengan tiga sis cantik depan saya ni.
1: Oi.
0: Nelly Furtado. Oh, Nelly Furtado. Nelly
1: Furtado. Dia makcik.
0: Devlia.
1: Makcik Siti Nodiana.
0: Oh, oh,
1: saya ibu dara.
0: Dapatlah ada rupa tu kan. Ha, diras dan juga Kak Ita kita. Kak Ita, ni sekarang lagu Bila Ku Merindu boleh?
1: Cara aku caca, cara aku caca, bila ku merindu.

0: 是吧？哒啦哒哒，哇哇哇哇哇哇哇！
1: 哇！Kak Delia sambung.
0: Tak tahu.
1: Tak pernah dengar lagu.
0: Kak Delia.
2: Bila larut malam.
0: Cara ku cha cha cha.
2: Suasana sepi.
0: Cara ku cha cha cha.
2: Tiada pun
1: bintang.
0: Kepada Nai, Kak Dahlia, kita bukan penyanyi. Dia layan je, bagus ni. Dia sisi-sisi pelakon yang diperlukan, ya. Kepada Nai, jangan tersilap. Yang penyanyi tadi yang first tu je. Yang second ni bukan penyanyi, dia pelakon. Dia jadi
1: tapi
0: watak.
1: Dia pun ada bakat.
0: Nai nyanyi.
1: Nak asal banyak-banyak.
0: Sikit lagi tu punya menyanyi lagi tu. Keluar lagu dah. Tapi lagu tu, okay, jap. Tadi wataknya apa sebagai orang jahat tu?
3: Sujenah.
0: Cuba sikit lah dia punya antara part dia tu. Ingat tak skrip tu?
3: Skrip tu lebih kurang macam dia lah. Hey Sujenah, kau keluar daripada kampung ni. Ha? Tok Penggulu dah tak suka, orang kampung pun tak suka dengan kau. Kau keluar!
0: Wah, wow, bagus. Dan dia punya ni, producer dia pula. Tak boleh, kalau serius, okay? Gitu. Okay, nanti kalau teater, dia kalau macam rakaman, boleh lah kita cut lagi sekali. Kalau teater, takkan nak cut, kan?
3: Itulah.
0: Seni, untuk cover ketika tak ingat skrip pun kena belajar dengan Kak Ita. Ya, Kak Ita.
1: Dia dah bagi tahu dah. Kalau terlupa sikit, nyanyi ke? Macam buat-buat macam nyanyi. Lepas tu, partner kita patut tolong lah. Bantu.
0: Kan?
1: Bantu kita.
0: Kak Ita dah ikhlas daripada menyanyi. Saat intro dunia pergi. Betul sekarang dengan karya lagu-lagu juga. Mengangkat seni Malaysia juga kan hari tu dengan kes berapa puluh kilo dah angkat seseorang. Apa tu kak? Kain ni?
1: Yang
0: songket.
1: Kain songket untuk kasih pada orang-orang Scotland
0: tu
1: di sana. Masa persembahan mereka adalah nampak macam apa?
0: Menarik kan?
1: Kumpulan Melayu. Walaupun muka putih lah.
0: Alhamdulillah dia orang pakai. Orang Scotland pakai kan?
1: Muzik di sana. Dan dia pun nyanyi lagu bunyi gitar. Kakak tolong dia belajar
0: ajar dia
1: lagu bunyi gitar. Tapi oleh kerana usaha saya macam itu, saya menempah kesusahan juga. Ada risiko masa perjalanan. Pasal saya daripada Aberdeen sampai ke Birmingham, saya naik bas.
0: Yalah, mula-mula sampai, kan. Sampai malam lah kan?
1: Sampai pagi pukul 4:45.
0: Pagi? Tengok tempat tu bahaya pula eh?
1: Jadi saya nak jalan daripada bas tu ke hotel 12 minit.
0: Tapi 12 minit tu sangat lama apabila sangat waktu gelap.
1: Bila dia gelap,
0: dah tak ada orang.
1: Tak ada lampu, tak ada orang.
0: Depan pula dengan orang jahat.
1: Tahu-tahu ada satu.

0: mungkin perempuan ni ada something ke, dia ada ada pisau ke, ada apa ke,
1: pistol ke kan.
0: Jadi ingat dia, ada. Dia apa, reverse lah. Dia tak ikut sama. Saya jalan sikit lagi, dah dekat 7 minit nak sampai hotel, dia datang lagi.
1: Oh, dua kali kedua.
0: Dia datang balik lagi. Dia kata,
1: orang jahat ni,
0: I'm gonna take your bag. Dia kata, dia nak ambil aku punya bag tu kan. Saya pun toleh pada dia, saya buat dek je, saya jalan.
1: Dalam sekolah pun semua baik kan.
0: Punyalah takut dalam hati, tetapi buat macam
1: apa. Tapi kan agak cakap, agak baca doa juga kan.
0: Baca doa tu ialah masa ke depan ya. Jadi dia nampak macam kita ni tak takut. Mungkin pasal tu dia tak berani datang ke depan.
1: Faham, betul. Kadang trik dia kepada anda jugalah kan. Ini penjenayah sendiri beritahu kat saya. Saya sebenarnya, saya nak rumpah, nak ragut awak tahu. Tapi awak berani pula duduk belah depan. Maksud tu naik teksi ya. Dulu-dulu lah kan. Awak lain macam je berani, saya pun tak jadilah rumpah awak. Wah, dia mengaku pula cakap macam tu. Tapi kan sudah saya fikir, dia ni buat lawak aku betul-betul lah. Tapi dia serius lah orang tu. Dia set tunjuk lagi pisau dia. Sabar je lah kan. Tapi apa pun kita tak lupa lah kan. Doa
0: tapi dia pastikan situasi. Allah bantu saya. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Masih ada rezeki.
1: Hidup lagi. Cantik lagi. Tak pakai rambut palsu, rambut betul.
0: Alhamdulillah.
1: Dan kepada anda juga ya, selamat mendengarkan 100.9. Sama-sama singgah di live ketika ini di Facebook. Nanti boleh cari Rosita Rohainzat. Cari juga Sis Nelly. Nak pakai nama apa tu? Kalau di TikTok, Facebook,
2: Nelly, Instagram. Kita pakai Kak Nel Channel.
1: Panggil apa?
0: Kak Nel Channel.
1: Kak Nel. N-E-L. N-E-L-L ke N-E-L?
2: Sama je. N-E-L-L tak boleh. Kak Nel pun boleh, tak kisah.
1: Ya. Okey, Dahlia.
2: Bunga dahlia.
1: Bunga dahlia. Kan, cantik bunga. Tengok kulit ni macam kulit orang luar negara. Sebab selalu merantau agaknya kan. Jadi boleh lah share sikit.
3: Boleh.

0: Sembang Selebriti.
1: Sembang Selebriti hari ini menampilkan tiga orang gadis. Oh, gadis pingitan. Mereka ni kan walaupun usianya 40-an, 50-an, 60-an, 70-an hampir pun ada. Tapi tak, nampak dia muda-muda je. Dia gelap pula. Tapi ya, Kak Ita dari belakang nampak macam budak balik sekolah kan. Kira ni pandai lah jaga kesihatan kan. Jaga bentuk kan. Mungkin ada petua ke selain daripada kena happy dan hati jangan busuk lain?
2: Kena dengar lagu Tiru Macam Saya.
1: Wow. Dan juga Sis Nelly difahamkan dengan ibu saudara kepada Seterang Diana ya.
3: Oh ya.
1: Tu lah nampak ikhlas muka tu. Daripada dengan mak dan aku macam mana?
3: Dengan ayah.
1: Dengan ayahnya. Tak minat menyanyi ke kak?
3: Minat. Memang kan yang menyanyi pun.
1: Wow. Baik, bertiga lah. Tadi lagu tadi tu menimbang rasa sikit-sikit. Kak Ita boleh?
2: Dia lihat dulu lah.

0: Dah dah itu eh.
1: Semua otai dah lupa wording.
2: Apa nanti boleh practice kan dekat Dahlia nanti. Okay, yang pastinya kepada anda, ada rezeki jom kita support ya. Ni akak-akak kita untuk teater yang bertajuk Bidan Tok Soma kan.
0: Tok Bidan Soma.
2: Tok Bidan Soma. Saya pun ada menyangkit dengan Kak Dahlia. Tok Bidan Soma kita yang bakal berlangsung di
0: Matik Mini Auditorium.
2: Matik Mini Auditorium. Dan juga boleh dapatkan tiket di
0: Nombor telefon 011-2897-6747.
2: Ataupun boleh pergi ke TikTok IG
0: Betul.
2: Okey, boleh cari Kak Nelly katanya apa ya?
0: Nail Lady Channel.
2: Oh, N-E-L jarak Lady jarak Channel. Dia punya profile dia gambar?
0: Gambar pakai tudung biru.
2: Tudung biru. Wow. Kita juga mungkin ada ucapan ke Sis Rusta Rahizat untuk peminat dan juga semua pendengar Song FM ke?
1: Yalah, saya bertuah kerana dapat bertemu dengan teman-teman ni.
2: Sahabat ni kan, Nelly dan Liam.
1: Dapat berlakon dengan mereka, dapat menyanyi, menghasilkan sebuah lagu baru untuk persembahan nanti dan akan saya nyanyikan malam itu juga. Saya dapat watak yang itulah macam Tok Bidan tu, orang-orang dulu ataupun orang-orang sekarang ni, orang muda tak berapa pakai Tok Bidan ya. Orang semua kalau anak sungsang ke apa kan, semua kena belah kan.
2: Ya, betul.
1: Jadi kita nak promosikan cara-cara
2: tradisional
1: di mana operate, lebih selamat dan lebih tak mahal. Ya, jadi Tok Bidan Soma ni cerita tentang seorang bidan yang ada musuh di dalam kampung.
2: Ini kira tapi alternatif perubatan yang insya-Allah mendapatkan nasihat doktor juga. Tapi menarik kan, tak payah nak belah terus kan. Mungkin dapatkan bantuan ialah dengan macam doa insyaAllah, dengan bakat daripada bidan-bidan ya.
1: Sekarang semua nak pergi doktor-doktor je kan. Tapi itulah, apa nak buat, bidan-bidan
2: stres,
1: bidan-bidan tak terkenal lagi kan. Kita nak ada buat apa, TikTok ke apa, untuk semua Tok Bidan unite satu
2: group. Wow. Satu group. Menarik. Persatuan Tok Bidan.
1: Persatuan
2: Tapi model pun ada je kan, yang ialah kiranya ada kelulusan lesen apa semua tu, memang ada juga kan. Malahan ni macam klinik-klinik desa ke contohnya kan.
1: Tapi terpencil lah. Terpencil.
2: Ni ada masa untuk mengangkat
1: Jadi kita antara usaha kita nak menaikkan nama Tok Bidan seluruh negara lah kira.
2: Tengok ada berlakonnya Kak Ita.
1: Tengok lakonan saya. Nak kena bersihkan tangan dululah kot.
2: Saya nervous sebab dengar jadi Tok Bidan nak putarkan
1: apa bayi tu dalam perut
2: kan. Semoga semuanya bila lancar untuk cerita pasal bidan ni, okey juga kan, memperkenalkan kepada anda mungkin sesuatu menarik. Kita boleh bawa oleh keluarga kita. Saya lagi boleh cari di Lady Channel
0: Lady Channel lah.
2: Kau main lagi. Mungkin boleh tambah lagi kan cara dia juga kan, selain daripada Nail Lady Channel.
0: satu lagi Nail Lady Channel. Lagi satu boleh dekat apalah, dekat IG
2: TikTok
0: channel
2: pun,
0: itu yang tu channel live pula.
2: Oh, faham. Ada juga kepada Sis Dahlia, mungkin ada sikit ucapan ke?
3: Ucapan semoga teater ni dapat sambutan daripada kawan-kawan, daripada peminat-peminat teater lah
2: kan. Dan juga kepada penyokongnya sendiri kan. Katanya dah ada orang tertinjau dah tanya kan. Jadi mungkin dalam masa sama juga, apa pengalaman yang paling menarik sekali sebagai pelakon teater ni? Mungkin kepada anda juga nak cuburi ke, mana tahu kan.
3: Pengalaman yang menarik sekali ni, kita berjaya menghafal skrip dalam umur-umur macam ni kan. Dulu masa muda senang lah menghafal kan. Sekarang ni dah berumur macam ni.
2: Yelah, faham.
3: Mencabar. Tapi kan, menarik lah. Maknanya kita ni
2: sebenarnya boleh lagi kan.
3: Boleh lagi.
2: Apa salahnya nak mencuba sesuatu kelainan kan.
3: Itulah yang menariknya.
2: Tapi dengan orang cakap apa kan. Yang penting cuba. Ialah satu pengalaman yang tak ada pun nak buat salah apa kan. Yeah. Jadi all the best untuk karyanya ya. Dan juga sesi ini.
1: Kakak nak cakap sikit untuk para penggiat seni di luar sana. Kakak syorkan masuk sertai Persatuan Karyawan. Saya sebagai setiausaha agung, saya kita sekarang beri laluan percuma untuk menjadi ahli. Boleh register online aja. Untuk setahun boleh masuk macam-macam program yang kita jalankan. Dan dan tentulah Persatuan Karyawan akan menjagakan
2: kebajikan
1: dan apa yang perlu untuk upkan ekonomi pemuzik. So sila sertai Persatuan Karyawan semua ya.
2: Okey, kepada anda lah yang bergelar anak seni gitu. Terima kasih kepada sis bertiga, nak dari tiga penyitan ni ha. Ada rezeki jumpa lagi. Dan kepada anda, terima kasih banyak. Selepas berita saya kembali lagi temankan anda. Okey, mari kita dengarkan lagu Bro Rima Rantika, Jangan Ditanya
3: Kemana Kau Kemana Aku Pergi.
2: Aku ke Konti Selangor FM.

0: antara tumpuan hari ini. Pakej daya tahan Selangor bantu peniaga hadapi krisis global. Polis buru lelaki disyaki liwat cabul dua pelajar kolej di Shah Alam. Bersama-sama saya Nurul Nora Syikin Abu Syari. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita sepenuhnya. Kesan konflik geopolitik di Asia Barat terhadap harga tenaga dan rantaian bekalan global masih dirasai, dengan pemain industri menganggarkan keadaan itu memerlukan antara 1 hingga 2 tahun untuk kembali pulih. Dalam tempoh itu, pelbagai persatuan peniaga berpandangan pakej pengukuhan daya tahan Selangor Fasa 2 mampu membantu mengurangkan tekanan yang dihadapi peniaga dan penjaja. Bagaimanapun, mereka berpendapat penyelesaian jangka panjang juga perlu diberi perhatian, termasuk menangani isu kekurangan tenaga kerja, peningkatan kos operasi serta kebergantungan negara terhadap import makanan. Pada masa sama, usaha menarik lebih ramai belia mencuburi sektor pertanian dan memperkukuh daya saing industri tempatan perlu dipegiat bagi meningkatkan daya tahan ekonomi negeri. Polis sedang menjalankan siasatan dan mengesan seorang lelaki yang didakwa melakukan jenayah liwat dan cabul terhadap dua pelajar sebuah kolej di sini. Menurut Ketua Polis Daerah Shah Alam, ACP Sarudin Saman juga berkata, pihaknya telah pun menerima laporan dari dua remaja lelaki berusia 15 tahun yang juga pelajar sebuah kolej di sekitar Glenmary melibatkan seorang individu dipercayai pekerja kolej itu. Mangsa pertama mengatakan telah dicabul ketika berada di tandas asrama kolej, manakala seorang lagi mangsa didakwa diliwat ketika berada di rumah suspek yang sama di Seksyen 18. Suspek telah pun dikenal pasti dan dipercayai warga tempatan yang berusia 30-an. Simakan mendapati suspek mempunyai satu rekod jenayah lampau kesalahan Aman Syed Syur terhadap kanak-kanak. Usaha mengesan dan menahan suspek giat dijalankan. Seorang ibu tunggal berusia 74 tahun yang tinggal di rumah Daif di Jalan Kenangan di sini bersama anak lelakinya yang terlantar sakit menerima bantuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM dan Pusat Khidmat Masyarakat Dewan Undangan Negeri Dun Sementa. Penyelaras Dun Sementa, Datuk Muhammad Rosli Abdul Habib juga berkata, tindakan itu diambil susulan laporan wartawan turun ke Padang. Daripada susulan itu, bantuan diselaraskan dengan kerjasama JKM, Pejabat Kesihatan KAPAR, Unit Penyelarasan Pelaksanaan ICU, Jabatan Perdana Menteri serta Pejabat Daerah dan Tanah PDT Klang bagi meninjau keadaan keluarga berkenaan yang mengenal pasti bentuk bantuan yang diperlukan. Buletin ini disiarkan dari Selangor FM. Kes memandu secara melulu dan membahayakan merekodkan peningkatan hampir 50% dalam tempoh 6 bulan pertama. Tahun ini berdasarkan tempoh sama tahun lepas, peningkatan itu menunjukkan tren pemanduan agresif yang semakin membimbangkan serta berpotensi mencetuskan insiden buli jalan raya ataupun road rage. Menurut Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Hasrullah juga berkata, sebanyak 1,278 kertas siasatan telah pun dibuka dari tempoh 1 Januari hingga 28 Jun tahun ini berbanding 852 kes dalam tempoh sama untuk tahun lalu dan peningkatan sebanyak 426 kes. Warga RTM Selangor hari ini menzahirkan penghormatan terakhir kepada Allahyarham Nazrul Mustafa, merupakan seorang pembantu khidmat am RTM Selangor yang telah meninggal dunia akibat kemalangan ketika dalam perjalanan pulang dari tempat kerja semalam. Jenazah Allahyarham telah pun disolatkan di Surau Al-Munawarah, Bandar Putera 2, Kelang sebelum dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Rauhatul Saadah, Kampung Johan Serta, Kelang. Allahyarham juga turut meninggalkan seorang balu, Puan Azila Mohtar, 44 tahun, serta dua cahaya mata, Muhammad Ashraf Rizki, 14 tahun dan Ainul Ariana, 12 tahun. Allahyarham juga merupakan anak sulung daripada 4 beradik. Pemergian Allahyarham amat dirasai warga RTM Selangor yang mengenang beliau sebagai seorang kaki tangan yang berdedikasi, komited dan sentiasa disenangi rakan sekerja. Wartawan Zanaria Zainal Abidin sempat meninjau dan juga bersama-sama dengan keluarga Allahyarham.
1: Mustafa Syafah. Macam apa kebaikan, apa perangai yang arwah?
2: Arwah ni sebenarnya seorang yang nampak macam garam tapi sebenarnya kelakar. Kami selalu je gaduh-gaduh manja. Tapi kami ada satu ukhuwah adik-beradik yang mana kami sentiasa gathering. Kami sentiasa bersama, kemas rumah, kampung, bercuti bersama. Lepas tu kami celebrate sama-sama lah hari raya ke apa ke. Baru-baru ni kami celebrate birthday wife dia. Tak ada pun tunjuk apa-apa perubahan. So kami semua agak terkejut.
1: Bila Arwah dah tak ada ni, rasa kehilangan
2: terasa sangatlah. Sebab kadang-kadang dia ni gurau kasar gitu kan. Terasa sangatlah yang ayat-ayat dia yang kelakar tu. Kadang-kadang macam muka serius kata. Tapi sebenarnya hal ni kelakar gila lah. Macam tu.
1: Sebelum ayah pergi, ada tanda-tanda akhir tak ayah boleh nampak?
3: Bagi saya tak ada. Bagi keluarga ayah ada. Sebab dia cakap sebelum tu jangan lupa makan ubat apa semua. Lepas tu atuk saya cakap suka apa suara dia lain sikit. Itulah tanda dia macam adalah sikit. Setakat itu saya dah.
1: So bila ayah dah tak ada ni macam mana perasaannya dan selepas ini macam mana?
3: Saya rasa macam susah sikit lah. Sebab saya yang akan handle keluarga ni. Orang-orang yang sokong saya, bagi semangat saya, terima kasih lah. Kalau ayah tu susah sikit lah. Sebab lagi berapa 5 kilometer saja nak balik ke rumah. Sayang sekali lah. Mungkin adalah sebabnya yang kita tak tahu.
1: Okay, kenangan yang paling awak tak lupa dengan ayah?
3: Kenangan yang

0: Beralih ke laporan jagaan cuaca bagi negeri Selangor dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah petang dan malam diramalkan tiada hujan. Sekian bulletin Selangor FM jam 4 petang. Ikuti bulletin selanjutnya pada pukul 8 malam. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
1: Bulletin 4 petang. Hanya di Selangor FM. Stesen yang on point. Lebih energetik. Tak pasti, jangan konsumsi.

selamat mendengarkan pilihan hujung minggu. Kembali lagi bersama dengan saya Anis menemankan anda ketika ini. Sahabat kita ramai yang minta lagu dan juga tadi terima kasih kepada anda yang telah mendengarkan tiga dari pingitan tadi. Sis Berita Raizat, juga ada Dahlia dan juga ada Cik Nelly. Kata game kita Izan Rohaizan, saya nak nama awak dan dekat dengan nama dia. Katanya si Sebelum Razak tu suara dia sedap juga kan. Itulah tu yang nyanyi lagu Cik Cik Cik Boom. Lagu tu kan, macam mana lagu dia? Jadi kita dengarkan eh. Okay, so sambil tu kita nak sambung balik lah lagu-lagu yang anda minta. Kata Zeniman, katanya abang kita dah sambil-sambil layan durian Musang King ni ha, 18 biji RM100 je ni. Wow, Musang King sedapnya. Dan dengarkan lagu Tantari ha, Rindu Hatiku Rindu. Buat diri ini yang sentiasa merindui ni. So, rindu kat siapa tu? Jadi kita dengarkan, okay. Dengarkan dulu lagu di Cik Cik Boom. Dan juga ada Nur Hidayah Minta Husin nak dengarkan lagu On The Floor.

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.
1: Kehidupan diteruskan seperti biasa. Tapi apapun, insyaAllah tak lupa untuk kita sentiasalah kan panjatkan doa untuk keluarga yang melahirkan kita, ya, mak ayah dan juga adik-adik kita dan juga semualah yang menyayangi kita. Kan? Dan nanti kejap lagi, ya, sama-sama kita akan dengarkan azan asar pada pukul 4.46 petang. Macam mana, dah solat zuhur belum? Kepada yang belum, jumlah kita. Dan juga yang ini ada sedikit peringatan daripada Met Malaysia, ya, mengeluarkan amaran ribut petir dan juga hujan lebat angin kencang hinggalah pukul 6 petang ini. Ini khusus kepada anda lah yang mendengarkan Selangor FM di mana? Di Perak. Juga kepada sesahabat yang berada di Sabah, di Sarawak tadi sahabat kita, ya, Cik Timbul. Mendengarkan Malaysia RTM Klik, ya, di Timbul Tawau katanya tu, di Tawau. Jadi amaran untuk ribut petir yang kencang semua tu di 6 negeri termasuk juga di Negeri Sembilan dan juga di Negeri Selangor. Okey, jadi kepada anda mungkin boleh rancang ke mana destinasi anda ketika ini. Sambil-sambil itu dengarkan lagu-lagu yang telah diminta oleh sahabat kita menerusi pilihan hujung minggu. Ini lagu Flow 88 yang benar. Dan juga kepada Zai berada di Sementa, sihat ke? Dan juga sis Zaini kita yang mendengarkan. Dan juga kepada Hidayah binti Husin, semoga terhiburlah tadi dengan lagu yang telah diminta, lagu Jelo tadi.

aku.

0: who once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Dari hanya menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

0: dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Pilihan hujung minggu.
2: Terusu adalah lagu telah diminta oleh Cik Zaya Hamraza. Semoga tiba ya, iklim satu kesan abadi. Dan tak ada tengah dalam pemanduan tu, saya doakan semoga insyaAllah selamat sampai sambil dengarkan lagu-lagu yang telah diminta oleh kawan-kawan kita. Dan juga untuk anda mencari rezeki, okey, bawa Maxim ke taksi, e-hailing, Grab dan macam-macam lagi apps tu. Okey, semoga ramai customer anda hari ini. Dan juga ya ni, yang terbaru, polis sedang memburu seorang lelaki yang melarikan diri. Kenapa? Dia bawa macam gila ya. Memandu secara melulu, melawan arus, lepas tu langgar dua kereta. Dah langgar kereta, bila nampak polis, dia lari pula. Jadi ini dia memecut dalam keadaan yang sangatlah berbahaya, secara zigzag ya. Lepas tu melawan arus pula. Okey, ini adalah satu kes yang telah disiasat mengikut Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan 1987. Okey, hasil risikan polis mendapati lelaki tersebut warga Pakistan, 32 tahun. Okey, tu yang sekarang ini sedang diburu oleh polis. Dan kepada anda, kalau ada maklumat, boleh pergi ke Balai Polis berhampiran.

Johor pilih pemimpin berani dan berjiwa rakyat. Dasar baharu EV import perkukuh industri automotif tempatan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Rakyat Johor diseru memilih pemimpin dan wakil rakyat yang berani membuat keputusan, bijak menentukan keutamaan serta memahami denyut nadi rakyat pada pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Perdana Menteri yang juga pengerusi Pakatan Harapan PH, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, PH akan terus membawa suara rakyat, mempertahankan kepentingan negeri serta memastikan Johor terus dipacu ke arah kemajuan yang memberi manfaat kepada semua. Perdana Menteri turut menggesa seluruh jentera PH bekerja keras bagi memastikan kemenangan calon-calon gabungan itu pada pilihan raya berkenaan. Status projek Zon Ekonomi Khas Johor Singapura JSSEZ tidak pernah tertangguh dan terus menunjukkan perkembangan positif sekaligus menjawab dawaan yang dibangkitkan berhubung pelaksanaannya. Menteri Ekonomi Ahmad Nasrullah Muhammad Nasir berkata ia diterjemahkan kepada pelaburan dan projek sebenar yang sedang dilaksanakan.
1: Tahun 2025, JSSEZ mencatatkan 76.98 bilion ringgit pelaburan yang diluluskan. 57% daripada jumlah kumulatif pelaburan itu sehingga kini sudah berada di peringkat pelaksanaan. Bagi suku pertama 2026 sahaja, tambahan 5.49 bilion ringgit pelaburan diluluskan. Kemudian dari Januari hingga Mei 2026, Invest Malaysia Facilitation Center IMFCJ telah menguruskan 285 pertanyaan minat pelaburan dengan potensi terkumpul dikenal pasti berjumlah 74.12 bilion ringgit.
0: Dalam pada itu, Ahmad Nasrullah berkata persediaan bagi pengoperasian Johor Singapura Rapid Transit System yang dijadualkan beroperasi tahun hadapan turut dijangka meningkatkan lagi daya tarikan JSSEZ serta memberi limpahan manfaat kepada ekonomi Johor dan Malaysia. Pelaksanaan syarat baharu bagi import kenderaan elektrik EV import sepenuhnya CBU berpotensi memperkukuh pembangunan industri automotif tempatan menerusi peningkatan pelaburan, pemindahan teknologi serta pembangunan vendor tempatan. Pensyarah Kanan Teknologi Penyelenggaraan Automotif UDKL MFI Heidi Cik Rizmin berkata pelaksanaan syarat berkenaan membuka peluang kepada industri automotif negara untuk terus berkembang khususnya dari aspek teknologi dan pembangunan tenaga kerja mahir di samping manfaat kepada pengguna.
2: So, jika dasar ini berkembang seperti yang dirancang, pasaran kenderaan EV akan menjadi lebih kompetitif yang mana pengguna akan menikmati pilihan yang lebih banyak tetapi dengan harga yang berpatutan.
0: Heidi Cik Rizmin. Pemberian permit teksi secara terus dan kekal kepada pemandu menerusi program pembaharuan teksi Madani Nasional dapat mengurangkan beban bayaran sewa sekaligus memulihkan mereka memperoleh pendapatan lebih baik. Ikuti respons Wong Shushan dan Supaman Sujono.
3: Kalau sendiri ada permit senang sikit. Kalau sewa lagi bayar sewa ini itu semua pergi semua habis. Satu hari punya sewa kalau itu macam semua wang satu-satu lebih tak boleh dapat apa-apa. Pasal kalau sendiri punya permit kita boleh dapat lebih sikit.
4: Bagi saya itu memang selesa lah kalau kerajaan buat macam ni. Mungkin lagi selesa lah. Lagi selesa lagi pun memang buat hati lah. Buat hati lah kalau kerajaan buat macam tu.
0: Program pembaharuan teksi Madani Nasional diluncurkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam bagi menstrukturkan semula industri teksi tempatan, menamatkan sistem pajakan lama dan menaik taraf kenderaan pemandu. Pelaksanaan budi diesel pada harga RM2.10 seliter yang bermula 1 Julai lepas menerima pelbagai reaksi daripada pengguna di Labuan dengan rata-rata berpuas hati terhadap kelancaran proses pembelian diesel bersubsidi. Tinjauan RTM mendapati proses pembelian diesel bersubsidi berjalan lancar dan mudah selain rata-rata pengguna berpuas hati dengan pelaksanaan inisiatif berkenaan. Ikuti pandangan Syafiq Ibalian dan Rosmawati Saideh.
5: Boleh memudahkanlah dan meringankan beban penduduk tani lah dengan situasi karangan ni lagi yang orang barang makin mahal, kos sara hidup tu makin tinggi, jadi ada budi ni ya, jadi meringankan beban lah.
6: So far okay, sepanjang pelancaran SKDS ni tiada sebarang masalah lah, berjalan dengan lancar, so far bagus lah.
0: Syarikat Pengeluar Perubatan dan Farmasutikal digesa untuk merancang rantaian bekalan dengan lebih awal bagi memastikan kestabilan stok ubat-ubatan untuk jangka masa panjang bagi kegunaan rakyat. Perunding Industri Peranti Perubatan Evan Lim berkata, ia susulan tempoh pendaftaran dan kelulusan ubat-ubatan di Malaysia kini semakin panjang sekaligus memerlukan komitmen masa serta kos lebih tinggi daripada pemain industri.
7: Dan satu lagi yang pematuran yang menjadikan lebih ketat. Jadi kalau ada ubat di pasaran, kita nak keluar ke Malaysia ataupun nak untuk mendaftar di Malaysia, dia masa untuk mendaftar dia jadi makin panjang. Sebab itu kilang ataupun syarikat dia perlu membuatkan satu pelan yang teliti kalau dia ingin memasarkan ubat tersebut di Malaysia.
0: Bagi mendepani krisis kos tersebut, pemain industri disaran beralih kepada penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI yang dilihat mampu mewujudkan sistem pengeluaran lebih efektif serta mengurangkan kos operasi, seterusnya mengimbangi impak inflasi bahan mentah demi menjamin kelangsungan pasaran farmasutikal negara.
8: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Cabo Verde membuktikan pasukan kecil juga mampu memberi saingan hebat di pentas dunia apabila mempamerkan aksi terbaik ketika berdepan juara bertahan Argentina pada aksi pusingan 32 terbaik Piala Dunia FIFA 2026. Pasukan yang membuat penampilan sulung di Piala Dunia itu hanya tewas 2-3. Pertahanan Cabo Verde, Pico Lopez berkata, kejayaan mara ke Piala Dunia dan aksi cemerlang yang dipamerkan menjadi inspirasi kepada negara-negara kecil untuk terus percaya kepada kemampuan sendiri. Dalam pada itu, ribuan penyokong Argentina berpesta di Buenos Aires selepas skuad La Albiceleste mencatat kemenangan dramatik 3-2 ke atas Cabo Verde. Ia membolehkan Argentina meneruskan misi mempertahankan kejuaraan dunia. Rata-rata penyokong mengakui kemenangan tersebut hadir dengan penuh debaran serta tentangan sengit pihak lawan adalah sungguh luar biasa. Menanti Argentina di pusingan 16 terbaik nanti adalah pasukan Mesir. Skuad England pula menerima sambutan bercampur bau daripada penyokong ketika tiba di hotel penginapan di Mexico City menjelang aksi pusingan 16 terbaik menentang tuan rumah Mexico. Ratusan penyokong yang berkumpul di luar hotel melaungkan nama Mexico dan mengiringi ketibaan pasukan dengan sindiran. Bagaimanapun, masih terdapat penyokong tempatan yang hadir bagi memberikan sokongan kepada pemain skuad The Three Lions. Kanada perlu beraksi lebih agresif di benteng pertahanan bagi mengekang kekuatan Maghribi menjelang pertemuan pusingan 16 terbaik awal pagi esok. Jurulatih Kanada Jesse Marsh berkata, Maghribi merupakan pasukan yang sukar ditewaskan dan hampir tidak mempunyai kelemahan, terutama di bahagian tengah yang memiliki pemain pantas serta berkualiti.
8: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, aspek persembahan, keyakinan dan kemampuan menyanyikan pelbagai genre lagu menjadi antara kriteria utama penilaian juri dalam sesi uji bakat bintang kecil 2026 peringkat wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Penerbitnya Ashila Ashura berkata panel juri bukan sahaja menilai kualiti vokal serta penampilan peserta, malah menguji keupayaan peserta yang menyanyikan lagu pelbagai genre secara spontan.
9: Kita akan tengok macam mana mereka berhadapan dengan situasi apabila tiba-tiba juri kata, okey, hari ni awak nyanyi lagu orang putih contoh. Lepas tu juri minta, boleh tak nyanyikan lagu Melayu? Atau boleh tak adik cuba nyanyi lagu dandut ataupun pop-pop dan sebagainya? Jadi mereka ni boleh bersedia. Bila juri minta tu, mereka boleh menyanyi, bermakna mereka bolehlah insya-Allah apa sahaja lagu yang mereka akan bawakan, mereka tidak gentar untuk menyanyi di hadapan orang ramai.
0: Tambah Ashila Ashura, berbeza dengan penganjuran sebelum ini, proses saringan kini dilaksanakan dengan lebih pantas untuk memilih 20 peserta terbaik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perdana Menteri seru rakyat Johor pilih pemimpin berani dan berjiwa rakyat. Dasar baharu EV import perkukuh industri automotif tempatan. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda berniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Hello, masa sore tepat pukul 5.15 minit petang ya, untuk Biz On Air hari ini. Kita ucapkan selamat datang lah kepada jejaka ganteng ni ha, Cik Ghazi. Apa khabar Ghazi?
2: Hello, khabar baik kak.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sihat eh?
2: Sihat.
1: Oh, dah macam anggota Peter Pan dah saya tengok. Especially on 7. Kafe Kopi Mujua eh. Wah, awak punya kafe nama dia Mujua.
2: Mujua.
1: Aku Mu Jua.
2: Mujua.
1: Oh, apa benda? Maksud Mujua tu apa?
2: Maksud Mujua tu sebetulnya Mujur.
1: Oh, Mujur.
2: Tapi yang tu kita guna ejaan Minang.
1: Ejaan Minang.
2: So, Minang punya pronunciation Mujua.
1: Oh, iya ke? Mujur jadi Mujua.
2: Mujur jadi Mujua.
1: Oh, kenapa apa yang Mujur? Mujur ada kamu. Mujur ada kopi. Macam tu ke?
2: The idea macam tu.
1: Idea asal lah. Tapi sebenarnya?
2: Sebenarnya Mujua tu kalau bagi kita orang, dia macam itulah yang menangkap kita punya
1: selera
2: dengan resilience, semangat perjuangan.
1: Wow.
2: Macam
1: selagu ekspedisi lah. Semangat
2: perjuangan. Dia macam apa pun yang terjadi, Mujua dah, benda ni dah jadi sekarang.
1: Aku rasa lawak pula. Tapi comel lah tu. Diadaptasikan di dalam perniagaan kafe. Kepada anda yang mungkin cari idea, apa nak nama-nama kedai goreng pisang ni contoh, Mujur tiba. Sebenarnya maksudnya Mujur.
2: Mujur.
1: Semangat eh.
2: Semangat.
1: Bagus.
2: Dan keberuntungan sebetulnya.
1: Amin. Okay, jadi kalau dalam kafe awak, apa yang awak jual?
2: Kalau saat ini kita, ya pertama yang tentu jual kopi. Lepas tu kita ada macam dessert, small bites. Ataupun kita sekarang ni tengah nak ambil line bisnis baru, iaitu untuk kita nak start untuk jual kita punya roasted beans.
1: Wow. Tapi yang sekarang ni yang dah ada, ada jual kek-kek. Sedap kan? Anda kalau ada rezeki, sama-sama yang tengah scroll-scroll kan, parking kereta, boleh singgah ke IG ya?
2: Ke IG Mujua, Mujua Coffee, at Mujua dot coffee.
1: Bagus, senang. Sebenarnya kita perlukan at Mujua, Mujua, Mujua
2: Coffee.
1: Dot coffee
2: Dot coffee, itu je.
1: Jadi boleh singgah cuci-cuci mata tengok kat situ. Dan kalau nak datang secara fizikal ke kedainya, bertempat di?
2: Bertempat di lot 46, tingkat 1, di Bandar Nilai, di Persiaran University.
1: Persiaran University eh? Apa tu? Pegawai ICT kita tiba. Yang dia bawa khas dari Mujua Coffee. Nak say dengan Cik Wilson kan? Betul kan namanya Wilson? Betul eh?
2: Betul.
1: Nanti kita sambung dengar dulu lagu ni. Ekspedisi Semangat Perjuangan Harmoni. Kau pernah dengar lagu ni, Dik?
2: Yang ni tak pernah lagi.
1: Tak pernah dengar. Ya Allah. Mari kita dengarkan.

0: Hello, selamat petang kepada anda. Ya, so sambil minum petang, mungkin terfikir nak mula meniaga lah. Bukanlah katanya orang meniaga ni tak cukup duit ke, ada yang bukan masalah keuangan, tapi memang suka nak meniaga kan. Dia juga dalam masa yang sama mungkin sangat memerlukan. Jadi itulah mula meniaga. Jadi kalau Encik Ghazi sendiri kan, sebagai seorang pelajar, lepas tu alhamdulillah dapatlah kan tapak meniaga. Tapi dahsyat juga, sekali lembur RM90,000 untuk kafe awak tu. Bulanan RM1,200 kan. Okay. Tapi dalam masa sama juga, sambil-sambil belajar, susah tak meniaga belajar?
1: Yang tu susah juga sebetulnya.
0: Mencabar juga lah.
1: Dia memang kena pandai-pandai balance lah.
0: Kan. Dan jangan boros
1: Dan jangan boros Itu paling utama tu.
0: Okey, itu yang paling susah tu. Kalau saya lah. Okey, apa-apa kepada anda, kalau ada rezeki boleh singgah ke persiaran universiti
1: Dataran universiti
0: Dataran universiti
1: Lot 46 tingkat 1.
0: Okey, dekat nilai
1: Dekat nilai.
0: Cari kafe Mujua.
1: Mujua Coffee. Yes.
0: Mujua Coffee. Yay. Jadi antara kopi-kopi yang dijual tu adalah?
1: Yang tu di antara kopi yang kita jual, kita banyak ambil inspiration menu dari Indonesia. So salah satu alasan kita buka Mujua ni ialah nak ambil bawa coffee culture dari Indonesia, kita try untuk terapkan dekat Malaysia
0: kan, Nusantara.
1: Dia ada menu-menu macam yang tradisional, macam kopi tungkui. Kopi tungkui itu kopi yang kita terbalikkan dekat atas cawan.
0: Wow.
1: Yang tu unfiltered. Lepas tu ada sangir.
0: Sangir.
1: Lepas tu menu paling popular dekat Indonesia yang akak baru minum tadi.
0: Sedap tu. Ada gula merah tu.
1: Itu Kopsus. Palm Sugar Latte.
0: Palm Sugar Latte. Palm Sugar Latte. Kena cuba ni kan. Kepada anda berapa harga tu?
1: Kalau yang tu harga dia $12. $12 untuk sejuk, $11 yang... $12 untuk sejuk, $11 yang untuk panas.
0: Ada AA Tapi memang sedap. Kepada anda mungkin boleh cuba. Yalah, insyaAllah, demi Allah, bagi saya memang unik lah rasa dia tu. Sebab dia minuman kiranya macam kiranya dibawakan budaya lah.
1: Dibawakan budaya juga.
0: Okey, kat mana tu? Minang, Sumatera?
1: Minang. Itu Minang, belah-belah Sumatera.
0: Kan. Jadi kepada anda bolehlah kita cuba ke kafe Mujua Coffee tu. Okey. Dan juga untuk dalam masa sama, sambil-sambil tu boleh makan kek
1: Boleh makan kek juga.
0: Kuih-kuih pun ada?
1: Kuih-kuih pun ada juga.
0: Alright. Bermula harga berapa tu kuih-kuih tu?
1: Yang tu untuk banana kek kita, kuih pisang, yang tu RM2.
0: Bermula RM2.
1: Bermula RM2.
0: Dan juga kek-kek slice semua. Dia bukanlah tradisi je, ada je kek-kek yang...
1: Ada je yang modern.
0: Perancis semua ada
1: Yang tu tak lagi.
0: Grow. Okay, all the best untuk bisnesnya. Korang nak cari dia sekali lagi, IG, Facebook, Instagram.
1: Kita ada IG dekat Mujua Coffee, MUJUA.coffee.
0: Alright, datanglah ramai-ramai ke Mujua,
1: Mujua Coffee.
2: Anda jangan ketinggalan Biz on Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda berniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz on Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat, Selangor FM. Radio No. 1 Orang Selangor.

Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas wisel penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: dan Yuyan singgah ketika ini di TikTok Selang FM untuk suara penyokong. TikTok Selang FM, Flavored Sigma Band, dan ramai lagi tu. Thank you. Dia aku salam, tak cantik lah. Awak lagi cantik. Tiba ya. Berkenaan dengan apa? Dengan Piala Dunia. Mesir yang terbaru tewaskan Australia menerusi penalti. Jadi ya, kalau anda nak tahu Mesir mara ke pusingan 16. Thank you bunganya. Dan kepada anda juga dalam perjalanan ketika ini ya, sesambil kalau tak sempat lah ni kita nak singgah kat TikTok tu, tapi sempat hantarkan voice note ke Selangor FM, boleh juga bagi tahu kat saya anda sokong negara apa, komen anda ke kan.
1: Simpan dan set dah cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
0: Hello. Dan dia cik Koji. Kenapa tu Koji?
2: Sebenarnya sukar untuk meramalkan siapakah yang bakal muncul juara Piala Dunia 2026 nanti.
0: Ramalan ni.
2: Pada pendapat saya, pasukan yang mempunyai peluang paling cerah berkemungkinan besar Argentina. Ini kerana secara peringkat rasminya Argentina nombor satu sekarang ni. Tapi kalau dilihat sebagai kegemaran utama juara Piala Dunia kali ini, berkemungkinan besar Spanyol, Perancis ataupun Brazil. Apapun, bola sepak penuh dengan kejutan. Kita enjoy.
0: Awak ni tengah hafal skrip ke apa? Comel je KOG. Katanya Argentina. Yelah, kita sedua alam lah kan, nombor satu dunia. Menampilkan pula playernya nombor satu dunia juga kan, negara nombor satu dunia, pemainnya nombor satu dunia. Tapi mampu ke menggenggam Piala Dunia 2026? Kita sama-sama nanti kan. Anda juga ya, boleh juga hantarkan sambil-sambil dengar tu. Geram pula aku. Siapa kata Argentina, Portugal, okey? Boleh hantarkan ke 019-330-4425. Nak call ke Konti pun boleh je.
1: Anda yang fans Black Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tempat.

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Hello, hello. Terima kasih kepada anda yang singgah di live TikTok Selangor FM. Hai, Cik Jebat. Sihat ke? Sigma replacement. Katanya ni, kita sukalah tim yang kalah dengan Argentina tadi tu. Okay, Verde. Yo, dia lah last minute pun dia kau-kau juga. Lagipun, dia kalah pun CP-CP je. 3-2 kan? Argentina menang 3. Tapi pun kepada anda, Kek Verde ni, dia negara dia tak sampai 1,000,000 pun rakyatnya kan. Jadi memang menunjukkan walaupun negara tu tak sampai 1,000,000 pun, negara kecil pun boleh je sebenarnya kan. Jelah kita sama doakan semoga Malaysia pun sama. Macam Korea, Jepun lah, walaupun ada tersingkir, tapi at least orang kan ada rezeki lah untuk ke Piala Dunia. Seronok kan kalau kita bayangkan orang kita. Oh, amin. Daripada Zainham Razak. Jubik kan dia ni kan. Gol dia apa gol? Gol tadi kot. Yang mana tu? Gol dengan Argentina ke? Sebab dia follow Argentina. Di talian. Si Anis hilang ngatan pula. Apa khabar Abang Zali? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Abang Zali pilih siapa?
2: Salah.
1: Salah. Okey, yelah kan. Dah pun melayakkan diri nampaknya Mesir ya. Mohamed Salah yang sebenarnya tidak salah lagi pemain Liverpool tiba.
2: Dia pun tak pernah masuk kan.
1: Jadi yang awak pilih Mesir lah untuk edisi kali ni.
2: Mesir dah banyak lagi dalam negeri.
1: Okey, yang terpaling?
2: Mesir banyak lah. Mesir, Argentina.
1: Oh, abang Berti meramalkan dua lah.
2: Dengan Spanyol. Tiga negara ni lah.
1: Dengan Spanyol sekali. Wow. Kau abang suka dia punya ni ke, player dia ke? Yang famous tu, Cristiano Ronaldo tu.
2: Ronaldo tu.
1: Kan, tapi abang lagi handsome banyak risau.
2: Contohnya semalam. Tiga lawan Croatia malam. Cemas saya.
1: Yang mana satu game yang abang ni jugalah follow juga game?
2: Kebetulan semalam saya tak kerja. Dengar pertengkaran dengan Croatia lalu. Sampai saya telefon kawan saya. Siapa yang jarikan saya? Masuk tidak? Masuk saja. Kan saya kan TV kan kebanyakan dia berasal bahasa Inggeris kan?
1: Yelah betul. Tak apa, nanti abang boleh dengar juga ya. Belah pagi nanti kat Selangor FM pun ada juga sikit ulasan yang malam-malam kan.
2: Tahu.
1: Thank you Abang Zali.
2: Malam ni
1: nanti kita update kat abang sekejap lagi.
2: Okay.
1: Thank you. Waalaikumsalam. Itulah dia ya Cik Zali kita. Jadi walaupun tak dapat melihat dengan mata, tapi juga sebenarnya itulah. Sama kata orang buta pun tak layan World Cup, layan je. Ini buktinya Abang Zali kita. Shot One sentiasa peka dan orang kata dapat melihat dengan hati dan juga enjoy dengan cara tersendiri kan. Terima kasih Abang Zali. Call tadi kepada anda pun, kalau nak call 03-2287-3203 ataupun 2287-3204. Tizai pun turut menyapa ketika ini. Family FFS. Pun sedapnya nama. Duduk kat Ipoh ni. Sambil tu layan TikTok kat radio ni ha. Oh gitu. Masih-masih punya cara kan. Jom kita dengarkan seketika lagu ni. Waka waka.

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.
1: Hello, hello, hello. Ini dari sahabat kita.
2: Halo Selangor FM. Yeah. Kak Anis, saya sokong Brazil. Go Brazil.
3: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hello. Sokong Brazil katanya. Anda pula macam mana? Oh, ni siapa pula ni?
4: Halo Selangor FM. Halo Kak Anis. Saya sokong Norway. Saya harap Norway boleh menang Piala Dunia kali ini.
1: Boleh macam Norway. Anda pula macam mana? Sis Ruby okey ke tidak tu? Dari kepada anda ya. Sambil dengarkan suara penyokong. Macam tadi sahabat kita bertanyakan ni. Untuk awal pagi ni nanti ada game apa. Bolehlah ya untuk kita berjaga malam. Untuk tengok apa. Canada dan juga Morocco juga. Kita ada okay, ada juga game Mexico England tu untuk yang akan menantang ni lah. Juga ada Brazil dan juga Norway yang menanti kita esok dan juga lusa. Okay, juga ada Paraguay dan juga France. Kalau macam mana pula suka yang mana satu? Kalau kawan kita ni penyokong Argentina katanya. Okay. Nak kena cubit si Awi Mak Embo ni. Next Piala Dunia China hantar geng Shaolin Soccer kak. Kak main. Okay, katanya ni kita suka tadi game yang dengan Argentina tadi. Itulah tadi kita kata tu Cape Verde tu kan. Memang power lah diorang. Semangat suka diorang tu. Walaupun di saat cepat cemas kan. Waktu kecemasan tu boleh pula lah dia all out lagi. Kalau orang lain dah patah semangat dah ni. Tu yang buktikan ni. Walaupun negara dia tak sampai sejuta tapi dia punya power dia tu kan, semangat dia tu. Dan terima kasih juga kepada anda ya. So, sambil dia tinjau kat tingkap tu, kita nampak awak tau. Yang belum lagi follow Selang FM, jemput follow Selang FM dalam perjalanan tu. InsyaAllah saya doakan semoga selamat sampai. Okay, dan nanti kejap lagi. Kenapa? Kejap lagi anda akan teman berteman pula dengan Abang Long yang akan temankan anda. Okay, hinggalah pukul 12 malam. Nantikan juga pada malam ini. Okey, dalam sembang bola. Terima kasih kepada Eliza Ahmad juga yang menyapa tu. Kandezu. Oh, dia keluar dah. Siapa tu? Poi. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

Assalamualaikum, saya Boy Stick. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar tu.

apa yang trending di layan hujung minggu dengan Asam Minda menghayati mawadah dengan melodi muzik tanpa henti yang akan mengimbau sesuatu yang baik sewaktu 780 bermula 6 petang. Holy Body akan konsisten hiburkan anda setiap Sabtu dan Ahad. Layan hujung minggu bersama Abang Long setiap Sabtu dan Ahad 6 petang hingga 12 tengah malam. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetic. Selangor FM.

0: Okay, anda sedang mendengarkan Layan Hujung Minggu di Selangor FM 64 petang untuk anda di mana juga mendengarkan Selangor FM. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Sabtu. Salam Hujung Minggu. Bertemankan suara ini Hasman Haji Osman Abalung kembali lagi temankan anda untuk edisi hari ini Sabtu berapa hari bulan? 18 Muharram 1448 Hijrah 4 Julai. Betul kan? Betul?
1: Betul.
0: Oh, dia senyum-senyum tu kita risau. Salah ke kan? Terima kasih Anis, selesai sudah ya temankan kita untuk si weekend. Dan nak menyambung lagi tugasan Anis tadi untuk suara penyokong kan. Jadi pendengar-pendengar kita bagi biasalah. Kita dah pun akan melangkah ke pusingan yang ke-16. Yang 32, settle. Jadi kita nakkan suara daripada anda. Pendengar-pendengar sekarang FM, ayuh pasukan mana yang anda sokong? Boleh nyatakan ke WhatsApp Sang FM di 0193304425. Okey, seberapa banyak yang mungkin insyaAllah Abang Lukun cuba raikan petang ini.

Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Okey, ke semua perlawanan untuk 30 pusingan 32 dah settle, dah selesai. Awal pagi nanti Ahad akan bermulalah untuk pusingan 16 pula yang melibatkan pertemuan antara Kanada dan juga Morocco. Satu pagi diikuti pukul 5 pagi Paraguay dan juga France. Pada kali hari Isnin pula 6 Julai 4 pagi Brazil dan juga Norway. 8 pagi Mexico dan juga England. Itu hari Isnin ya. Kemudian hari Selasa 7 Julai pula 3 pagi Portugal dan juga Spain. 8 pagi USA dan juga Belgium. Dan perlawanan terakhir, hari terakhir pada 8 Julai untuk pusingan 16, hari Rabu Argentina dan juga Mesir ya, 12 tengah malam. Dan juga Switzerland dan juga Colombia pada pukul 4 pagi. Dan petang ini juga kita nak raikan kiriman daripada rakan-rakan kita yang menghantarkan rasa apa yang terpendam di hati mereka ataupun luahan tentang perlawanan-perlawanan yang berlangsung. Antaranya sahabat kita, Ball Good. Silakan.
1: Walaupun Argentina menang 3-2 ke atas Cape Verde, tapi kita kena ucapkan tahniah dan terima kasih kepada Cape Verde. Mereka punya perjuangan untuk melayakkan diri mereka ke round of 16. Tapi mereka kalah dengan juara dunia 3-2. Ya, 3 gol daripada Argentina, iaitu Messi, the best player in the world, dan Martinez, dan ada gol sendiri juga. Dan Cape Verde 2 gol daripada Duarte dan Lopez Cabral. Ini adalah perlawanan yang terbaik di Piala Dunia 2026. Bayangkan ya, Cape Verde ni, negara dia, populasi dia tak sampai pun 1 juta. Malahan 500 ribu pun tak sampai. Tapi boleh menyaingi negara yang bola sepaknya hebat. Player-player pun boleh katakan main di liga besar. Tapi Cape Verde, dia tunjukkan segala-galanya bahawasanya, jika anda ada kualiti, jika anda semangat, anda boleh buat segala-galanya. Bayangkannya, Argentina dalam perlawanan ni, aku rasa dia dah boleh kenduri dah. Tapi malangnya mereka jumpa dengan Cape Verde, negara yang boleh katakan impian mereka besar. Walaupun negara mereka tu kecil, tapi impian mereka besar. Dalam perlawanan ni, aku boleh katakan Cape Verde memang terus terang bagi habis-habisan lah ya. Dan mereka comeback ya, selepas Messi jaring gol ya, 1-0. Dan comeback daripada Cape Verde satu sama dan dibawa ke masa tambahan. Lepas tu Argentina comeback jangan daripada Martinez. Lepas tu Cape Verde comeback balik, dua sama. Tapi disebabkan minit-minit akhir mistake, akhirnya gawang untuk Cape Verde bolos. Dan akhirnya Argentina layak ke round of 16. Aku bangga dengan Cape Verde dan aku respect dengan Argentina. Mereka bagi habis-habisan untuk dalam perlawanan ni. Naikkan mereka pun boleh tak layak tau. Tapi respect lah untuk kedua-dua tim ni. Dan tapi lagi respect untuk Cape Verde. Dan aku harap in future Cape Verde boleh buat yang terbaik dan jangan pernah mengalah. Kita doa yang terbaik untuk Cape Verde jadi negara yang hebat, negara yang dalam top 10 in the world. Terbaik.
0: Okey, terima kasih Balgol. Dan anda, rakan-rakan kita yang lain, Syahril, ya, Fad pun ada, Adib pun ada, hantar ni. Kejap lagi kita akan kongsikan ya, suara penyokong di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Hai adik-adik, jom sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Kena bawa my kit ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pen drive. Jumpa nanti ya di uji bakat Pintar Kecil peringkat negeri Selangor.
3: Hai, saya Dan. Untuk workout tahun 2026 ni, saya sokong pasukan Portugal. Go Portugal, go!
0: Okey, terima kasih Din. Dan seterusnya Syahril.
4: Assalamualaikum, selamat petang kepada pendengar Selangor FM. Saya Syahril dari Selangor. Macam biasa, kita nak bagi sorakan penuh, support penuh kepada Argentina. Argentina boleh menang. Win, win, win. Go Argentina.
0: Okey, terima kasih Syahril ya, penyokong setia Argentina. Yang peminat-peminat teka-teki asal otak ada juga yang masak balong. Eh, Cik Wan, sahabat kita yang berada di Kajang, balong petang ni ada ke asal otak? InsyaAllah. Eh, sepanjang berlangsungnya Piala Dunia ni, kita genjakkan sikit lah waktu untuk soalan teka-teki dalam asal otak. InsyaAllah 6.50 minit petang nanti yang belum bagi soalan. Okay? Apa pun, terima kasih juga untuk Cikgu Sharifah Nolia kita. Salam hari Sabtu balong. Selamat menyambut. Selamat menyambut baton dari Anis. Wah, memang selamat dah eh. Selamat konti. Okey, tak sempat nak menyapu tadi kepenatan ada majlis kenduri ke? Kenyang makan ke, penyang jadi apa rewang. Kadang-kadang makan pun boleh buat kita kenyang juga kan. Okey, layan lagu persembahan The Gap sini di Buku Ibu Kota Cinta, dengarkan layan hujung minggu Selangor FM, pilihan tepat.

Cabaran semakin memuncak. Pertembungan kalah mati pusingan 16 kini bermula. Saksikan perhitungan sengit secara langsung Ahad 5 Julai. Kanada menentang Maghribi. Grandstand 12:30 malam. Sepak mula 1 pagi. Paraguay menentang Perancis. Grandstand 4 pagi. Sepak mula 5 pagi. Rasai bahang dunia bola sepak sebenar. Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan pun streama langsung di RTM Click.

0: Okey, anda sedangkan dengarkan lain hujung minggu di Selangor FM. Lagi suara penyokong kita nak kudarakan petani daripada Dayah.
1: Assalamualaikum, Balong.
0: Waalaikumsalam.
1: Sokong Brazil, Balong. Dengan gaya sambangan gaya jaringan gol yang menarik. Apa-apa pun Brazil tetap best.
0: Okey, terima kasih Dayah. Yang ini pula dari Fat.
2: Hai, nama saya Fat. Untuk persinggahan kalam hati kali ini, saya pilih England.
3: It's coming on. Harry Kane.
0: Thank you, Fat.
4: Hai, nama saya Adib. Dan untuk pusingan kalah mati ini, saya pilih Brazil. Let's go, Brazil.
0: Okay, terima kasih lah ya, sahabat-sahabat kita. Ada yang sokong Brazil, ada yang sokong England, ada yang sokong Portugal. Anda sokong mana? Okay, boleh juga nanti hantarkan lagi ke kami untuk suara penyokong. Hantarkan ke 019-330-4425. Kejap lagi, kami akan bawakan kepada anda pula rancangan Mawadah. Kita layan ini satu lagu. Dan Cry For Me, Argentina.

0: dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda. Mawaddah.
1: Dia kata saya baca Hasbi Allah wa ni'mal wakil 3 kali dan saya baca ayat yang 1000 dinar ni 3 kali. Insya-Allah, dia kata tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, insya-Allah bila kita baca dengan cara macam tu, apa yang akan berlaku di depan, Allah Taala bagi signal dulu. Contoh, kita nak keluar rumah. Kita nak keluar ni. Nak pergi ke mana? Meru contoh. Baru keluar tengok-tengok, tayar kita dah pancik dah. Dah tukar dulu kat rumah. Allah dah bagi signal dulu. Sebab apa? Allah ni sayang pada kita. Tak mau tayar tadi pancik di tengah jalan sana. Allah dah bagi awal-awal. Apa yang akan berlaku di depan, Allah dah bagi signal. Boleh kita amal dulu, sikit je. Boleh kita amal. Baca apa tadi yang pertama? Apa tadi? Hasbi Allah wa ni'mal wakil. 3 kali je. 3 kali juga wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha ballighu amri qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadara. Boleh kita amal? Sehari sekali pun cukup. Boleh? Insya-Allah tuan-tuan boleh. Tak banyak-banyak. 3 kali je, tak panjang pun. Dak. Ini dalam surah At-Talaq, surah yang ke-65. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang rahmatkan, baik sikit lagi. Dah masuk waktu suruk dah, lepas ni kita terus sembahyang 2 rakaat. Dapat pahala umrah ya. Permohon Allah Subhanahu wa taala. Wa matasyauna illa ayyasha Allah. Innallaha kana aliman hakima. Ini dalam surah yang ke-76. Ayat yang ke-30, ayat yang terakhir. Kami tidak yakni menghendaki sesuatu melainkan jika Allah Ta'ala yakni menghendakinya. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kita tak nak berlaku ini dan itu, tapi Allah dah tentukan macam tu. Allah lah yang maha bijaksana. Apa yang diberikan kepada Allah Ta'ala, baik atau buruk, senang ataupun susah, bahagia atau derita tadi, mesti ada hikmah di sebaliknya Allah Ta'ala berikan. Mesti ada. Sabar tak sabar, syukur tak syukur, ataupun kufur ataupun ingkar kita terus. Dah, baik. Sesungguhnya orang yang menolak, yakni membenci ataupun mengingkari sesuatu ketentuan takdir Allah Ta'ala, maka dia kata tergolong di dalam orang yang kufur dan rosak iman, serta menjadi munafik yang akan yakni mendapat kemurkaan dan azab Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang mengingkari takdir ketentuan Allah Ta'ala, maka dia mereka itu tergolong di dalam golongan orang munafik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud sesungguhnya yakni besarnya pahala. Tuan-tuan tengok, inna izamal jaza ma'al izamal bala wa inna Allah ta'ala iza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu rada wa man sahita falahu suhut. Tengok ni tuan-tuan, inna izamal jaza ma'al izamal bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu yang diberikan kepada kita sebesar mana ujian yang diberikan kepada kita. Tuan-tuan, besar pahala diberikan kepada kita, besarnya mana ujian yang diberikan. Apa yang diuji pada kita? Tengok katanya apa dia. Sesungguhnya yakni besarnya pahala itu mengikut besarnya cubaan. Ada je ujian. Yang tayar pancit, yang anak ini dan itu, semuanya tu tuan-tuan ujian Allah Ta'ala. Dan sesungguhnya apabila Allah Ta'ala yakni mengasihi sesuatu kaum, dicubanya kaum itu dengan satu yakni cubaan, tanda Allah Ta'ala kasih dan sayang, dicubanya, diuji kita. Kan dulu ulama-ulama dulu bagi tahu kepada kita, bila kita sakit demam, doakan saya. Selalu kita macam tu tak? Doakan saya, saya tak kurang sihat ni. Tak apa, kita doakan juga. Allah sayang tu pada Tuhan. Allah sayang tu, tanda Allah Ta'ala sayang. Tuan-tuan, kata ulama, tuan-tuan, kalau kita ngaji tasawuf, tuan-tuan, kalau 40 hari kita tak ada uji, tak sakit, tak demam, contohnya, Allah tak sayang kita, Allah kurang sayang kita. Dalam 40 hari tak diuji, tuan-tuan, tak ada ujian, tuan-tuan muslimin dan muslimat, Allah tak sayang kita, tanda Allah Ta'ala sayang kita, Allah berikan kepada kita ujian, macam-macam ujian. Ini tengok, innal izamal jazak, Nabi kata, ma'al izamal bala, besarnya pahala yang diberikan kepada kita tu, besar mana ujian yang diberikan kepada kita. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, yang seterusnya, yakni dicubanya kaum itu dengan sesuatu cubaan, sesiapa yang redha terhadapnya, ia akan yakni mendapat redha Allah Ta'ala, dan siapa yang marah, ia akan yakni mendapat murka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadis riwayat At-Tirmizi, siapa yang redha, Allah akan berikan kepadanya keredaan, siapa yang marah, murka Allah Ta'ala akan datang padanya.
0: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali selepas ini.

0: Mawaddah. Tuan-tuan, besar pahala diberikan kepada kita, besarnya mana ujian yang diberikan. Apa yang diuji pada kita? Tengok katanya apa dia. Sesungguhnya yakni besarnya pahala itu mengikut besarnya cubaan. Ada je ujian. Yang taya pancit, yang anak ini dan itu, semuanya tu tuan-tuan, ujian Allah Ta'ala. Dan sesungguhnya apabila Allah Ta'ala yakni mengasihi sesuatu kaum, dicubanya kaum itu dengan satu yakni cubaan. Tanda Allah Ta'ala kasih dan sayang, dicubanya, diuji kita. Kan dulu ulama-ulama dulu bagi tahu kepada kita, bila kita sakit demam, doakan saya. Selalu kita macam tu tak? Doakan saya, saya tak kurang sihat ni. Tak apa, kita doakan juga. Allah sayang tu pada Tuhan. Allah sayang tu, tanda Allah Ta'ala sayang. Tuan-tuan, kata ulama' tuan-tuan, kalau kita ngaji tasawuf tuan-tuan, kalau 40 hari kita tak ada uji, tak sakit, tak demam, contohnya, Allah tak sayang kita, Allah kurang sayang kita. Dalam 40 hari tak diuji, tuan-tuan, tak ada ujian. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, Allah tak sayang kita. Tanda Allah Ta'ala sayang kita, Allah berikan kepada kita ujian, macam-macam ujian. Ini tengok, innal izamal jazak, Nabi kata, ma'al izamal bala. Besarnya pahala yang diberikan kepada kita tu, besar mana ujian yang diberikan kepada kita. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian. Yang seterusnya, yakni dicubanya kaum itu dengan sesuatu cubaan. Sesiapa yang redha terhadapnya, ia akan yakni mendapat redha Allah Ta'ala. Dan siapa yang marah, ia akan yakni mendapat murka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadis riwayat At-Tirmizi. Siapa yang redha, Allah akan berikan kepadanya keredhaan. Siapa yang marah, murka Allah Ta'ala akan datang padanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malam yardha biqada'i wa qadari falyatamis rabba siwa. Apa katanya tuan-tuan muslimin dan muslimat umat sekalian, siapa yang tidak redha akan qada dan qadarku, kata Allah Ta'ala, kata Nabi tuan-tuan, sebaiknya dia mencari Tuhan selain aku. Allah, yang tak redha suruh cari Tuhan selain Allah Ta'ala, nak cari ke mana yang kita nak cari selain Allah Ta'ala? Tuan-tuan, yang Allah Ta'ala ni tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, kalau nak membuat sesuatu tak payah dia nak buat contoh ataupun percubaan. Allah punya kuasa. Tak payah tuan-tuan, macam kita nak buat kuih contoh kan, nak buat kuih rus, mesti ada dia punya acuan. Nak buat baulu contoh, nak buat kuih baulu, mesti ada acuan dia. Tapi Allah ni tidak pernah berlaku macam tu sekalipun. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Dah tiga bahagian kita dah habis. InsyaAllah tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, dah kita akan sambung di bahagian-bahagian yang akan datang. InsyaAllah kalau tak mati kita sambung bulan depan. Tapi bulan depan rasanya saya hantar wakil lagi. Sebab 3 bulan saya dah terbang balik. Sekedar itu perkongsian kita pagi ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua diberkati dan dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Jangan lepaskan peluang nak dapat pahala umrah. Walaupun kita belum pergi umrah, solat 2 rakaat, solat sunat Isra', supaya dapat pahala umrah. Boleh tuan-tuan? Ke nak cabut balik juga? Terpulang pada tuan-tuan. Saya tak paksa ya. Qulu qali hadza astaghfirullah jim li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik. Ketahui waktu solat fardu maghrib di zon-zon negeri Selangor.
2: Zon 1 Hulu Selangor Gombak Petaling Hulu Langat Daspang 7.29 minit malam. Zon 2 Sabah Bernam dan Kuala Selangor 7.32. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 7.29 minit malam.
1: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

Pusingan 16 Piala Dunia 2026. Setiap perlawanan adalah penentu. Setiap jaringan mengubah segalanya. Pasukan pilihan anda masih bertahan. Apapun, paham bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia 2026 bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

Layan Hujung Minggu di Serangan FM 7.3 minit malam, dan sebagai panduan kita bersama untuk waktu maghrib malam ni bagi kawasan Syahlam dan juga kawasan yang sama waktu dengannya lah pada pukul 7.29 minit malam. Apapun, selamat malam untuk anda rakan-rakan kita walau di mana juga anda mendengarkan Selangor FM. Terima kasihlah banyak ya sahabat-sahabat kita, antaranya Cik Wan. Dia cuba teka, dia cakap ya, negara apa yang selalu nak cepat je kan? Nepal kot balung. Nepal salah. Uganda pun salah juga. Jepun pun salah juga. Habis tu Cikgu Noli pun jawab Nepal juga. Kenapa Nepal eh? Macam Cik Ramlan, dia bagi jawapan betul tepat eh. Apa jawapan yang tepat tu? Jawapannya banyak-banyak negara. Negara apa yang selalu nak cepat aja? Jawapannya lah Argentina kan. Teka-teki biasalah, dia ada sipi-sipi. Urgent, nak segera. Jadi itulah jawapan eh, teka-teki yang kita cari untuk asal tak petang ni. Jadi sekali lagi untuk maklumat anda, bermula apa sempena dengan Piala Dunia 2026 ni, asal tak kita buat pukul 6.50 petang setiap Sabtu dan juga Ahad, boleh eh.

Assalamualaikum, saya Boy Sting. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar tu.

Okay, untuk kata-kata hari ini, Abang nak kongsi, jangan malu untuk kembali kepada Allah meskipun kita pernah menjauhkan diri daripadanya terlalu lama. Hakikatnya, setiap kali kita mengangkat tangan memohon ampun, langit juga menjadi saksi bahawa Tuhan masih lagi nak dengar suara kita. Renung-renungkan kata-kata hari ini di Selangor FM. Pilih

saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada pendengar setia yang sedang bersama saya pada saat ini. Ada satu perkara kecil dalam kehidupan seharian yang mungkin kita sering anggap biasa, tetapi sebenarnya sangat besar maknanya. Makan bersama. Bagi orang dewasa, makan mungkin sekadar mengisi perut. Tetapi bagi seorang anak, makan bersama adalah pengalaman pertama tentang hubungan. Di meja makan, anak belajar menunggu giliran, belajar mendengar cerita, belajar melihat wajah-wajah yang hadir tanpa tergesa-gesa. Di situlah anak belajar bahawa mereka dilihat dan dihargai. Apabila ibu bapa duduk semeja tanpa telefon di tangan, tanpa suara yang tergesa, anak belajar bahawa kehadiran itu satu nilai. Makan bersama bukan tentang menu yang mewah, bukan tentang pinggan yang sempurna. Ia tentang masa yang dikongsi dan rasa yang dibina. Anak yang dibesarkan dengan rutin makan bersama belajar tentang sabar, belajar tentang berbincang, belajar bahawa rumah adalah tempat yang selamat untuk menjadi diri sendiri. Hari ini, dalam dunia yang bergerak terlalu pantas, makan bersama semakin menjadi perkara yang jarang. Ada yang makan sambil berjalan, ada yang makan sambil menatap skrin. Dan tanpa kita sedari, meja makan kehilangan fungsinya sebagai ruang membentuk jiwa. Anak tidak memerlukan ibu bapa yang ada sepanjang masa, tetapi anak sangat memerlukan ibu bapa yang hadir sepenuh masa. Walaupun sekejap, walaupun hanya satu waktu makan sehari, ia sudah cukup untuk anak merasa bahawa dirinya penting. Makan bersama juga mengajar anak tentang bersyukur, tentang rezeki, tentang cukup dan sederhana. Bukan berapa banyak yang ada di pinggan, tetapi bagaimana kita menghargainya bersama. Anak mungkin tidak mengingati apa yang dimakan semalam, tetapi mereka akan mengingati siapa yang duduk bersama mereka di meja makan. Kerana di situlah, dalam detik yang kelihatan kecil, jiwa anak sedang dibentuk. Terima kasih ibu ayah kerana sudi merenung bersama. Semoga meja makan kita kembali menjadi ruang kasih, ruang mendengar dan ruang membina jiwa anak yang seimbang. InsyaAllah kita jumpa lagi untuk terus membesarkan anak-anak dengan hati yang sedar dan jiwa yang tenang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
2: Dr. Intan Farahana binti Abdul Rani, Timbalan Pengarah Pusat Penyelidikan Perkembangan Kanak-Kanak Negara, NCDRC, Jabatan Pendidikan Awal Kanak-Kanak.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: 8 malam.
1: Antara tumpuan hari ini, suspek liwat cabul dua pelajar kolej di Shah Alam ditahan. Bantuan RM1,000 mama kerja mula dibuka Ogos ini. Bersama-sama saya Nurul Rashikin Abu Syari. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Seorang lelaki yang disyaki melakukan jenayah liwat dan cabul terhadap dua pelajar lelaki sebuah kolej di Glen Mary ditahan awal pagi tadi. Menurut Ketua Polis Daerah Shah Alam, Assistant Commissioner Sarudin Samah juga berkata, suspek warga tempatan berusia lingkungan 30-an itu ditahan bagi membantu siasatan. Suspek ditangkap dan siasatan berhubung kes terbabit sedang dijalankan. Suspek ditahan di salah sebuah restoran di Shah Alam pada jam 12:01 tengah malam tadi. Terdahulu, polis giat mengesan suspek selepas menerima laporan daripada dua remaja lelaki yang berusia 15 tahun yang juga pelajar di sebuah kolej di Glen Mary. Permohonan inisiatif mama kerja yang diperkenalkan bagi meringankan beban kos penjagaan anak berumur 6 tahun dan ke bawah mula dibuka pada Ogos depan. Menurut Esko Pembangunan Wanita, Ansfal Syari juga berkata, insentif sebanyak RM1,000 seorang menerusi pakej daya tahan Selangor. Fasa 2 itu boleh dimohon menerusi aplikasi Nine. Beliau juga berkata, pada bulan Ogos, inisiatif mama kerja yang mana anak-anak di bawah 6 tahun kepada ibu-ibu yang bekerja adalah mereka yang dihantar ke taska yang berdaftar dan juga ke rumah pengasuh. Jelajah Wanita Berdaya Tahan Selangor 2026 di Zon Hulu Langat membuka lebih banyak peluang kepada golongan wanita untuk kembali menyertai pasaran pekerjaan dan membina kerjaya. Menurut Esko Pembangunan Wanita dan Kebajikan Masyarakat Ansfa Syari juga berkata, penyertaan sebanyak 38 syarikat dalam jelajah itu menawarkan lebih banyak pilihan pekerjaan kepada peserta serta menyokong usaha memperkukuh ekonomi negeri. Beliau juga berkata, untuk Zon Hulu Langat dengan syarikat-syarikat yang lebih banyak dibandingkan dengan Zon Petaling menerima sekitar 21 penyertaan syarikat dan Hulu Langat menyertai lebih banyak syarikat sebanyak 38 syarikat. Buletin ini disiarkan dari Selangor FM. Sebanyak 21,114 remaja yang berusia 10 hingga 19 tahun direkodkan hamil luar nikah di fasiliti kesihatan kerajaan sepanjang tahun 2019 hingga 2024 sekaligus mencerminkan cabaran sosial yang semakin membimbangkan. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri juga berkata, isu itu bukan sahaja menjejaskan masa depan remaja, malah memberi kesan kepada institusi keluarga dan kesejahteraan masyarakat jika tidak ditangani secara menyeluruh. Beliau juga berkata, usaha pencegahan pendidikan dan juga intervensi awal perlu diperkukuh dengan kerjasama ibu bapa, sekolah, agensi kerajaan dan komuniti. Jabatan Agama Islam Selangor JAIS terus memperkukuhkan usaha melahirkan generasi Islam yang berdaya saing menerusi pendekatan pendidikan holistik dan selari dengan perkembangan revolusi industri 4.0 dan penganjuran karnival pendidikan JAIS dengan kerjasama pertubuhan Islam bukan kerajaan PIBK MAI kluster pendidikan menjadi platform penting dalam memberi pendedahan awal kepada murid mengenai hala tuju pendidikan dan peluang pekerjaan secara kemahiran yang diperlukan pada masa hadapan. Menurut Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pendidikan Islam JAIS, Tuan Anas Ayub juga berkata, sistem pendidikan Islam tidak boleh bersifat statistik. Sebaliknya, perlu melahirkan modal insan yang seimbang, berfikiran kritis, kreatif serta memiliki kemahiran insania dan literasi digital. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah malam dan pagi esok diramalkan berpetir di kawasan Gombak, Hulu Langat, Hulu Selangor, Kelang, Kuala Langat, Kuala Selangor, Petaling, Sabak Bernam dan Sepang. Sekian buletin Selangor FM jam 8 malam. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
0: Buletin 8 malam hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik, tak pasti jangan kongsi. Pilihan terbaik, Selangor FM.
2: 100.9 FM.
3: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovaton.rtf.gov.my.
4: Ketahui waktu solat fardu isyak di zon-zon negeri Selangor.
5: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat, Daspang 8:45 minit malam. Zon 2 Sabah Bernam dan Kuala Selangor 8:47 minit malam. Manakala bagi zon 3 Pelekang dan Kuala Langat 8:45 minit malam.
4: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa my kit ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pen drive. Jumpa nanti ya di uji bakat Bintang Kecil Peringkat Negeri Selangor.
1: Okey, lagi peluang untuk adik-adik kita yang mungkin terlepas untuk sesi uji bakat bagi UiS Kuala Lumpur. Di mana hari ini KLFM dah pun menganjurkan untuk sesi uji bakat Bintang Kecil 2026. Yang langsung di Auditorium P. Ramlee, lokasi yang sama juga dengan peringkat negeri Selangor. Jadi yang terlepas untuk uji bakat pada hari ini bolehlah hadir pada 18 dan juga 19 Julai 2026, okay? Waktunya 10 pagi hingga 5 petang. Macam Kak Anis tadi dah kongsikan apa-apa syarat yang diperlukan. Jadi cubalah ya, mana tahu tahun ini tahun yang layak untuk adik bergelar sebagai juara. Juara untuk Bintang Kecil 2026 peringkat kebangsaan. Mana tahu rezeki kan, cubalah. Okey, jadi bagi masa 8 hingga 9 malam, masih lagi bertemankan Balung untuk kita layan lagu-lagu ramai kenangan. Pastinya mesti Retro Mania di Selangor FM. Pilihan tepat.

Pusingan 16 Piala Dunia 2026. Setiap lawanan adalah penentu. Setiap jaringan mengubah segalanya. Pasukan pilihan anda masih bertahan. Apapun, paham bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia 2026 bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

Malam percaya ramai yang suka dengan lagu Bail Lamos ni. Lagu yang mula diperkenalkan pada tahun 1999. Okay? Dan lagu ini juga berjaya menjadi juara dalam Billboard Hot 100 di USA. Itu ceritalah. Lagu yang baru saja kita dengar. Bail Lamos tu maksudnya mari menari. Kalau Bailando belum? Bailando tu penari. Okay, selamat malam untuk anda. Selamat malam minggu untuk anda semua yang terus didengarkan Selangor FM. Macam sahabat kita Zara yang berada di Bangsa. Thank you Balung belanja lagu ni. Welcome. Dan ini Balung ada terbaca satu kisah lah. Lucu juga di mana atuk telefon cucu minta ajar guna ATM klik sebab nak tengok Ronaldo. Okay. Kisah perkongsian seorang lelaki yang membantu datuknya mengakses siaran Piala Dunia 2026 semata-mata untuk menonton aksi bintang Portugal. Cristiano Ronaldo mencuri perhatian ramai di media sosial. Jadi melalui hantaran yang dimuat naik oleh seorang pengguna di Thread, dia berkata datuknya menghubunginya pada awal pagi sebab gagal membuka aplikasi ATM klik untuk menonton perlawanan yang dijadualkan pada pukul 7 pagi. Jadi inilah yang jadi bila atuk nenek kau peminat Ronaldo siap telefon suruh pasang siaran Piala Dunia sebab nak tengok Ronaldo. Dulu senang sebab dia stesen bayar, sekarang kena pasang modem, buka ATM klik secara percuma. Itu lagi senang kan. Dan lebih mencuit hati lagi, lelaki itu juga turut berkongsi sekeping nota tulisan tangan yang disediakan khas untuk datuknya sebagai panduan menggunakan alat kawalan jauh jika nak mendapatkan kata orang siaran untuk penonton perlawanan bola sepak. Itu kisah atuk dan juga cucu. Apa yang atuk minat, turun ke cucu kan.

Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.

0: memuncak. Pertembungan kalah mati pusingan 16 kini bermula. Saksikan perhitungan sengit secara langsung Ahad 5 Julai. Kanada menentang Maghribi. Grandstand 12.30 malam. Sepak mula 1 pagi. Paraguay menentang Perancis. Grandstand 4 pagi. Sepak mula 5 pagi. Rasai bahang dunia bola sepak sebenar. Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan pun streama langsung di RTM Klik.
1: Kepada anda yang favorite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.

Agil Rahman dengan lagunya Kekasihku. Dah 8.55 minit malam. Selamat naikkan solat Fardhu Isyak pada seluruh kaum muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah. Berbagi satu lagi sebelum tutup kedai untuk lagu-lagu Rahman Kenangan MC Retro Mania di Selangor FM 9 malam. Bagi biasa kita akan sama-sama ikuti berita muzik utama 9 malam dan menyusul 9.15 minit malam nanti pasnya Koli Boli sampai pukul 12.30 malam. Jadi terus dia dengarkan Selangor FM pilihan depan.

0: Perpaduan antara kaum perlu terus dipelihara bagi menjamin masa depan dan kemakmuran negeri Johor. Demikian seruan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim yang turut menyeru rakyat supaya tidak terpengaruh dengan sentimen yang boleh memecah belahkan masyarakat. Orang ramai sebaliknya disaran mengamalkan sikap saling menghormati dan menyayangi antara satu sama lain tanpa mengira kaum atau agama. Tegas beliau, keharmonian yang dinikmati hari ini menjadi faktor penting kepada pembangunan negara sekaligus membolehkan kerajaan melaksanakan pelbagai dasar dan bantuan demi meningkatkan kesejahteraan rakyat.
1: Saya Perdana Menteri, saya mau tolong semua, apa salah? Melayu saya tolong, saya beritahu ni Cina ramai. Memang saya Perdana Menteri mesti tolong Melayu. Tapi saya Perdana Menteri, saya mau anak Cina itu sayang saya sebab saya sayang pada anak Cina. Orang India macam itu juga. Orang asli, apa salah ke tu? Apa tak boleh ke macam tu? Jangan gaduh lah.
0: Sementara itu, Datuk Sri Anwar menyeru supaya perangkaan dan pelaksanaan pembinaan rumah kos rendah di Johor dibina secara meluas. Usaha itu bagi memastikan lebih ramai rakyat di negeri berkenaan berpeluang memiliki kediaman sendiri seperti yang dilaksanakan di negeri-negeri lain termasuk Selangor.
1: Rumah-rumah kos rendah itu negeri punya hal, bukan federal. Rumah rakyat ini rumah rakyat. Buatlah. Itu di Kuala Lumpur, saya tengok Selangor, Perak, kita sudah bangunkan. KPK timnya menteri komen. Weekend, fokus. Johor ini mesti fokus rumah rakyat. Jaga rumah rakyat.
0: Dalam masa sama, Datuk Sri Anwar memaklumkan amalan turun padang dan menyantuni rakyat perlu dijadikan budaya dalam pentadbiran, bukan hanya dilakukan ketika musim pilihan raya. Beliau menekankan Kerajaan Madani juga akan terus memberi keutamaan kepada usaha menjaga kebajikan rakyat, termasuk peniaga kecil dengan menaik taraf gerai dan warung yang diusahakan mereka di seluruh negara.
1: Dekat pilihan raya baru nak turun gerai. Dekat pilihan raya baru nak salam, nak cium budak kecil. Dekat pilihan raya baru nak pergi turun ke warung. Ini budaya yang kita hentikan. Sebab itu saya katakan, dalam Kerajaan Madani ini kita bagi contoh. Turun ke gerai. Lihat bagaimana orang makan, meja yang mereka gunakan, bumbung gerai itu baik ke itu tidak. Kalau tidak, kita bincang semua hebat-hebat, kemudahan rakyat tidak terkendali. Saudara, percayalah, ini agenda kita.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri turut menggesa seluruh pengundi Johor termasuk yang berada di luar negeri dan Singapura pulang menunaikan tanggungjawab mengundi bagi pilihan raya negeri PRN Johor pada 11 Julai ini. Menurut beliau, setiap undi amat bermakna dalam menentukan hala tuju negeri dan masa depan generasi akan datang.
1: Kawan-kawan, anak-anak ada Singapura, balik undi lah. Ini you punya future, ma. Anak Kuala Lumpur kena balik. Kalau kita tak undi, orang yang tak sokong kita, rugi kita. Ini bukan selalu, 4-5 tahun sekali.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI berupaya memperkasa sektor ekopelancongan di Kampung Istana Batu Pahat menerusi latihan promosi kepada usahawan tempatan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, kampung itu mempunyai potensi besar dalam sektor berkenaan berikutan kedudukannya di laluan menuju ke Gunung Banang. Menurut beliau, golongan muda juga berpeluang menjana pendapatan melalui aktiviti ekonomi setempat dengan adanya liputan internet yang lebih baik di kawasan itu.
2: Saya harap beberapa peralatan yang telah disediakan oleh pihak kementerian kepada ketua kampung dan penduduk termasuk untuk usaha gotong royong akan dapat memastikan kampung istana kekal bersih dan indah.
0: Datuk Fahmi Fadil. Perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS terus membuktikan peranannya sebagai tulang belakang ekonomi negara apabila menguasai 97% daripada keseluruhan urus niaga di Malaysia. Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata, berdasarkan statistik Jabatan Perangkaan Malaysia, sektor itu bukan sahaja memacu pertumbuhan, malah menyumbang kira-kira 52% kepada keluaran dalam negara kasar KDNK.
3: Kita lihat juga dari segi KDNK atau GDP-nya berada di sekitar 52%. Malah dari segi pengwujudan jenjang pekerjaan, lebih 50% disumbangkan oleh sektor PMKS. Artinya, kerajaan telah melakukan sesuatu yang betul apabila memberikan peruntukan untuk PMKS ni dalam semua bidang kira-kira 40 bilion. Ini merupakan sesuatu yang baik dan mengikut landasan.
0: Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Suruhanjaya Koperasi Malaysia dan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKUP diminta mempercepat proses kelulusan permohonan dana koperasi dengan sasaran permohonan yang memenuhi syarat dapat diluluskan dalam tempoh seminggu. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Kiong berkata, langkah itu penting bagi memastikan peruntukan yang disediakan kerajaan dapat dimanfaatkan segera oleh koperasi untuk mengembangkan perniagaan. Tambah Sim, permohonan yang memenuhi syarat serta mempunyai dokumen lengkap tidak seharusnya dilengah-lengahkan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Kanada perlu beraksi lebih agresif di benteng pertahanan bagi mengekang kekuatan Maghribi menjelang pertemuan pusingan 16 terbaik awal pagi esok. Jurulatih Kanada JC Marsh berkata, Maghribi merupakan pasukan yang sukar ditewaskan dan hampir tidak mempunyai kelemahan, terutama di bahagian tengah yang memiliki pemain pantas serta berkualiti. Skuad England menerima sambutan dingin apabila sebaik tiba di hotel penginapan menjelang aksi pusingan 16 terbaik menentang Mexico. Kehadiran pasukan Three Lions mencuri perhatian penyokong tempatan yang berhimpun di luar hotel, dengan sebahagian daripada mereka melaungkan kata-kata semangat buat Mexico dan cuba menggugat fokus pemain England. Bagaimanapun, masih terdapat penyokong tempatan yang hadir bagi memberikan sokongan kepada pemain skuad The Three Lions. Dalam pada itu, ribuan penyokong Argentina berpesta di Buenos Aires selepas skuad La Albiceleste mencatat kemenangan dramatik 3-2 ke atas Cabo Verde yang membolehkan Argentina meneruskan misi mempertahankan kejuaraan dunia. Rata-rata penyokong mengakui kemenangan tersebut hadir dengan penuh debaran serta tentangan sengit pihak lawan adalah sungguh luar biasa. Argentina dijadual bertemu Mesir di pusingan 16 terbaik pada 8 Julai. Sementara itu, kegairahan kejuaraan tenis Wimbledon musim ini sedikit berbeza apabila ia berlangsung seiring serentak dengan saingan Piala Dunia, mencetuskan dilema antara bola sepak dan tenis dalam kalangan pemain dan penontonnya. Walaupun penganjur Wimbledon tidak membenarkan siaran perlawanan Piala Dunia dilepaparkan di skrin pusat maupun kawasan tontonan utama, suasana bola sepak tetap terasa di seluruh gelanggang apabila ramai penonton memilih mengikuti aksi melalui telefon bimbit masing-masing. Situasi itu mencetuskan sorakan gemuruh apabila England menyamakan kedudukan menentang Republik Demokratik Kongo.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Ke perkembangan luar negara, ketua junta yang kini menjadi Presiden Myanmar, Minh Aung Hlaing, mengadakan lawatan rasmi ke Laos, ia sekaligus menjadi kunjungan pertamanya ke sebuah negara anggota ASEAN sejak mengambil alih jawatan sebagai presiden dalam pentadbiran awam. Lawatan itu diadakan kira-kira 4 bulan selepas Minh Aung Hlaing beralih daripada ketua kerajaan tentera kepada presiden. Sebelum ini, beliau telah mengadakan lawatan ke India dan China. Pilihan raya Myanmar pada Disember dan Januari lalu tidak diiktiraf ASEAN kerana tiada penyertaan kumpulan pembangkang utama. Ia dibenangi parti yang disokong tentera. Rusia menembak jatuh puluhan drone Ukraine yang menyasarkan pelbagai kemudahan di bandar St. Petersburg. Insiden itu menyebabkan sebuah kemudahan bahan bakar terjejas selain serpihan drone jatuh berhampiran pelabuhan utama dan tapak bersejarah. Pelancaran puluhan drone oleh Kiev itu didakwa susulan serangan besar-besaran Rusia ke atas bandar tersebut minggu ini mengorbankan 30 orang. Governor St. Petersburg Alexander Bakalov berkata, serangan drone itu menyasarkan terminal minyak di Kirovets. Ukraine giat melancarkan serangan lebih dalam ke wilayah Rusia sebagai tindak balas terhadap operasi ketenteraan Moskow. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Kebalan semakin memuncak. Pertembungan kalah mati pusingan 16 kini bermula. Saksikan perhitungan sengit secara langsung Ahad 5 Julai. Kanada menentang Maghribi. Grandstand 12.30 malam. Sepak mula 1 pagi. Paraguay menentang Perancis. Grandstand 4 pagi. Sepak mula 5 pagi. Rasai bahang dunia bola sepak sebenar. Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan pun streama langsung di RTM Klik.
1: Hai adik-adik, jom sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa MyKid ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pendrive. Jumpa nanti ya di uji bakat Pintar Kecil peringkat negeri Selangor.
2: Satu yang trending di layan hujung minggu dengan Asam Minda Menghayati Mawadah dengan melodi muzik tanpa henti yang akan mengimbau sesuatu yang baik sewaktu 780 bermula 6 petang. Poli Boli akan konsisten hiburkan anda setiap Sabtu dan Ahad. Layan hujung minggu bersama Abang Long setiap Sabtu dan Ahad 6 petang hingga 12 tengah malam. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetic. Selangor FM.

0: Koli Boli. Kami gabungkan Koli Boli untuk anda setiap Sabtu dan Ahad bermula 9 hingga 11 malam. Layan hujung minggu, stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM.
1: Okay, Selangor FM 100.9 pilihan tepat dan pukul 9.22 minit malam tuan. Dan di mana juga mendengarkan siaran Selangor FM. Hai, selamat malam minggu. Kembali bersama dengan suara ini untuk jam yang keempat yang belum tempat ke anda. Maksudnya mesti Koli Boli setiap Sabtu dan juga Ahad ini 9.15 minit malam sampai pukul 10, kemudian ke 10 sampai 11 kita ada sembang bola. Lepas itu, lepas berita nanti pukul 11 malam kita sambung balik Koli Boli sampailah ke penghujung siaran Selangor FM untuk hari Sabtu dan juga Ahad. Jadi terus melekat mendengarkan radio nombor 1 orang Selangor.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Okey, suara, padanan suara yang cukup merdu didengar oleh Rup Kumar dan juga Alka Yakni, okey. Lagu dipetik dari filem Ashiq, filem tahun 2001, ya, filem yang mengisahkan tentang Chander, seorang pemuda yang berbakat dan juga orang yang ceria lah, ya. Dia berbakat dalam bidang muzik, kemudian dia jatuh cinta pandang pertama dengan Pooja. Jadi hubungan mereka ni berkembang dengan penuh kebahagiaan, namun mendapat tentangan hebatlah daripada keluarga Pooja dan khususnya bapanya yang selalu mengawal kehidupan anaknya. Jadi konflik semakin memuncak apabila Chander dan juga Pooja terpaksa pula berdepan dengan pelbagai halangan, salah faham dan juga ancaman daripada individu yang tidak mesti hubungan mereka, walaupun diuji dengan pelbagai cabaran, dan mereka ini tetap berusaha mempertahankan cinta masing-masing. Walaupun para pengkritik filem mengatakan, ya, filem Ashiq ni menerima sambutan sederhana je ketika ditayangkan di Pawagam, tapi lagu-lagunya terus kekal popular di kalangan peminat lagu-lagu Bollywood dan juga sering dimainkan di stesen-stesen radio. Apa kisahnya, ya? Lagu yang baru saja kita dengar tadi, Ashiq Mudi Ashiq. Filem yang dilakonkan oleh Bobby Dool dan juga Karisma Kapoor. Ya. Karisma Kapoor jadi Pooja, Bobby Dool pula jadi Chander Kapoor. Hai, selamat malam untuk sahabat-sahabat kita yang hadir menyapa Abalong malam ni. Antaranya Cikgu Noli nak minta lagu Rap Kari 7B. Boleh belum? Boleh, insyaAllah. Okay. Selamat malam juga untuk Ibu Rus. Assalamualaikum Abalong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waras, Alhamdulillah. Waras ikhidino, eh. Dengar lagu-lagu Hindi malam ni sampai pukul 12. Terah, ya, sepanjang Piala Dunia ni kita tukar waktu siaran koli-boli 9 suku sampai 10. Kemudian kita sembang bola sampai pukul 11. Pukul 11, 10 minit malam kita sambung balik koli-boli sampailah ke penghujung rancangan.

mesti ramai yang apa yang pertama kali dengar lagu ni lah. Taubah Taubah. Ni lagu Telugu . Telugu Taubah Taubah yang dinyanyikan oleh Amin Manasi dan juga Nakash Aziz. Lagu ni dipetik dari filem Sadar Gabar Singh. Filem Polis-Polis lah . Semangat saya kan. Taubah Taubah. 9.45 minit malam. Hai, selamat malam juga untuk Machu P.A. Machu P.A. hadir bersama dengan Wawa dari Sentul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam juga untuk Wawa dan juga Machu P.A. kita. Diam-diam kita layan lagu-lagu Hindi dan juga lagu Tamil dan juga Telugu dan juga Punjabi. Pasti mesti poli-poli di Sang FM. Jadi, sekali lagi kita nak maklumkan untuk bahagian yang pertama sampai pukul 10. Bahagian kedua 11.10 minit malam sampailah ke penghujung siaran nanti. Boleh . Dan jangan lupa 10 malam hingga 11 malam kita ada sembang bola sempena dengan World Cup.

Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.

0: Pusingan 16 Piala Dunia 2026. Setiap lawanan adalah penentu. Setiap jaringan mengubah segalanya. Pasukan pilihan anda masih bertahan. Apapun, paham bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia 2026 bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor.
1: Okey, pusingan 32 dah settle. Okey, kita akan melangkah awal pagi nanti ke pusingan 16. Apa pun untuk sembang bola malam ni, bagi biasa kita bermula daripada minggu lepas, kita bersiaran selama 1 jam, 10 sampai 11 malam. Dan untuk pusingan yang pertama malam ni, macam bola juga ada pusingan . Kita bersama dengan Cik Musa. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Apa khabar tuan, sihat ?
2: Alhamdulillah.
1: Okey, Cik Musa.
2: Ya, saya.
1: Ini dah ada pendengar-pendengar kita yang WhatsApp dekat apa yang komen dekat TikTok ni.
2: Ya, dia cakap apa tu?
1: Dia masuk apa ni? Apa ni masuk sebab nak tengok Cik Musa ni terbaik Selangor FM. Oh, ada peminat sendirilah.
2: Oh, rupanya kalau sekitar Lembah Kelang ni insya-Allah ramai kawan-kawan yang dikenal.
1: Oh, kalau Cik Musa ada TikTok tadi boleh live sekali. Tapi walaupun bagaimanapun suara Cik Musa tetap pendengar-pendengar boleh dengar dekat TikTok kan?
2: Baik, boleh.
1: Okey, malam ni sebelum kita nak berbicara tentang pusingan 16, Cik Musa,
2: Alright.
1: Kita nak minta Cik Musa ulas sikit, komen sikit lah mengenai tiga perlawanan yang terakhir untuk hari ni. Okey, Australia dan juga Mesir.
2: Okey.
1: Kemudian Argentina dan juga Copa Verde.
2: Okey.
1: Boleh, dua tu ya?
2: Boleh, tak ada masalah.
1: Kerana ramai yang cakap Argentina dengan Cabo Verde ni antara game yang paling best.
2: Bagi saya pun memang best. Sebab tak sangka pasukan Cabo Verde ni betul-betul solid. Sebab apa, dari kumpulan kita tengok boleh seri dengan Spain. Dia boleh seri dengan Uruguay. Dan boleh seri dengan Arab. Dan kemudian bertemu dengan Argentina sampai ke masa tambahan. Itu pun dikatakan gol nasib daripada pasukan Argentina.
1: Tapi ada juga petang tadi abang buat suara penyokong kan?
2: Yeah.
1: Dia memang puji lah Argentina. Tapi saudara kita tu dia lebih kata orang puji semangat yang ada pada Cabo Verde.
2: Betul.
1: Macam Cik Busas ni macam mana semangat yang ada pada Cabo Verde, macam mana?
2: Bagi saya semangat yang ada pada tim Cabo Verde ni sangat-sangat kita perlu contohi. Tak kira daripada semua tim yang ada dalam perlawanan peduli ni ataupun di luar juga. Sebab mereka datang sebagai pasukan underdog, first time trial untuk World Cup. Dan bagi saya, around team, bukan daripada segi team saja, ketika pasukan daripada management orang, saya tengok semangat dorang tu. Senang kata kalau orang kita Malaysia kata semangat tu mengatasi segalanya.
1: Sedangkan
2: itu yang buatkan permainan orang tu jadi cantik, dia jadi enjoy.
1: Dia punya semangat, macam Mesir lah. Mesir pun meraihkan kemenangan dengan penalti pun luar biasa kan. Betul. Macam Cabo Verde ni, rakyat dia pun tak ramai, tak sampai 500 ribu kan.
2: Ya ke? Tapi, saya pun tak tahu. Baru tahu ni.
1: Abang Lumo baru tahu petang tadi. Rakyat dia tak ramai. Tapi itu mereka membuktikan semangat. Semangat juang kan. Macam Morocco pun dia punya semangat juang juga kan.
2: Betul.
1: Okey, selain pada semangat yang ada pada Argentina dan juga Cabo Verde ni, mungkin Cik Musa boleh ulas dari segi jaringan yang dilakukan oleh Argentina.
2: Boleh. Okey, daripada segi saya tengok pada analisis saya sendiri, di pandangan saya sendiri. Saya tengok Argentina memerlukan asakan awal sebab diorang memerlukan gol awal. Sebab dalam setiap game bola kebanyakannya, bila kita dapat gol awal ni, dia akan sedikit membunuh pasukan lawan punya semangat tau. Pasukan lawan punya motivasi. Tetapi KP Verde ni terbalik. Bila Argentina masukkan gol, dia lebih semangat. Dia mematikan tim Argentina tu balik. Itu yang saya pelik. Macam mana sebuah pasukan yang tak ada nama menentang pasukan juara bertahan.
1: Kalau kita dah alamak.
2: Kalau kita mungkin alamak dah kena dah. Gol tidak. Bila kena satu gol, diorang dalam hati semangat nak lawan balik. Mesti tak bubuh balik gol balik. Dengan counter attack dia, dengan disiplinnya dia, dia punya pertahanan kepada midfield dan dia wingnya dia, dan dia menjaringkan gol-gol yang tak disangka. First goal dia pun daripada hantaran cutback dapat dengan mereka, terus shooting masuk je. Second goal dia pun tak sangka dia boleh buat curl bola macam tu. Yang mana kita tahu orang-orang seperti Robben, orang-orang seperti Mo Salah saja yang boleh buat gol macam tu. Saya tak sangka dia ada seorang player yang boleh menjaringkan gol seperti begitu. Apa nama dia? Kalau tak silap saya, Sydney Lopez Cabral kan?
1: Betul.
2: Gol yang kedua tu sangat-sangat cantik. Menentang pasukan juara bertahan dunia dan keeper dia Martinez tu siapa tak kenal, sangat-sangat bagus.
1: Tapi itulah macam penjaga gol dia pun best juga kan, Bozinha kan.
2: Sebenarnya kalau man of the match untuk game tu, saya tetap bagi Bozinha. Disebabkan kalau kita tengok daripada set piece, daripada kebanyakannya Messi yang ambil, semua on target, tapi dia di tempat yang betul untuk menahan atau menangkap bola tersebut.
1: Meninggalkan kata orang menyebabkan Argentina ni berhempas pulas lah, sampai masa tambahan kan. Jadi walaupun mereka ni buat penampilan sulung di Piala Dunia, mereka memberikan tentangan sengit dengan dua kali menyamakan kedudukan sebelum akhirnya mereka tewas. Jadi kata-kata semangat untuk Cabo Verde, Cik Musa.
2: Kata-kata semangat.
1: Walaupun mereka tak berjaya masuk ke 16.
2: Jangan berputus asa, teruskan macam mana yang diorang main sekarang ni. Gameplay bagus, teknik bagus, semangat yang bagus, dengan dapat jurulatih yang faham kesesuaian pertukaran player. Kalau kita tengok pertukaran player daripada KP Verde ni, langsung tak merosakkan diorang punya rancangan. Sentiasa bertahan dengan terkesut dan terus counter attack melalui wing dan hantaran tentang bola ke kawasan di bawah Argentina. Memang style dia macam tu.
1: Okey, kalau ikut penonton pun yang memenjiri Stadium Miami malam ni, pagi tadi hari ni, 64,478 orang tau.
2: Oh, Stadium Miami patutlah, sebab itu stadium keramat untuk Lionel Messi kan. Tapi saya tak lupa juga nak kreditkan pada Lionel Messi disebabkan jaringan dia dari perlawanan pagi tadi di antara top jaring terbanyak untuk tahun ni World Cup masih berlangsung. Dia sudah menjaring dengan 7 gol. Overall World Cup dia dah masuk, tak silap saya dia dah menjaringkan 20 gol. Mungkin sekarang dia paling atas sekali lah dan memotong setiap orang-orang lama seperti Pele, seperti Marcelo Close kan.
1: Agak-agak lepas ni gaji dia makin naik. Sekarang dia dari segi ranking apa pemain bola yang gaji mahal, dia nombor 2 tau.
2: Siapa nombor 1?
1: CR7 lah.
2: Serius
1: lah. Ya. CR7 300 juta tau. Messi nombor 2.
2: Nak cakap pun tak boleh, tapi itu bukan di luar kemampuan kita, di luar pengetahuan kita.
1: Belum kira gaji ni memang rajin. Okey, nak minta Cik Musa komen sikit tentang sorotan perlawanan boleh?
2: Boleh.
1: Silakan.
2: Sorotan perlawanan antara
1: Argentina dan juga ni Cabo Verde ni.
2: Okey, dalam sorotan perlawanan tu, Argentina ni saya nampak dia terpaksa bekerja keras sebelum dia dapat menewaskan Cabo Verde 3-2 dalam satu perlawanan yang mendebarkan sehingga masa tambahan. Sebab dalam perancangan diorang, mungkin bagi saya diorang tak boleh baca sebab new team, macam mana taktikal dia, macam mana cara serangan dia, macam cara pertahanan dia. Berapa kali juara pertahan kita Argentina tu diikut oleh kereta sebelum akhirnya memperoleh gol kemenangan untuk masuk 16 terbaik itu pun last minute masa tambahan. Bagi saya itu sebenarnya bukannya gol sendiri. Kalau kita tengok pada statistik yang dikeluarkan oleh FIFA, gol sendiri kan oleh pertahanan kan. Betul. Sebenarnya memang kredit untuk Romero pasal dia tanduk, kena tangan terus masuk gol. Boleh dianggap Romero yang skor sepatutnya.
1: Okey. Jadi hakikatnya itulah ya. Walaupun memang ramailah sokong Argentina, tapi bila tengok semangat Cabo Verde itu kan, itulah kata-kata juang lah ya. Apapun, terima kasih Cik Musa untuk komen tentang perlawanan antara Argentina dan juga Cabo Verde. Lepas ni nak minta Cik Musa komen sikit perlawanan antara Australia dan juga Mesir. Boleh eh?
2: Boleh, tak ada masalah.
1: Dan bagi biasa lah, sembang bola bila baru mainkan lagu ni, ramai pendengar kita suka sangat lagu ni. Sebab dia punya semangat dia lain macam. Kalau Cik tak tahulah Cik Musa pernah dengar atau tidak, dengarkan ya.

0: Okay, terima kasih sekali lagi untuk anda semua yang terus didengarkan Sembang Bola di Selangor FM Radio Nombor 1 Orang Selangor. Macam mana Cik Musa, semangat tak dengar lagu tadi?
1: Wah, kan? Saya pernah dengar dekat itu sekali ya, bahawa saya tak tahu apa tadi dia, DJ.
0: Abang lu panggil One Fire je.
1: Macam lagu untuk Team England ni.
0: Tapi memang lagu ni lagu pembukaan lah untuk apa, lagu pembukaan seremoni. Untuk FIFA 2026. Jadi ada pendengar kita, Cikgu Noli, dia panggil lagu ni lagu One Fire je. One Fire, One Game. Macam Julie pun cakap, oh best lah lagu ni kan.
1: Ya, sedap.
0: Sedap. Okey, itu cerita pasal lagu. Tapi cerita pasal pasukan, okey, yang masuk ke 16. Tadi kita dah cerita tentang perlawanan antara Argentina dan juga Cabo Verde. Dan kalau kita tengok jadual, Cik Musa.
1: Okey.
0: Okey, Argentina akan bertemu dengan Egypt, Mesir, untuk pasukan 16 ni, pasukan 16 pada hari Rabu 8 Julai pukul 12:30 malam Betul?
1: Betul.
0: Okey, jadi sebelum tu, sebelum kita nak cerita tentang perlawanan-perlawanan yang akan berlangsung dalam pusingan 16 ni, nak tanya dengan Cik Musa sendirilah komen tentang perlawanan antara Australia dan juga Mesir.
1: Okey.
0: Keputusan dia satu sama kan?
1: Satu sama.
0: Okey.
1: Okey, saya ada juga tengok game tu pagi. Dan bagi saya dua-dua tim main dengan sangat berhati-hati.
0: Dapat masa sama tu selepas masa tambahan kan, satu sama tu kan?
1: Betul. So bila dua-dua tim main sama hati-hati, so game play dia lebih kepada diorang tak nak melakukan kesilapan.
0: Hati-hati.
1: Diorang dapat, Mesir dapat bubur je satu gol. Melalui Imam Ashraf minit ke-13 tu. Diorang dah tak menyerang macam tu. Diorang bertahan pula. Jadi Australia ambil kesempatan untuk menyerang. Dan bila buat antara-antara hilang, first half habis macam tu je. Masuk yang second half, diorang lalas kena gol sendiri oleh Muhammad Hani minit ke-55. So, kesilapan bagi saya kedua-dua tim adalah terlampau main berhati-hati. Sebab ni dah orang kalah mati, mungkin juga diorang pun tak boleh tahu kekuatan pihak lawan macam mana. Sebab sama-sama memang kuat, sangat kuat. So, apabila diorang main begitu, bagi saya dalam, kita selalu tengok bola yang sifat titik kuat seperti Perancis, seperti Argentina, seperti Portugal. Untuk mematikan atau untuk memenang perlawanan ni, kredit lebih kepada orang yang menyerang daripada bertahan.
0: Betul.
1: Itu bagi saya lah. Tak tahulah pandangan orang lain.
0: Okey, hasilnya keputusan bila penalti Mesir menang dengan 4-2 kan. Kalau kita tengok dekat media pun, rakyat Mesir kata orang meraihkan bila apa Mesir masuk ke pusingan 16 ni kan. Memang
1: kalau DJ Long nak tahu, ini pun diorang masuk kalah mati pusingan 16.
0: Betul.
1: Jadi diorang meraihkan. Kalau kita Malaysia pun kita tetap akan meraihkan, bukan cakap Mesir saja.
0: Okey, gol-gol mungkin Cik Musa kalau komen sikit tentang gol-gol penalti yang dihasilkan.
1: Okey, gol-gol penalti mungkin kalau siapa yang kenal saya dalam lembang berbakalan ni, saya pun antara pemain-pemain kawan-kawan bersama yang join Liga Penalti Rakyat tau.
0: Baru abang tahu malam ni.
1: Kita pun ada teknik atau bandingkan, dan saya sangat kecewa dengan player Australia sepakan yang pertama tu. Sepakan yang pertama tu disebabkan bagi saya bukan gemuruh. Of course semua orang gemuruh.
0: Betul.
1: Satu dunia kot. Dia mewakili beban yang ada kat bahu dia, kita tak tahu. Tapi disebabkan teknik yang dia sepak tu ibarat untuk lambung bola ke atas. Itu yang jadi macam tu. Dia tak tunduk. Dia hayun kaki tu melambung ke atas. So bola tu memang overall 70% akan ke atas. Betul-betul ke atas. So cuba kita tengok bila sebagai player yang berpengalaman seperti Mo Salah, kita tahu. Bila dia tenang, panenka yang dia buat. Dekat situ je dah menunjukkan confident level penalti tu, dah menang dekat Mesir.
0: Okay, kalau kita tengok sorotan perlawanan pun, minit 13 ya, Imam Ashur meletakkan Mesir di hadapan. Minit kelima pula Australia menyamakan kedudukan ya.
1: Betul.
0: Kemudian tiada gol tambahan sepanjang masa tambahan, dan dalam penentuan penalti pula Mesir menyempurnakan kesemua empat sepakan mereka, manakala Australia gagal menjaringkan dua penalti. Jadi dengan kemenangan ini, Mesir melangkah ke pusingan 16 dan juga mencipta sejarah sebagai kemenangan pertama mereka dalam pusingan kalah mati Piala Dunia. Jadi mereka akan bertemu dengan Argentina. Okey, kalau kita Kalau kita tengok jadual-jadual bermula 1 pagi hari Ahad ni, esok ni tengah malam ni lah ya, 1 pagi Kanada akan bertemu dengan Morocco, Paraguay dan juga France. Ini yang mana satu menjadi pilihan Cik Musa?
1: Bagi saya pilihan Kanada dengan Maghribi tu bagi saya 50-50 juga. Sebab Kanada tuan rumah, lepas tu dia main tempat sendiri dengan penyokong sendiri. Maghribi salah satu tim yang meningkat naik daripada season lepas yang World Cup pun, diorang sampai ke final. Senang cakap Maghribi ni satu tim yang diorang panggil dark horse lah. Kuda hitam. Kita tak tahu macam mana tapi sangat berdisiplin, sangat strong. Okay, saya jangkakan kedua perlawanan antara Kanada dan Maghribi ni mungkin seri.
0: Penalti juga.
1: Masuk penalti dan Maghribi akan menang penalti tu.
0: Oh, menang eh?
1: Sebab keeper dia sangat bagus.
0: Wah, kita serupa. Balu pun sama juga.
1: Sebab keeper dia sangat bagus. Tapi kita jangan lupa Kanada kita ada Alfonso Davies sangat bagus. Dan striker dia Jonathan David tu memang penyudah dia. Bagi saya 99% kalau peluang ada mesti gol.
0: Okey, itu cerita tentang perlawanan Messi dan juga Australia. Okey, nak sambung ke nak dengar lagu dulu?
1: Tak kisah, mana-mana pun boleh.
0: Okey, kita dengar lagu. Lepas ni kita akan kembali lagi untuk talk set yang terakhir bersama dengan Cik Musa. Boleh eh?
1: Boleh.
0: Lagu yang ini pernah dengar tak? Ini lagu-lagu zaman Cik Musa saya ni. Lagu yang berjudul Don't Cry For Me Argentina. Kita layan Sembang Bola di Selangor FM. Pilihan tepat.

0: Sembang Bola di Selangor FM dah pun 10.25 minit malam. Kita masih lagi bersama-sama dengan Cik Musa, seorang pemain bola yang hebat rupanya dalam bab menjaringkan gol-gol penalti. Syabas Cik Musa. Okey, Cik Musa tahu tak, ni baru abang Lung terbaca ni, ini yang baru keluar dekat berita harian tau, di mana pemain Inter Miami yang merupakan pemain Argentina, Rodrigo Di Paul.
1: Okey,
0: dia ni baru 31 tahun tau. Okey, dia menduduki tangga teratas apabila wajahnya dianggap paling hampir dengan nisbah sempurna berdasarkan formula Golden Ratio, sekaligus muncul pemain paling kacak untuk Piala Dunia 2026 ni mengikut penilaian saintifik. Tau. ini fakta tau.
1: Baru saya tahu ni.
0: Ini memang baru keluar ni.
1: Okey. Selama ni kita tahu David Beckham lah kan.
0: Lepas tu pemain Jerman pula, Karl Havert, dia nombor 2.
1: Oh.
0: Pemain Arsenal tu kan.
1: Oh.
0: Manakala pemain England pula, Nonny Modugi, betul lah abang sebut.
1: Betul.
0: Dia nombor 3, Mohamed Salah nombor 4.
1: Mohamed Salah pun di kategori juga.
0: Masuk carta.
1: Ada
0: CR? CR7? CR7 ni kira yang gaji mahal. Bab handsome dia tak masuk.
1: Aduh.
0: Jadi ini kita, apa kajian yang dilakukan lah . Okey, jom kita nak cerita balik dah tentang satu lagi perlawanan, Colombia dan juga Ghana. 1-0 kau ya?
1: Colombia dan Ghana.
0: Di mana kemenangan ini menyaksikan Colombia mara ke pusingan 16 dan akan bertemu dengan Switzerland untuk merebut tempat ke suku akhir. Jadi penjaring Colombia siapa?
1: John Arias. Betul.
0: Dia menjaringkan gol pada minit ke-14. Okay, betul .
1: Betul, betul.
0: Dan ramai yang cakap untuk game ni juga dia sebagai pemain terbaik. Jadi mungkin Cik Musa boleh kongsikan.
1: Untuk pemain terbaik tu saya sangat setuju. Kerajinan beliau turun naik dan berjaya menghasilkan gol. Walaupun kita nampak kelibat Luis Diaz banyak mengucak-acikan pertahanan kanan Ghana, tetapi John Arias juga yang menyempurnakan segalanya. Senang cakap, dia yang memenangkan untuk tim. Untuk jadi pemain terbaik lah. Okey.
0: Okey.
1: Dengan kemenangan ini, Colombia akan berlangsung dengan 16 lah kan, bertemu Switzerland. Cuma kata sekali.
0: Betul. Okey. Maknanya apa ni, dari segi Colombia ni lepas ni dia jumpa mana?
1: Colombia lepas ni kalau dia menang, dia akan jumpa Switzerland lah sukai.
0: Betul. Okey. Kita nak masuk cerita tentang perlawanan untuk Kanada dan juga Morocco. Boleh sikit .
1: Boleh.
0: Ni perlawanan ni akan berlangsung di Stadium Houston Amerika Syarikat pukul 1 pagi. Betul.
1: Betul.
0: Okey, kemudian pukul 5 pagi pula perlawanan antara Paraguay dan juga Perancis. Abang Long kena mendapat pengesahan daripada Cik Musa. Cik Musa cakap betul ke betul?
1: Betul.
0: Okey.
1: Betul.
0: Okey, jadi mungkin Cik Musa boleh bagi gambaran sedikitlah tentang perlawanan antara Kanada dan juga Morocco ataupun Maghribi ni.
1: Okey, gambaran tak banyak saya beri gambaran, tapi kita mungkin daripada segi kekuatan dan kelemahan boleh.
0: Kita pergi Kanada dulu.
1: Okey, kita pergi pada Kanada dulu. Bagi saya kekuatan Kanada macam saya cakap tadi, bermain di tanah sendiri. Okey, sokongan padu daripada penonton.
0: Okey.
1: Waktu semangat tinggilah selepas kemenangan 1-0 di pusingan sebelumnya, lebih yakin dalam permainan besar banding edisi lalu. Okey, itu yang saya nampak kekuatan Kanada lah. Dan dia bermain sebagai satu tim lah. Tapi dalam kekuatan pun saya tengok ada juga kelemahan dia.
0: Ya, tang mana tu?
1: Dia orang, saya tengok tim Kanada ni kurang konsisten di bahagian pertahanan. Kalau dia long tengok betul game, memang dia orang kurang konsisten dekat bahagian pertahanan. Itu mungkin saya harap coach Kanada perasanlah benda ni.
0: Jadi kita sebagai penyokong Morocco mengharapkan satu kejutan yang akan dilakukan oleh Morocco di atas kekurangan Kanada.
1: Sebab kekuatan Morocco ni, dia orang memang serangan pantas dia sangat laju. Lepas tu sebab pengalaman besar dan of course lah keyakinan mereka tinggi lah sebelah menyingkirkan Belanda pusingan kedua.
0: Yeah.
1: Dan dikatakan antara pasukan favourite juga.
0: Jadi kalau Kanada menang, Kanada akan berdepan dengan Brazil.
2: Betul.
0: Brazil dengan Jepun lah.
2: Mungkin akan berdepan Brazil dan Jepun lah.
0: Antara kedua eh. Oh. Untuk round 32, Afrika Selatan. Betul ya? Round 16 dengan Maghribi pula. Nanti apa suku akhir nanti kalau mati Brazil Jepun eh.
2: Betul. Tapi Brazil lah Jepun dah kalah dah.
0: Betul. Jadi ini antara laluan yang sangat sukar eh.
2: Sangat sukar untuk Maghribi.
0: Ke untuk Kanada pun sukar juga.
2: Kanada memang laluan dia di tempat yang sukar.
0: Okay, eh. Rasanya Maroko lah eh.
2: Saya pun memilih Maroko juga.
0: Biar maknanya tuan rumah yang berjaya USA dengan Mexico je. Jahat tak pula balong.
2: Tak. Saya rasa lah balong ni macam macam fan Perancis je.
0: Nanti hujung-hujung kan kita bagi tahu eh. Okey, dah lebih masa dah lah. Balik esok insya-Allah kita sambung balik boleh eh?
2: Boleh.
0: Lepas ni kita Abang Lu ada seorang lagi tetamu, kita tanya tetamu kita yang seterusnya. Jadi apa pun terima kasih banyak Cik Musa.
2: Baik.
0: Kita sembang-sembang bola malam ni, terutamanya game yang terakhir bagi 32, dan lepas ni kita nak sembang pula untuk pusingan 16 insya-Allah. Terima kasih Musa, Cik Musa ya. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Okey, lepas ni kita akan bersama lagi seorang tetamu untuk sembang bola di Selangor FM. Jadi terus setia dengarkan Selangor FM 100.9 pilihan tepat.

0: Balang semakin memuncak. Pertembungan kalah mati pusingan 16 kini bermula. Saksikan perhitungan sengit secara langsung Ahad 5 Julai. Kanada menentang Maghribi. Grandstand 12.30 malam. Sepak mula 1 pagi. Paraguay menentang Perancis. Grandstand 4 pagi. Sepak mula 5 pagi. Rasai bahang dunia bola sepak sebenar. Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan pun streamer langsung di RTM Click.
1: Okey, kalau tadi kita dah bersama dengan Cik Musa untuk memperkatakan tentang perlawanan yang pertama. Ini perlawanan yang kedua, kita bersama dengan Cik Helmi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
1: Alhamdulillah.
2: Selangor FM jemput saya untuk
1: kali kedua. Ya?
2: Ya, baik. Ya, betul.
1: Alhamdulillah. Okey, bila muncul kali pertama tu macam mana rasa Cik Helmi?
2: Sedikit nervous lah, tapi yang kali kedua ni insyaAllah saya akan bagi ulasan tanpa bias dan terbaik dari hati, dan pengalaman saya sedikit saya akan kongsikan dengan pendengar semua, insyaAllah.
1: Maknanya Abang Lu malam ni tak payah banyak cakap. hari tu Abang Lu pernah tanya dengan Cik Helmi sokong mana kan? Siapa yang akan menjadi juara untuk FIFA 2026 ni?
2: Sebelum ni saya jawab Portugal, dan hari ni saya memilih Perancis.
1: Kenapa
2: kerana,
1: pilih?
2: Rekod 4 kemenangan berturut-turut tanpa kalah membuatkan saya lebih yakin dengan kemampuan Perancis boleh pergi sampai ke peringkat akhir bertemu Portugal. Itu harapan saya.
1: Maknanya sekelip mata kau berubah ya?
2: Ini statistik dan cara mereka berhadapan dengan lawan, formasi yang sering berubah membuatkan perlawanan bertambah menarik dan mengganggu gugat saya punya kesetiaan kepada Portugal. So insyaAllah final Portugal Perancis.
1: Alright. Okay, apa yang pasti perlawanan akan bermula 5 pagi dan perlawanan akan berlangsung di Stadium Philadelphia. Betul eh?
2: Betul, Amerika Syarikat.
1: Jadi mungkin Helmi boleh kongsikan latar belakang Paraguay dulu. Sepanjang perlawanan.
2: Okay. Panjang perlawanan, alhamdulillah Paraguay mendapati ramalan dan membuat beberapa kejutan besar apabila menyingkirkan Jerman menerusi penentuan sepakan penalti selepas teri satu sama dalam pusingan 32 pasukan terbaik dunia. Dan kemenangan itu menyaksikan Paraguay kembali ke pusingan 16 buat kali pertama selepas beberapa edisi tidak layak ke Piala Dunia. Itu, dan sedikit tentang Perancis, latar belakang pasukan mara dengan penuh bergaya selepas membelasah Sweden 3-0 dalam pusingan 32 pasukan terbaik. Dan seperti kita sedia maklum, kalian Mbappe memburu golden goal, top scorer menjaringkan 2 gol, manakala Bradley Barcola turut menemui sasaran apabila membantu Perancis menang kepada lawannya Sweden baru-baru ini.
1: Okey, apa yang menarik tentang kedua-dua pasukan ini?
2: Antara yang saya perhatikan adalah Paraguay hadir dengan keyakinan tinggi selepas mengejutkan Jerman, manakala Perancis dianggap antara calon utama untuk menjulang trofi berdasarkan prestasi cemerlang mereka setakat ini. Mbappe kini berada dalam perebutan penjaringan terbanyak kejohanan selepas menambah koleksi golnya ketika menentang Sweden. Perancis juga memiliki rekod 4 kemenangan daripada 4 perlawanan. Tapi jangan terkejut, Paraguay akan membuktikan mereka mampu memberi saingan kepada Perancis malam ini. Pagi esok, insyaAllah.
1: Dia biasalah bola ni kan. Kekuatan ada, kelemahan pun ada juga kan?
2: Betul. Okay. Jangan ada silly mistake lah daripada kedua-dua pasukan.
1: Bagi Cik Helmi sendirilah, kekuatan Paraguay?
2: Apa yang saya lihat dan sedikit telahan saya mengenai Paraguay, mereka bermain sangat berdisiplin, mempunyai semangat juang yang tinggi dan aksi bertahan dalam 90 minit yang sangat kental dan sukar ditembusi. Dan sesekali menerusi serangan balas yang pantas agak berbahaya juga yang saya lihat, dan semangat juang yang tinggi menyingkirkan Jerman itu diteruskan dalam perlawanan yang kita akan bakal saksikan pagi nanti. Dan ke situasi bola mati, mereka mempunyai penendang dan striker yang baik untuk menerimakan gol. Itu pandangan saya tentang kekuatan Paraguay.
1: Kelemahan pula?
2: oh, ke pastinya ada kekuatan dan kelemahan apa yang saya nampak dan saya lihat. Kurang bermain secara kurang, maksudnya kurang menguasai permainan apabila berdepan pasukan elite dan bergantung kepada peluang serangan balas, hanya menanti peluang-peluang yang serangan balas serta terlalu banyak bertahan. Itu amat menyukarkan keadaan dan saya fikir mereka perlu memberi tekanan sepanjang perlawanan.
1: Okey, kalau itu kita dah kongsikan ya tentang kekuatan Paraguay dan juga kelemahan. Tentang Perancis pula kekuatan dia? Kata orang Kedah, tang mana?
2: Okey, kekuatan Perancis ni kita sedia maklum dibarisi dengan pasukan yang telah solid dan membuat persediaan rapi. Dan dia seperti yang kita tahu naik juara IDC yang lepas. Serangan mereka mempunyai Kylian Mbappe yang serangan bertaraf dunia. Dan bahagian tengah yang sangat kreatif, bahagian tengah yang sangat solid dan menguasai tempo permainan. Dan saya fikir pertahanan mereka sangat mantap, melepaskan hanya beberapa gol saja. Dan rekod sempurna setakat kejohanan dengan 4 kemenangan berturut-turut, ini adalah momentum yang sangat baik untuk pasukan Perancis.
1: Okey, itu kekuatan. Kelemahan ni pula?
2: Oh, pasti ada kelemahan dan saya harap benda ini mungkin akan meninggalkan ruang di belakang bila terlalu sangat menyerang dengan obses untuk menjaringkan gol dan pada minit awal. Itu yang membuatkan situasi yang akan wujud agar melepaskan beberapa pemain lawan dan berdepan tekanan tinggi sebagai calon utama juara. Itu pun memberi tekanan hebat pada mereka. Jangan terlalu overconfident dan perlu berhati dengan serangan balas Paraguay. Itu pandangan saya terhadap kelemahan yang Perancis mungkin timbulkan.
1: Itu kita punya pandangan lah kan.
2: Betul.
1: Apapun mungkin kita boleh kongsikan juga rekod pertemuan kedua-dua pasukan ni.
2: Saya menjangkakan rekod pertemuan kali ini Perancis akan mendominasi perlawanan dengan jaringan 2-0 berbanding dan seri. Saya fikir ada wujud juga, tapi saya lebih memilih untuk Perancis menang pada perlawanan ini.
1: Okey, kalau kita tengok pertemuan di Piala Dunia kan, 1958 peringkat kumpulan Perancis dan Paraguay, Perancis 7-3 kan. Ya, 1998 ya, pusingan ke-16, Perancis 1, Paraguay 0. Okey. Kemudian rekod keseluruhan memihak pada Perancis, namun pertemuan pada 1998 buktikan Paraguay mampu memberikan tetangan sengit apabila mangsa Perancis bekerja keras sehingga masa tambahan. Dan kini selepas mengejutkan Jerman pada pusingan 32, abang gelak sikit ya. Jadi Paraguay sekali lagi berpeluang menguji salah satu pasukan pilihan kejohanan. Jadi untuk jaringan pada malam ini, Paraguay siapa yang rasa-rasa Helmi pilih?
2: Untuk Paraguay, kita ada Julio Esquiso. Itu sangat berbahaya dan sangat tajam di dalam petak kotak penalti. Dan kita perlu bagi juga sandaran kepada Miguel Almiron. Itu antara striker yang sedang meningkat naik.
1: Kalau yang Perancis pula?
2: Seperti sedia maklum, Kylian Mbappe perlu diberi kawalan ketat. Ousmane Dembele dan Bradley Barcola, yang seperti kita lihat ketiga-tiga pemain ini sedang meningkat naik. Dan saya fikir Paraguay harus beri kawalan ketat kepada ketiga-tiga pemain ini.
1: Ada yang mengatakan Kylian Mbappe ini di antara calon ya, calon kasut emas. Macam mana Helmi?
2: Saya setuju dan dia sekarang berkongsi jaringan bersama Messi dan dia ada peluang untuk menjaringkan lebih daripada 3 ke 4 gol lagi kalau dia mampu layak ke final.
1: Okey, sebelum kita nak berhenti beristirahat seketika ni, mungkin Helmi boleh kongsikan perkara yang menarik menjelang perlawanan nanti.
2: Okey, untuk seperti yang kita jangkakan, Paraguay baru menang menentang Jerman dan saya harap Paraguay akan mencipta kejutan sekali lagi. Mungkin Paraguay hanya melu taktik yang sama dengan bertahan dan menantikan sepakan penalti. Dan Perancis juga bergaya telah menewaskan Sweden 3-0. Itu adalah momentum yang baik untuk Sweden. Mbappe terus memburu kasut emas dan itu adalah advantage untuk dia dan saya harap itu akan kekal 90 minit untuk menaikkan intensif permainan. Dan pemenang perlawanan ini saya pasti akan, kita sedia maklum, akan bertemu Kanada dan Maghribi di suku akhir. Itu sangat menarik dengan peningkatan Maghribi dan Kanada.
1: Okey, kita lepas berhenti berehat seketika. Okey, lepas ni Abang Lu nak minta Helmi komen sikit tentang pemain-pemain yang akan bertarung satu sama satu. Baik. Boleh?
2: Baik, boleh.
1: Okey, untuk pertarungan utama. Apapun, untuk anda semua, kalau rasa nak telefon kita pun boleh ataupun nak WhatsApp kita ke 019-330-4425. Terus dia dengarkan Sembang Bola 10 hingga 11 malam di Selangor FM. Pilihan tepat.

0: Okey, Queen dengan We Are The Champion dah pun 10.48 minit malam. Masih lagi bertemankan Abang Long dan juga Cik Helmi. Kita dalam sembang bola dunia World Cup 2026. Okey, kita memperkatakan, masih lagi memperkatakan tentang perlawanan yang akan berlangsung 5 pagi nanti untuk pusingan 16 Paraguay dan juga Perancis. Cik Helmi, okey lagi?
1: Okey.
0: Alright, kita nak minta Cik Helmi komen sikit tentang pemain-pemain akan bertarung pada malam ini.
1: Antara pemain tumpuan kita yang kita lihat dari segi pasukan Paraguay, kita ada Julio Enciso, pencetus kreativiti dan ancaman utama di bahagian serangan dan dia sangat bahaya di dalam kotak penalti. Okay. Kita ada Miguel Amiron, dia sangat laju dan sangat berkemampuan untuk buat serangan balas dengan larian-larian yang sangat bahaya. Dan kita ada juga Gustavo Gomez, tonggak pertahanan dan ketua pasukan yang betul-betul ada semangat kepimpinan dan kreativiti di bahagian di bahagian pertahanan. Dan kita ada juga Orlando Gil, penjaga gol yang menjadi wira ketika Paraguay menyingkirkan Jerman. Jadi itu adalah tonik untuk beraksi lebih baik dan ingin mencari sesuatu untuk Piala Dunia kali ini, di edisi kali ini.
0: Macam yang Jiso ni, dia rasanya penentang dia siapa? William lah ya? William Saliba?
1: Okey, kalau Julio Enciso ni, kita penentang dia yang saya rasa seakan sama adalah William Saliba. Dia menjadi pemain paling kreatif Paraguay dan manakala Saliba perlu memastikan bintang muda itu tidak diberi ruang untuk mengatur serangan. Okay. Kelak padah untuk Perancis dan kena bagi kawalan yang ketat kepada Julio Enciso.
0: Aha. Kalau Miguel pula?
1: Miguel Amiron, yang kita sudah pasti kalibat ini nama.

0: sangat menarik. Saya rasa overlapping yang pantas daripada kedua-dua pasukan. Dan kita nantikan kedua-dua ini bertembung.
1: Kalau bahagian tengah tadi yang akan bertentang dengan Andre Kubas.
0: Andre Kubas sudah pasti Arlen Tachomanet Manny itu pertembungan di bahagian tengah ini dijangka menentukan penguasaan bola dan tempo permainan. Dan kalau kedua-duanya dapat memberi aksi yang terbaik, permainan akan saya kira akan lebih menarik dan akan lebih mengujilkan.
1: Okey, tadi Helmi ada sebut tentang Kapten Paraguay itu, Gustavo Gomez.
0: Betul.
1: Dia ni akan berdepan dengan siapa? Pastinya
0: Pastinya Gustavo akan diberi peranan untuk mengawal Kylian Mbappe dengan sangat rapi. Dan saya fikir Kylian Mbappe mungkin akan menghadapi kesukaran. Kapten Paraguay ini berdepan tugas berat mengawal Mbappe yang sedang berada dalam prestasi yang terbaik selepas menjaringkan 2 gol ketika menentang Sweden. Dan ini pasti akan menjadikan perlawanan agak keras, dan saya harap kedua-dua pasukan berlawan dengan semangat kesukanan yang tinggi dan jangan ada pencemaran dari segi kekasaran yang akan berlaku. Dan saya fikir ini adalah satu pertembungan klasik antara dua negara Perancis dan Uruguay.
1: Okay. Mana yang rasa lebih best? Game 1 pagi ataupun game 5 pagi?
0: Dah pasti pukul 5 pagi lah.
1: 5 pagi Okey, jadi kalau dari segi penguasaan bola, rasanya Perancis berapa peratus?
0: Kalau Perancis, saya tengok daripada momentum yang sedia ada 4 kali kemenangan ini, dia akan mengawal permainan dengan menguasai permainan dengan 65%, dan Paraguay akan saya rasa lebih bertahan dan dia akan bermain dalam keadaan yang berhati-hati. Dan penguasaan bola daripada Paraguay hanya 35%.
1: Dan jangkaan corak permainan malam ni?
0: Corak permainan pastinya Perancis akan mencari gol awal untuk memberi keselesaan pada mereka. Dan Perancis dijangka menguasai penguasaan bola dalam dan menekan Paraguay daripada minit pertama dan akan berterusan sampai masa kedua. Dan saya fikir Paraguay berkemungkinan bertahan dan itu akan membuatkan perlawanan agak bosan. Dan saya fikir Perancis perlu berjaga-jaga dengan serangan balas daripada Paraguay.
1: Jadi ramalan skor agak-agak?
0: Ramalan skor saya sudah pasti saya akan memihak kepada Perancis dengan Mbappe menjaring 2 gol berbalas 0 daripada Paraguay.
1: Abang lupa tumpang sekali Alright, rasanya pemain yang siapa yang dijangkakan akan menjaringkan gol pada malam ini?
0: Yang saya jangkakan kalau Mbappe dikawal ketat, mungkin Ousmane Dembele akan mencuri tumpuan dan dia akan menjaringkan 1 atau 2 gol. Dan mungkin taktik yang terbaik daripada jurulatih akan membuatkan membuatkan Dybala ataupun Kylian Mbappe mempunyai kelebihan di situ. Dan saya harap dua tonggak utama Perancis ini saling bekerjasama di pintu di depan gawang nanti dan tidak sekadar mengejar kasut emas. Dan kemenangan pasukan lebih bermakna, saya fikir.
1: Jadi rasanya pemain yang malam ni akan layak ataupun berpotensi menjadi pemain terbaik?
0: Kylian Mbappe.
1: Sebab dia? Itulah macam disebutkan tadi lah.
0: Mungkin dia tengah kalau tengah perform sekarang, dan saya rasa jarang orang dapat menyekat kemarahan Mbappe dengan kelajuan dan finishing yang cukup tepat di dalam kotak penalti.
1: Okey, yang terakhir sebelum kita nak tamatkan perbualan kita dalam sembang bola malam ni, mungkin Helmi boleh kongsikan sedikit fakta tentang 3 pasukan tuan rumah kita yang layak lah, Kanada, Mexico dan juga SA. 7 dari Eropah, betul?
0: Betul.
1: Okey. 4 dari Amerika Latin.
0: Ya, betul.
1: Dan 2 pula dari Afrika, Mesir dan juga Maroko.
0: Betul.
1: Betul.
0: Bagi saya, secara keseluruhannya, pusingan 16 terbaik ini tertumpu pada Paraguay dan Perancis. Di atas kertas, Perancis masih menjadi pilihan kerana skuad mereka lebih seimbang. Namun Paraguay membuktikan mereka dapat menyingkirkan Jerman. Justeru itu, perlawanan ini bergantung pada sama ada Perancis dan memecah benteng Paraguay. Secara keseluruhan, pusingan 16 terbaik turut menarik perhatian kita. Ketiga negara tuan rumah mara, iaitu Eropah, mendominasi dengan 7 wakil. Amerika Latin diwakili

0: empat negara, manakala Afrika mencipta sejarah melalui Egypt dan tim Maroko. Kehadiran mereka menunjukkan persaingan antara benua semakin seimbang dan lebih terbuka. Kesimpulannya, pasukan 16 terbaik menghimpunkan pasukan tradisi, kejutan daripada pasukan bukan pilihan dan persaingan yang semakin sengit menuju suku akhir. Dan itu adalah ulasan daripada saya.
1: Okey, terbaik. Terima kasih banyak Cik Elmi. Banyak fakta yang awak kongsikan pada malam ni. Mungkin dapat tambah lagi lah study kita untuk Piala Dunia 2026. InsyaAllah kita jumpa mungkin di final nanti. Boleh?
0: InsyaAllah. Terima kasih Selangor FM menjemput saya sekali lagi.
1: Baju yang order dulu dah sampai dah?
0: Dah sampai dan terpaksa letak petugas tepi dulu sebab Perancis mendominasi.
1: Segala-galanya kata orang bola ya. Terima kasih Cik Elmi. Assalamualaikum.
0: Terima kasih Selangor FM dan Abang Lu. Terima kasih.
1: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dasar memperkasakan Ketuanan Melayu tidak seharusnya sekadar dijadikan slogan politik ketika musim pilihan raya. Sebaliknya, perlu diterjemahkan menerusi tindakan dan pelaksanaan dasar yang memberi manfaat kepada rakyat. Demikian ditegaskan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, isu itu sering dijadikan sandaran untuk meraih undi, sedangkan pembelaan itu wajar dilaksanakan dengan tindakan dan dasar yang telus.
1: Kita jangan laung Bumi Putera. Bila dekat pilihan raya, Melayu. Hidup Melayu. Ketuanan Melayu. Lepas berdapat kuasa, kontrak Melayu kamu sapu. Projek Melayu kamu sapu. Harta Melayu pun kamu sapu. Jadi oleh yang demikian, saya harap kawan-kawan faham. Dasar nak tolong orang Melayu ini, tak payah jadi slogan bising-bising dekat pilihan raya. Buat saja.
0: Datuk Sri Anwar dalam pada itu memaklumkan kerajaan hari ini telah melaksanakan pelbagai inisiatif untuk memperkukuh kedudukan orang Melayu dan Bumi Putera, termasuk melancarkan program Perbadanan Usahawan Nasional Berhad bagi meningkatkan penyertaan golongan muda Bumi Putera dalam bidang keusahawanan. Beliau turut memaklumkan kerajaan mengisytiharkan kira-kira 50 ekar tanah bernilai tinggi di Kuala Lumpur sebagai tanah risap Melayu yang disifatkan sebagai langkah pertama seumpamanya sejak negara mencapai kemerdekaan. Dalam masa sama, Perdana Menteri turut menegaskan kerajaan madani akan terus membantu semua kaum secara adil tanpa mengetepikan kepentingan orang Melayu dan Bumi Putera. Perdana Menteri turut menyeru kepimpinan di seluruh peringkat agar memberi layanan yang adil terhadap semua komuniti bagi memelihara perpaduan negara. Beliau menegaskan, sebagai seorang pemimpin, mereka perlu berpegang teguh kepada nilai, akhlak dan prinsip keadilan dalam mentadbir tanpa mengira latar belakang masyarakat.
1: Saya nak tekankan, nak jadi pemimpin di Malaysia, mesti jaga nilai dan akhlak. Mesti pertahankan hak semua yang serendah-rendahnya, yang buat warung, yang kecil ataupun yang buat hotel besar bagi ikut lunas undang-undang. Jaga perumahan kelas pertama di kawasan-kawasan mahal dan juga rumah-rumah rakyat.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap sempena kembara inspirasi belia akar umbi peringkat negeri Johor di Taman Melur Tampoi hari ini. Datuk Sri Anwar turut menegaskan bahawa kemajuan negara tidak boleh diukur hanya melalui angka pertumbuhan ekonomi semata-mata. Sebaliknya, mesti merangkumi usaha meningkatkan taraf hidup rakyat secara menyeluruh. Sementara itu, pengerusi DAP Johor, Tiony Ching menyeru semua pihak agar berkempen secara harmoni. Ia susulan insiden vandalisme terhadap bahan kempen Pakatan Harapan yang dilaporkan berlaku di beberapa kawasan sepanjang PRN Johor. Dia menyifatkan tindakan tersebut tidak sepatutnya berlaku walaupun momentum kempen yang ketika ini semakin memuncak dengan penerimaan positif daripada pengundi. Beliau dalam pada itu berharap jentera parti dapat mengekalkan suasana kempen yang aman dan berhimah selaras aspirasi Perdana Menteri yang mahu politik matang dipraktikkan. Pelaksanaan syarat baharu bagi import kenderaan elektrik EV import sepenuhnya CBU berpotensi memperkukuh pembangunan industri automotif tempatan menerusi peningkatan pelaburan, pemindahan teknologi serta pembangunan vendor tempatan. Pensyarahkanan Teknologi Penyelenggaraan Automotif Uni KL MFI Heidi Cik Rizmin berkata, pelaksanaan syarat berkenaan membuka peluang kepada industri automotif negara untuk terus berkembang, khususnya dari aspek teknologi dan pembangunan tenaga kerja mahir di samping manfaat kepada pengguna.
2: So, jika dasar ini berkembang seperti yang dirancang, pasaran kenderaan EV akan menjadi lebih kompetitif, yang mana pengguna akan menikmati pilihan yang lebih banyak tetapi dengan harga yang berpatutan.
0: Heidi Cik Rizmin. Pemberian permit teksi secara terus dan kekal kepada pemandu menerusi program pembaharuan teksi madani nasional dapat mengurangkan beban bayaran sewa sekaligus membolehkan mereka memperoleh pendapatan lebih baik. Ikuti respon Wong Shu San dan Suparman Sujono.
3: Kalau sendiri ada permit, senang sikit. Kalau sewa lagi bayar sewa ini itu, semua pergi semua habis. Satu hari punya sewa, kalau itu macam semua wang satu-satu lebih, tak boleh dapat apa-apa. Masa kalau sendiri punya permit, kita boleh dapat lebih sikit.
4: Bagi saya itu memang selesa lah kalau kerajaan buat macam ni. Mungkin lagi selesa lah. Lagi selesa lagi pun memang buat hati lah. Buat hati lah kalau kerajaan buat macam tu.
0: Program pembaharuan teksi madani nasional diluncurkan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim semalam bagi menstrukturkan semula industri teksi tempatan, menamatkan sistem pajakan lama dan menaik taraf kenderaan pemandu.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Aksi Piala Dunia 2026 memasuki pusingan 16 terbaik awal pagi esok dengan dua perlawanan tumpuan dijadual berlangsung. Perlawanan pertama menyaksikan tuan rumah Kanada melayani wakil Afrika Maghribi pada pukul 1 pagi di Houston. Perancis pula bakal berdepan cabaran Paraguay pukul 5 pagi di Philadelphia bagi memburu tempat ke suku akhir. Tiga negara tuan rumah, Kanada, Mexico dan Amerika Syarikat, terus menjadi tumpuan di pentas Piala Dunia 2026 apabila masing-masing mencatat kemarahan hasil kelebihan beraksi di laman sendiri. Mexico paling menyerlah apabila berjaya menamatkan penantian 40 tahun untuk menang aksi kalah mati. Disokong sorakan padu penyokong, skuad kendalian Javier Aguirre kini memburu tempat ke suku akhir apabila dijadual berdepan England. Sementara itu, Amerika Syarikat, pasukan kendalian Mauricio Pochettino yakin ke kelompok 8 pasukan terbaik menjelang aksi menentang Belgium. Di Kanada pula, sejarah tercipta apabila mereka berjaya melangkah ke pusingan kalah mati buat pertama kali selepas membelasah Qatar 6-0 dalam aksi kumpulan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Syarikat pengeluar perubatan dan farmasutikal digesa untuk merancang rantaian bekalan dengan lebih awal bagi memastikan kestabilan stok ubat-ubatan untuk jangka masa panjang bagi kegunaan rakyat. Perunding Industri Peranti Perubatan Evan Lim berkata, ia susulan tempoh pendaftaran dan kelulusan ubat-ubatan di Malaysia kini semakin panjang, sekaligus memerlukan komitmen masa serta kos lebih tinggi daripada pemain industri.
6: Dan satu lagi yang pematuran yang menjadikan lebih ketat. Jadi kalau ada ubat di pasaran, kita nak keluar ke Malaysia ataupun nak untuk mendaftar di Malaysia, dia masa untuk mendaftar dia jadi makin panjang. Sebab itu kilang ataupun syarikat dia perlu membuatkan satu pelan yang teliti kalau dia ingin memasarkan ubat tersebut di Malaysia.
0: Bagi mendepani krisis kos tersebut, pemain industri disaran beralih kepada penggunaan teknologi kecerdasan buatan yang dilihat mampu mewujudkan sistem pengeluaran lebih efektif serta mengurangkan kos operasi, seterusnya mengimbangi impak inflasi bahan mentah demi menjamin kelangsungan pasaran farmasutikal negara. Luar negara, Iran memberi amaran Selat Hormuz bukan medan untuk negara asing mempamerkan kekuatan ketenteraan. Timbalan Menteri Luar Iran bagi Hal Ehwal Perundangan dan Antarabangsa, Qasim Gharibabadi, menegaskan keselamatan Selat Hormuz perlu dipelihara secara bersama oleh negara-negara pesisirnya. Mana-mana pihak yang mencetuskan ketegangan akan bertanggungjawab sepenuhnya. Dalam berita itu, United Kingdom dan Perancis mengumumkan kesediaan untuk mengerahkan misi ketenteraan pelbagai negara bagi menjamin keselamatan pelayaran di Selat Hormuz. Cadangan tersebut dikemukakan meskipun Iran berulang kali memberi amaran supaya tiada kehadiran kuasa asing di laluan perairan strategik tersebut. Perdana Menteri Britain Keir Starmer dan Presiden Perancis Emmanuel Macron dalam satu kenyataan bersama menegaskan Selat Hormuz merupakan laluan penting kepada ekonomi global. Kedua-dua pemimpin itu berkata Oman bersetuju untuk bekerjasama dengan London dan Paris bagi memastikan laluan selamat melalui perairan wilayahnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dasar Perkasa Melayu Bumiputera bukan sekadar slogan politik. Syarat baharu import EV perkukuh industri automotif. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Bahut biar katakan aku sangat mencintaimu. Dah pun 11.17 minit malam. Hai, assalamualaikum. Selamat malam untuk anda rakan-rakan kita yang hadir menyapa. Terima kasih banyak Cik Azniman. Begitu juga Liza Ahmad yang berada di Sungai Perak, Cikgu Dewi yang berada di Batang Kali. Selamat malam.

Kami gabungkan Koli Boli untuk anda setiap Sabtu dan Ahad bermula 9 hingga 11 malam. Layan hujung minggu, stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Moga terhibur dengan lagu-lagu yang kami sajikan dalam Koli Boli di Selangor FM. Hampir pukul 10 pula, 11.30 minit malam. Terima kasih juga untuk Bonda Anggeri. Assalamualaikum Balu. Waalaikumsalam. Bonda pun tengah dengar Selangor FM malam ni. Terima kasih lah. Balu sehat? Sehat seadanya. Alhamdulillah. Terima kasih juga untuk sahabat-sahabat kita yang lain. Ibu Rus, okay, Balu balik nanti hati-hati. Terima kasih banyak-banyak lagu-lagu yang disajikan pada malam ni. Harap-harap terhibur lah. Terima kasih juga untuk Kak Zaidah, sahabat kita dari Paya Jaras juga hadir. Seperti mana kita maklum ya, sepanjang Piala Dunia ni, waktu siaran untuk Koli Boli kita pecah dua Selalunya 9 sampai 11 kan, 9.15 minit malam sampai 11 malam. Tapi ya, pada minggu lepas kita bagi pada dua bahagian. Satu 9.15 minit malam sampai pukul 10. Kita 10 malam sampai 11 tu sebab kita ada sembang bola. Lepas itu 11 sampai 12 kita sambunglah balik Koli Boli. Boleh?

0: Pagi-pagi celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang. Mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
1: Mbappe once again on the swivel.
2: Jaringan yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

Okey, lagu ni judulnya Mon Beva. Mon Beva. Toti pernah nyanyi lagu ni kat konsert kan. Saya Kushel dan juga Naris mengisi koli-boli di Selangor FM dan nampaknya semakin hampir ke hujung untuk kita layan koli-boli di Selangor FM. Apapun sekali lagi nak ucapkan terima kasih kepada anda semua. Okey, lagu ni asalnya didendangkan oleh Arjit Singh ya, Sawan Aihai. Tapi untuk versi amplak ni kita dengarkan persembahan daripada Tony Kakar. Koli-boli Selangor FM.

Lagu ni dipetik dari filem Kia Kahina, Aidilai Hai Bahai. Maksudnya, wahai hati, kau telah pun membawa musim bunga. Maknanya kata orang bunga-bunga cinta lah, eh. Okey, nampaknya dah sampai ke penghujung tugasan dan bertemankan anda. Moga terhibur dengan layan hujung minggu di Serangan FM untuk edisi pertemuan kita hari ini Sabtu. InsyaAllah panjang umur, Allah akan kembali lagi temankan anda esok pula hari Ahad. Juga waktu yang sama. Jadi terima kasih banyak-banyak. Minta maaf kalau salah dan juga silap. Okey, jumpa lagi insyaAllah. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

Parada. National FM sentiasa di hati. Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

daripada kumpulan Iklim untuk anda tengah malam ini. Blues Terengganu kita, Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, selamat tengah malam Malaysia. Selamat tengah malam untuk anda terus berjaga, belum lagi tidur pada waktu-waktu begini. Aida Jia di sini kembali menemani anda untuk GBH Kemuruh Hantu. Apapun, terima kasih kepada adik paling bongsu di Nasional FM, ya. Baru saja berlalu, temankan anda dari jam 6 petang hingga pukul 12 tengah malam tadi, DJ Reza. Paling bongsu di Nasional FM, ya. Pertemuan kita untuk hari ini dah pun hari Ahad, ya. Hari Ahad, 5 Julai 2026, hari Sabtu malam Minggu. Dan jangan lupa jam 1 pagi nanti, jangan lupa kita ada misteri malam di sebalik mata dengan tajuk baru, episod baru, Misi Bebas Neraka. Tak kira walau di mana saja anda berada, di utara, di selatan, di pantai timur, bahkan di Kuala Lumpur ini, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman anda. Mungkin ramai lagi yang bekerja pada waktu-waktu begini, kerja shift katanya. Dan ada juga yang baru balik dari kerja. Hati-hati memandu, semoga selamat sampai ke rumah. Kalau mengantuk, tidur dulu seketika, ya. Lepas tu baru teruskan perjalanan untuk balik ke rumah. Pastinya di rumah nanti ada insan-insan tersayang menantikan kepulangan. Mana abah, mana ayah tak balik lagi. Mana mama, mana mami belum balik-balik lagi. Biasanya anak-anak ni menantikan mak, menantikan ayah. Waktu-waktu dia nak tidur, eh. Kepada yang belum lagi mengantuk waktu-waktu begini, jom teman saya, Aida Jia akan manis hingga jam 6 pagi. Ons tak ons, kalau ons, alhamdulillah, jom kita layan lagu ini daripada Flora 88 untuk anda. Lagu ini judulnya Hutan.

lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: Kanada menentang Maghribi. Grandstand 12.30 malam. Sepak mula 1 pagi. Paraguay menentang Perancis. Grandstand 4 pagi. Sepak mula 5 pagi. Rasai bahang dunia bola sepak sebenar. Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan on streamer langsung di RTM Click.
1: Piala Dunia. Trofi Piala Dunia 2026 kekal sebagai simbol paling berprestij dalam bola sepak dunia. Direka oleh Silvio Gazzaniga sejak tahun 1974, trofi ini diperbuat daripada emas 18 karat dengan alas batu hijau yang unik. Reka bentuknya menggambarkan dua figura manusia mengangkat bumi, melambangkan semangat global bola sepak. Menariknya, trofi asal tidak pernah diberikan secara kekal kepada juara. Ia hanya dipamerkan semasa majlis penyampaian dan kemudian disimpan di FIFA World Football Museum di Zurich. Hanya juara dunia dan ketua negara dibenarkan menyentuh trofi ini dengan tangan kosong, menjadikannya lebih eksklusif. Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Click secara percuma. Betul-betul percuma.

antara lagu-lagu rancak terus ke udara bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Moga terus di hati anda hari ini sampai bila-bila insyaAllah. Rakan kita dari Kota Kemuning, Shah Alam Hadi, terima kasih. Katanya nak layan GBH ini, teman Kak Manis. Senyum sikit. Cerita pasal bola kita lah ya. Perlawanan bola sepak Piala Dunia FIFA 2026 untuk hari ini 5 Julai 2026 ya. Ramai yang menantikan Kanada dan juga Morocco. Lepas tu ada lagi Paraguay dan juga France. Ui, siapa sokong Morocco? Siapa sokong Kanada? Paraguay ataupun juga France? Itu masing-masing lah ya. Sebab ada di antara kita ni, dia kata saya tak kisah Kak Manis, siapa pun pasukan mana yang bertanding, berlawan, katanya saya sokong yang menang. Amboi, senang dia. Dia cari yang mana menang je dia sokong. Ada juga yang betul-betul kerana dia minat corak permainan satu-satu pasukan itu. Dan ada juga yang minat kerana pemain-pemainnya. Kalau budak-budak saya tanya kan, minat dengan siapa? Haaland. Uish, budak-budak sekarang pandai, World Cup. Terima kasih kepada Marina. Terima kasih kepada Encik Senyap. Waalaikumsalam. Baru masuk Hitch. Terima kasih kerana sudi teman Kak Manis tengah malam ni sampai pukul 6 pagi. Dan kejap lagi macam biasalah kita ada Nasional FM bersama dengan Salam FM. Kena bersama dengan anda, Misteri di Sebalik Mata. Misteri Malam di Sebalik Mata eh. Untuk hari ini, minggu ini, misi bebas neraka. Wow, bunyi tajuknya macam ngeri kan? Apapun, kita akan bersama dengan Salam FM sekejap je lagi. Abang Din kita baru masuk. Taiping mari. Terima kasih eh. Teman Kak Manis tengah malam ni sampai pukul 6 pagi. Senyum sikit. Abang-abang lori kita okey? Nak ke mana tengah-tengah malam begini? Untuk abang-abang lori ni, saya Kak Manis teman anda eh, sambil memandu. Terus layan kami Nasional FM, sentiasa di hati. Janji. Janji sampai pukul 6 pagi, okey? Sebenarnya saya dah lama tak mengendalikan GBH ini eh. Tapi apapun, yang ada tengah malam ini Kak Manis, bukan Abang Manis. Kita kasih rehat untuk Abang Manis. Kita bagi ruang untuk Kak Manis bersama-sama dengan anda di utara, di selatan, di pantai timur. Terus layan kami Nasional FM sentiasa.

judulnya patah hati. Susah kalau dah patah hati. Jangan biarkan pasangan kita patah hati. Selalulah memujuk pasangan. Tak kiralah sama ada pasangan suami isteri, pasangan tunangan, ataupun juga mungkin pasangan kekasih hati. Kalau dah merajuk, susah. Jangan biarkan pasangan kita patah hati. Jangan biarkan pasangan kita seorang-seorang. Selalulah berdamping, ya. Jangan biarkan patah hati, kosong hati. Apapun, berbalik kepada Piala Dunia FIFA 2026 kita ni, khas untuk pelanggan-pelanggan U-Mobile. Sebenarnya anda berpeluang memenangi hadiah utama Ultra Dream Football Tour bernilai RM250,000. Yang penting tonton 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK, Sukan Plus. Kita ada RTM Klik di mana-mana je. Dan jangan lupa ikuti semua media sosial RTM untuk anda mengikuti perkembangan Piala Dunia FIFA 2026. Jangan lupa juga di Nasional FM ini, anda pendengar-pendengar setia kami, Nasional FM sentiasa di hati, selalulah mengikuti perkembangan-perkembangan di Nasional FM ini. Kita ada kopi bola pagi setiap hari. Kita ada sembang bola dunia setiap Jumaat. Kita ada gol dunia. Jangan lupa kita ada juga minit piala dunia. Semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.

Dan macam biasalah ya, setiap hari Sabtu, malam minggu ini, Sabtu malam minggu, jangan lupa kejap je lagi saya akan bersama dengan DJ Salam FM untuk Misteri di Sebalik Mata. Untuk minggu ini, jangan lupa kita akan memperkatakan mengenai misi bebas neraka. Pertemuan kita untuk hari ini, 5 Julai 2026 ini, 19 Muharram 1448 Hijri. Dari jam 1 pagi hingga pukul 2 pagi. Jadi nantikan kejap je lagi Bersedia dengan soalan-soalan anda, pertanyaan-pertanyaan anda. Jadi jom untuk seketika ini kita layan lagu ini. Daripada kumpulan Wings, Sejati.

0: Itu dia sebuah lagu daripada Yasin, Rindu Padamu.
1: Ya, rindu ya. Juga kita kepada Abang Yasin kita kan.
0: Rindu lama. Yasin je, tak rindu kat saya.
1: Rindu jugalah. Dan kan lagu dia tadi memang kita rindulah kan. Rindu dengan karya-karya dia dan sebagainya. Baik. Alhamdulillah kita bersuka kembali Sana FM dan juga National FM. Hari ini bersama dengan
0: masih lagi
1: bersama, dan bersama dengan saya Ahnaf.
0: Misteri malam di sebalik mata.
1: Kita nak sambung untuk episod kali ini, episod ke-25. Maksudnya kita dah minggu yang ke-25. Dah
0: kejap
1: jauh dah.
0: Kejap
1: punya hasil punya. Kejap lah kalau baru masuk berapa kali.
0: Biasanya bersama dengan Hanim kan?
1: Hanim ada Abang Manis kita ada. Tapi Abang Manis dengar kata tak apa nasihat
0: tak
1: kan?
0: Tak apa-apa sih.
1: Kita doakan lah kepada sahabat-sahabat pendengar kita.
0: Akan Manis ada. Jangan risau.
1: InsyaAllah semoga diberikan kesembuhan dan juga kesihatan selepas ini insyaAllah. Baik. Untuk malam ni seperti biasa kita nak bersama dengan di talian. Kita bersama dengan Yang Berusaha Dr. Manawi bin Mat Jusoh, Syarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Assalamualaikum, apa khabar Dr.?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik-baik, Alhamdulillah.
0: Aida, Anaf dan juga Aida.
2: Aida, ya.
0: Dia selalu bertukar-tukar pasangan.
1: Ya, betul. Nasional banyak substitute dia, tak apa. Baik, Doktor. Seperti biasa, insyaAllah malam ni, pertemuan kita untuk hari ini 19 Muharram, 1448 Hijri, hari Ahad, 5 Julai 2026. Kita nak sambung, Doktor. Dan saya yakin ini adalah yang terakhirlah untuk kita kongsikan kepada sahabat pendengar kita tentang neraka ni, dan kita nak misi bebas neraka. Betul tak, Doktor?
2: Betul.
1: InsyaAllah minggu depan mungkin tajuk kita dah masuk syurga lah, Doktor kan?
2: InsyaAllah.
0: Tapi Doktor, saya risau. Dia kata benarkah ahli neraka ni kebanyakannya perempuan?
1: Terus
0: salah dia. Saya risau.
1: Tapi itu yang ada yang disebut sebenarnya. Dakwaan. Cuma Doktor, silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aida dan Ahnaf, tajuk pertama kita dah panas . Benarkah ahli neraka ini kebanyakannya perempuan? Kalau kita tengok pada sepintas lalu pada tajuk ini, boleh kita cakap ya, kerana benar berdasarkan hadis sahih bahawa majoriti huni neraka yang dilihat oleh Nabi SAW adalah dalam kalangan wanita. Walau bagaimanapun, kita tak bolehlah kata wanita tu memang jahat, wanita tu banyak bab perangai yang akhirnya dihumban dengan dosa-dosa ke dalam neraka. Itu tak sepatutnya kita cakap macam tu, kerana ada juga di kalangan lelaki. Mungkin kalau kita boleh kata di hujung dunia ini, wanita sudah melebihi bilangan sudah perempuan. Wanita lebih bilangan daripada lelaki. Ini berdasarkan satu hadis Nabi daripada Imran bin Hussein anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tala'tu fil jannah fara'aitu aktsaru ahliha al-fuqara. Nabi kata, aku tengok dalam syurga ramai di kalangan ahlinya, huninya adalah orang miskin. Wa tala'tu fil nar fara'aitu aktsara an-nisa. Maka aku tengok jengah dalam neraka, kebanyakan ahlinya di kalangan wanita. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Bukhari. Begitu juga hadis daripada Ibn Abbas anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, uritun nar, aku diperlihatkan penghuni neraka. Falam ara manzaran kal yawm qad afda wa ra'aitu akthar ahli an-nisa. Maka Nabi ceritakan, bila aku diperlihatkan neraka, aku tengok di dalamnya ramai perempuan. Qalu bima ya Rasulullah, maka sahabat bertanya, pasal apa ya Rasulullah? Wa qal bi kufrihinna, kerana mereka ni kufur. Bila yakfurna billah, qala yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Ada di kalangan mereka ini melakukan kekufuran ashir. Kufur ashir ini mereka sikapnya tak ramai sikapnya bersyukur. Ramai yang tidak bersyukur dan mengingkari kebaikan suami. Ini isu rumah tangga lah. Suami berkorban pagi, malam, siang. Tapi bila balik rumah, dia masih tak puas hati dengan pengorbanan suami tadi. Ini dia panggil kufur ashir. Kufur ashir maksudnya suami memberikan sesuatu kepadanya, dia masih tidak
0: berpuas hati.
2: Itu betul kawan, justru tak tahulah .
0: Betul.
2: Tapi macam ada betul juga lah hadis Nabi ni. Ada, bukan kata semua nanti isu pertama ni panas marah orang perempuan. Tapi isunya macam tu lah, bahaya isu ni. Tapi nak tak nak kita ambil dalam sudut positif lah ya. Mm-hmm. Ramai di kalangan isteri, perempuan perlu jaga adab. Tanpa dinafikan suami, suami pun ada buat perangai. Yeah. Tapi hadis ni fokus kepada wanita. Itu yang pertama. Mm-hmm. Perempuan sukar untuk mengucapkan terima kasih kepada pengorbanan suami yang akhirnya menghumban mereka kena api neraka. Yang kedua, banyak mereka melanak mengumpat kerana banyak kecenderungan mereka ini suka mengeluarkan kata-kata serta serana, mencela serta gagal menjaga lidah dalam pergaulan seharian. Tak tahulah ramai perempuan ni suka mengumpat ke, tak tahulah. Tapi banyak kita nampak perempuan bila berkumpul, dua boleh lagi. Masuk saja orang yang ketiga, dah ada cerita panas. Isu-isu lah, isu inilah. Jadi kesan daripada suka mengumpat itu menyebabkan mereka menjadi penghuni ahli neraka. Sebagian ulama menjelaskan kesan daripada itu, menjelaskan bahawa neraka banyak dipopulasikan oleh wanita, sememangnya lebih ramai berbanding lelaki, terutamanya apabila menghampiri kiamat sebagaimana saya sebut tadi. Kesannya, bilangan wanita adalah paling ramai di neraka, namun paling ramai mendiami syurga dari segi jumlah juga. Mm-hmm. Dari kalangan wanita pun banyak . Tapi hadis ni kita tengok daripada satu sudut dan kita ambil positifnya supaya orang perempuan, isteri berhati-hati. Mm-hmm. Bila berbicara dengan suami dan bila berbicara dengan rakan-rakan lain, elakkan daripada banyak mengumpat dan mengata dan sebagainya. Mm-hmm. Itulah. Tetapi sebenarnya kita balik kepada keadilan Allah. Keadilan Allah menegaskan bahawa jantina seorang tidak menentukan pengakhiran mereka di akhirat. Ini berdasarkan surah An-Nisa, bismillahirrahmanirrahim. Wa man ya'mal minas salihat min dhakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannah wa la yuzlamuna naqira. Takira lelaki ke perempuan ke, kalau mereka melakukan amalan baik, mereka juga akan diperlawa masuk dalam syurga Allah dan mereka tidak sekali-kali dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi keadilan Allah tetap maksudnya Allah ada di situ. Wallahu'alam. Bagi soalan pertama.
0: Ya. Jadi nak bertanya juga dengan doktor lah ya. Apakah agaknya doa ataupun juga amalan yang perlu diamalkan untuk menjauhkan diri dari api neraka? Risau. Sebab tadi doktor kata di kalangan wanita, kalangan perempuan menjurus ke arah itu. Jadi mungkin ada doa ataupun juga amalan yang dapat dilakukan oleh kaum wanita ini diamalkan untuk jauhkan diri dari api neraka. Silakan doktor.
2: Baik. Cantik soalan ni. Doa ataupun amalan. Kita bermula dengan doa lah ya. Kerana doa ini kita tak boleh lepaskan diri kita daripada berdoa. Sama ada bangun tidur, berjalan, pergi ke mana, kita biasakan diri, rutinkan diri kita dengan berdoa. Dan Nabi SAW mengajar kita, antaranya ialah doa agar kita minta jauhkan diri daripada neraka. Antaranya, ini yang biasa kita baca lepas sembahyang, Allahumma ajirni minan nar. Dan saya ingat berapa kali dah sebut doa ni, baca dengan pendek, Allahumma ajirni. Jangan kata ajirni, dia mau buat maksud, ya Allah berilah aku neraka. Tapi kita ajirni.
0: Ajirni.
2: Pendek. Tu pendek.
0: Allahumma ajirni minan nar.
2: Betul. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada api neraka. Kalau panjang jadi, ya Allah, berilah aku api neraka. Mm-hmm. Allahumma nar pun ada orang baca. Ya Allah, Tuhan aku ialah api. Oh, itu kacau. Yeah. Jadi yang betulnya, Allahumma ajirni minan nar. Maksudnya, ya Allah, jauhkanlah aku daripada api neraka. Ini baca selepas solat 7 kali atau 10 kali terpulang. Yeah. Tapi kita lutinkan dalam diri kita. Mm-hmm. Kenapa diikatkan dengan solat?
0: Jadikan amalan, ya?
2: Kerana solat kita 5 waktu, bermakna kita sentiasa baca 5 kali. Kalau kita tak ikatkan dengan waktu, kita mungkin terlupalah. Yeah. Jadi sebab itu makan pun sama, makan pagi, makan tengah hari, makan malam. Kenapa diikat dengan tengah hari? Bila kita tengah hari, oh aku belum makan tengah hari. Sama juga bila kita solat, oh aku belum berdoa lagi. Mm-hmm. Jadi doa ni diikat baik saja kita lepas solat kita. Itu yang pertama. Ada satu lagi doa yang dibawa dalam surah Al-Furqan ayat 65, bismillahirrahmanirrahim. Rabbana srif anna azab jahannam, inna azabaha kana gharama, inna hasa'at mustaqar wa muqama. Dalam surah Furqan ayat 65, nanti tuan-tuan pendengar boleh rujuklah di sana. Yeah. Rabbana srif anna azab jahannam, wahai Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada azab api neraka. Sesungguhnya azab itu satu seksaan yang membinasakan. Bila kita sentiasa mendoakan, berdoa macam ni, bermakna kita dah jadi kaki pendoa. Bila kaki pendoa menjadikan rutin pada diri kita, lama-kelamaan neraka mendengar. Ya Allah, dia kata, orang ni selalu doa supaya aku dijauhkan, aku dijauhkan. Akhirnya neraka akan berpihak kepada kita, mengatakan, ya Allah, bulan berbulan ni sering berdoa supaya jangan masuk dalam aku. Nampak? Neraka pun mendengar doa tadi. Jadi, oleh sebab itu, doa ni dua kita bagi tadi. Allahumma ajirni minan nar, Rabbana sif anna azab jahannam, inna azabaha kana gharama, inna sa'at mustaqarra wa muqama. Ada dua di sini. Doa tersebut boleh dijadikan rutin dalam kehidupan kita. Baik. Yang kedua berkaitan amalan kita. Apakah amalan yang boleh menjauhkan diri daripada api neraka? Jadi amalan-amalan ini boleh melazim yang dianjurkan Islam seperti bersedekah walau bersyukur samrah. Macam mana kita nak rutinkan diri kita bersedekah? Cuba kita letak dalam kepala minda kita pagi dan petang umpamanya. Bila kita pergi solat subuh di masjid, cuba ringan-ringankan tangan kita. Tak dapat banyak, RM1 pun jadilah. Biasakan rutin kan, RM1 masukkan kartu. Nanti maghrib datang, RM1. Masa pergi solat Jumaat, mungkin banyak sikit lah. RM5 lah.
0: RM5 naik lagi
2: RM5 pasal. Betul-betulnya macam itulah. Maksudnya, ringan-ringan. Kalau ada orang nak menderma, minta sedekah apa, kita bagi. Kerana Nabi kata, dermalah walaupun dengan separuh kurma. Separuh kurma berapa sen? Harganya walau bisik ke tamrah. Lepas tu kita biasakan diri kita dengan solat sunat. Kita banyak sebenarnya solat sunat ni, tapi atas kita aturkan jadual kita. Umpamanya tujuh suku. Kalau kita masih kat rumah, kita dah boleh buat solat isyrak. Sunat isyrak naik matahari. Lepas tu dalam pukul 8, pukul 9 tu kita cari masa sikit. Sembahyang pun masih ada, wuduk masih ada. Lepas tu solat dua rakaat solat. Lepas tu nanti zuhur. Biasakan diri dengan solat-solat sunat. Kerana solat sunat inilah yang akan top up apa kekurangan yang ada pada solat fardu. Lepas tu sekali-sekala buatlah solat puasa sunat Tapi saya tahu puasa ni agak sukar berbanding dengan solat. Tapi apapun, benda-benda sunat macam ni kita rutinkan amalan kita. Moga-moga dia dapat menjauhkan kita daripada serangan api neraka tadi. Ada satu hadis kerana kita biar sandarkan kepada satu hadis. Hadis ni diriwayatkan oleh Mu'az bin Jabal. Qal kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa asbahtu yawman qariban minhu wa nahnu nasiru fa qultu ya Rasulullah akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannah wa yub'idni minan nar. Mu'az ni satu hari dia berjalan-jalan dengan Rasulullah dan kami dalam satu perjalanan yang agak makan masa yang panjang. Maka Mu'az tanya, ya Rasulullah, ceritakan kepada aku apakah amalan-amalan yang boleh membawa aku ke dalam surga dan menjarakkan aku daripada neraka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Kamu sembah Allah dan jangan sekali-kali melakukan syirik, yang pertama. Yang kedua, tuqimu solat, dirikan solat. Yang ketiga, zakat, keluarkan zakat. Yang keempat, tasumu Ramadan. Dan yang kelima, ya tahajjud bait. Semua kawan ada luka al-ababil dan sebagainya. Kemudian setelah itu cerita tentang kebaikan. Bermakna rukun Islam yang lima yang kita buat itu, mengucap, solat, zakat dan sebagainya, itu semua amalan menjauhkan kita daripada api neraka. Paling simple. Macam itulah. Kemudian kita topak-topak lah. Moga-moga dengan amalan tadi dapatlah membantu memadamkan api neraka yang sepatutnya dicampak kepada menjadi bahan bakarannya adalah manusia. Tapi kita terselamat daripada situasi itu.
1: Wallahualam. Itu dia perkongsian untuk dua soalan dahulu, doktor. Kita nak berehat seketika, jangan ke mana-mana. Selamat mendengar yang berada di live TikTok kita sekarang ni. Semoga anda dibebaskan dari neraka, insyaAllah. Dan juga kita semualah. Baik, kita nak berehat seketika, kembali selepas ini dalam Misteri Malam di Sebalik Mata.

0: Balik mata. Misteri tersembunyi. Ibrah tersirat.
1: Kembali, kembali kita dalam misteri malam di Sebalik Mata. Bila dengar suara abang DJ Nazar ni, rindu pula, teringat pula dia. InsyaAllah kita doakan semoga sihat lah. Baik, kita kembali dalam misteri malam di Sebalik Mata untuk episod ke-25 ini. Masih lagi kita nak merungkai, dan kali ini kita nak keluar ataupun tajuk dan juga topik misi bebas neraka tadi. Macam mana kita nak keluar daripada neraka ni. Baik, masih lagi kita bersama dengan Dr. Manawi bin Mat Yusof, Syarah Akademi RPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Doktor, okey doktor?
2: Baik.
3: Apa, apa baik. Yang bunyi bisik-bisik
1: tu? Doktor, ada bunyi sosat-sosat tadi doktor.
2: Oh ya ke?
1: Oh.
2: Baik, baik lah tu bunyi.
1: Bunyi bunyi kertas ke macam mana doktor?
2: Bunyi kipas
1: kot. Bunyi kipas eh? Okey, baik doktor, kita nak teruskan soalan kita doktor. Apa agaknya dosa-dosa yang memang kalau kita buat ni doktor, memang wajib kita masuk api neraka?
3: Masuk api neraka
1: kalau kita buat dosa ni. Kalau sefahaman saya, syirik jali je lah kot.
3: Syirik, kufur. Betul
1: doktor? Betul doktor, silakan.
2: Okey baik, terima kasih. Dan cerita kita macam ni, apa saja dosa, kesudahannya ialah denda ataupun balasan dari Allah. Baik, sekiranya dosa itu dapat diselesaikan di dunia, terutamanya dosa-dosa kecil, buat benda dosa kecil dengan kita ambil wuduk, gugurlah dosa-dosa tersebut, maka tak menyahut lagi di hari akhirat. Seandainya dosa itu tidak dibertaubat dan tidak diselesaikan di dunia ini, maka sudah pastinya di akhirat dosa itu akan menyahut. Maka dosa balasannya ialah siksaan, azab, dan yang terakhir ialah api neraka. Dan baik, soalan kita, apakah amalan yang mewajibkan seorang itu masuk api neraka? Semestinya perkara yang berkaitan dengan dosa-dosa besar. Dan dosa yang paling besar ialah syirik kepada Allah. Allah Ta'ala ampun semua dosa lain kecuali dosa
3: syirik.
2: Syirik itu minta na'udzubillah. Syirik bermaksudnya dia delete. Macam kita taik semua, tiba-tiba kita tekan delete atau tak save file, habis semualah amalan-amalan kita. Itu dia punya ancaman syirik tadi, yang membawa manusia kepada api neraka. Dan berdasarkan firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, innal ladhina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab innallaha kana azizan hakima. Siapa yang kufur kepada Allah, kufur itu tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Rasulullah, tidak percaya kepada Al-Quran, maka itu sudah pasti mereka ini akan dihumban dalam api neraka. Itu yang pertama. Dan dosa juga datang daripada lidah kita, bagaimana kita sebut tadi, iaitu mengumpat, menabur fitnah. Tambah-tambah sekarang apa, dosa datang daripada hujung jari. Dia bukan dengan mulut lagi dah. Dengan tekan-tekan-tekan, dah dia hantar kepada semua orang. Padahal benda tu, kalau benda tu betul sekalipun, kita hentikan pada jari kita. Jangan kita tanya-tanya lagi, saya betul ke kawan tu buat macam tu? Tanya pula.
3: Merebak.
2: Dia
3: macam penyakit, merebak.
2: Berantai. Itu bahaya. Kita sampai kepada kita, kita stopkan dia. Jadi bila kita stop, siapa yang tutup satu aib kita di dunia, Allah Ta'ala akan tutup aib kita di akhirat. Kita pegang yang itu satu, maka kita selamat. Kita tak nak terlibat dengan fitnah-fitnah dan sebagainya. Yang menuduh orang, sekarang ni lagi lah menuduh orang berzina lah, dan menggunakan kata-kata keji dan ancaman. Semua ini dosa daripada lidah yang menyakitkan hati orang. Bagaimana orang tu tak maafkan kita, itu yang kacau dengan orang. Allah Ta'ala di akhirat nanti dia kata, kamu pergi jumpa orang tu dulu, minta maaf. Itu pun kadang-kadang kita cakap kan,
3: itu yang aku, kata merangkap minta maaf tu kan.
2: Dia kata, aku tak maafkan kau dunia sampai akhirat. Allahu Akbar. Dunia pun dia tak maaf, di akhirat dia tunggulah. Orang lain semua dah masuk syurga, kenapa Abang Haji tak pergi lagi? Awak dia cakap dulu.
3: Rupanya awak ada salah dengan Abang Haji.
2: Itu pasal kalau boleh kita, walaupun susah nak maafkan orang kan, maafkanlah supaya di akhirat dia tak menyahut lagi. Dia macam audit lah, benda ni tak menyahut. Kalau dia menyahut, kacau kita. Itu dosa lidah. Dan saya kaitkan tadi dosa di hujung jari. Dan seterusnya dosa ni, satu lagi lah, dosa kemaluan. Kena jaga yang, jangan melakukan perkara-perkara yang keji, yang boleh membawa kepada bercanggah dengan agama. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ni dalam surah Al-A'raf, walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jin wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Ada di kalangan manusia bakal lebih teruk daripada binatang kerana ada akal tidak boleh berfikir, ada mata tapi tidak menggunakan pada jalan yang betul, ada telinga tapi mendengar dengan cara betul. Mereka ini tak ubah seperti binatang, bahkan lebih teruk daripada binatang, dan mereka ini semua semestinya akan menerima ganjaran apa tu balasan dosa di akhirat nanti. Baik itu kita pergi yang berikutnya ialah maksiat harta dan hak orang lain. Mm-hmm. Ini pun satu juga ni, ambil hak orang. Jangan ambil tambah-tambah lagi hak anak orang, anak yatim pula ambil tu eh. Budak ni belum sampai umur, dia pemegang amanah tapi dia tipu orang, dia khianat orang, dia zalim orang, riba, rasuah, menindas golongan lemah. Ini semua Allah Ta'ala tak izinkan mereka masuk syurga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijarata an taradin minkum. Sampailah ke akhirnya. Maksudnya Allah Ta'ala larang betul-betul kita jangan makan harta orang secara batil. Maksudnya cara yang bercanggah dengan syariat, seperti dengan menipu orang, skema lah sekarang kita kata. Skema. Apa perasaan skema ini bila dia berjaya tipu orang? Dia rasa seronok ke? Dan kita yang kena tipu ni, kita rasa sedih selamanya. Di akhirat nanti Allah Ta'ala ganjarkan kerana kita kena tipu. Minta pinjam duit, lepas tu hilang terus. Lepas ataupun dia zalim orang, kena ambil harta. Ini harta anak yatim. Ramai kita tengok rumah-rumah anak yatim. Tapi hati-hati. La taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan. Jangan kamu hampiri harta anak yatim kecuali kamu nak menjaga betul-betul. Kalau tidak, sampai kalau kita pergi detail lagi, sampai ibu yang menjaga anaknya, anak tu anak yatim pasal suaminya dah meninggal, maka ambil makanan ataupun harta daripada suaminya yang menjadi harta anak yatim tadi. Kalau ikut betul-betul, ibunya pun tak boleh nak makan harta anak tadi. Dia masak untuk anak, bukan untuk dia. Tapi ulama buat kelonggaran sikit, boleh dengan syarat dia nak menjaga anak-anak yatim. Sampai macam tu sekali. Nanti kita akan cerita buat tahlil makan harta anak yatim lagi. Itu nanti kita bahaskan dalam tajuk yang berikutnya nanti. Baik, seterusnya meninggalkan solat. Ini jagalah baik-baik eh. Solat ni tonggak kita. Tiang, hilang tiang, runtuhlah segalanya. Dan yang terakhir, saya ingat gerhaka kepada ibu bapa minta jawab. Jangan kita menyakiti atau melawan kedua ibu bapa kita. Mereka ada kuasa. Kita tak setuju dengan dia, kita simpan je. Nah, macam mana kan, dia orang tua, dia ayah kita, dia mak kita. Memanglah Nabi SAW disebutkan dalam hadis ala unabbi'ukum bi'akbaril kabair. Nabi cakap tiga kali, nak tak kalian aku nak cerita kepada kamu di antara dosa-dosa besar yang paling besar. Tiga kali Nabi sebut ala unabbi'ukum bi'akbaril kabair, ala unabbi'ukum bi'akbaril kabair, ala unabbi'ukum bi'akbaril kabair. Tiga kali Nabi sebut perkara itu. Mana perkara itu semestinya penting besar dan perlu diberikan perhatian. Qulna bala ya Rasulullah, kami menjawab ya, of course ya Rasulullah, kami nak dengar. Qala al-isyratu billah, yang pertama syirik kepada Allah, yang kedua wa uquqil walidain, iaitu menderhaka kepada dua ibu bapa. Kita jauhlah. Memanglah orang bila dah veteran ni, dia kembali balik macam budak-budak eh, dengan cara mengajuknya, dengan cara bahasanya, layan je lah. Macam itu pahala, ingat itu adalah lubuk pahala kita berkhidmat kepada dua ibu bapa
3: kita. Doktor, ada yang berkata bila dah berkahwin kena utamakan suami, mak ayah letak tepi. Bagaimana tu, doktor?
2: ayah ibu tak putus hubungan. Kita pegang macam itulah, ayah ibu tak putus hubungan walaupun suami mengambil alih tanggungjawab eh. Kita hormat, tapi ibu ayah kita tak putus hubungan. Suami bercerai, putus hubungan. Mak ayah kita tak putus sampai ke akhirat, masih lagi mencari-cari. Al-haqna bihim zurriyatahum. Allah Ta'ala bagi special apabila seorang bapa masuk dalam syurga, tiba-tiba malaikat bertanya, eh Tuan Haji, kenapa sedih? Masuk syurga gembira lah. Dia kata, Tuan, macam mana saya nak gembira, anak-anak saya tak masuk syurga. Maka malaikat tadi tanya Tuan Haji tadi, mana anak Tuan Haji? Dia kata, tu dekat immigration, ditahan, tak cukup solat, tak cukup puasa. Maka malaikat tu pergi tanya, adakah awak, mana bapa awak? Dia kata, bapa saya dah masuk syurga. Maka malaikat kata, mari sini, ikut saya. Kesalahan yang ada pada anak-anak tadi ditarik oleh bapaknya seorang yang soleh. alhaqna bihim zurriyatahum wama alatna min amalihim min syai. Sikit pun tak kurang pahala bapak dia, tapi kerana bapak dia seorang yang soleh, maka Allah Ta'ala beri kelonggaran kepada anak-anaknya, adalah salah sikit dan sebagainya, sila masuk ke dalam syurga. Itu saya kata, hubungan ayah dengan ibu tidak putus. Ayah dengan anak tak putus. Sampailah kita ke akhirat nanti.
3: InsyaAllah.
2: InsyaAllah.
3: Dan doktor, boleh tak kalau kita mendoakan seseorang agar terlepas dari api neraka?
2: Ya, ya. Soalan ni cantik. Cuma adakah kita terlepas daripada api neraka? Kita tanya soalan. Kita pun belum tentu.
3: Jadi belum tentu.
2: Kita doakan orang. Kita terlepas. Kau terlepas ke tidak? Jadi kita masukkan dua sekali. Oleh sebab itulah dalam doa, pergi tahlil, pergi baca dan sebagainya, ya Allah selamatkan orang ini dapat api neraka. Termasuk juga saya. Oleh sebab itu dia sebut, Rabbana ghafir lana, ya Allah ampunkanlah kami, wali ikhwanina, begitu juga dengan saudara kami. Itu konsepnya. Jadi kita kata di sini boleh, dan memang dituntut untuk kita mendoakan seseorang agar terlepas daripada api neraka. Dan jelas banyak dalam hadis-hadis bagaimana Nabi SAW datang ke satu kubur. Dia kata, kubur ini gelap, sekarang aku mendoakannya, dah jadi terang benderang. Maksudnya pahala daripada doa orang yang sedang hidup sampai kepada si mati, mendoakan kebaikan, keampunan, keselamatan untuk orang lain. Sama ada yang masih hidup pun boleh. Bukan kata orang mati je, orang yang hidup. Macam saya doakan Aida, Aida doakan anak, boleh tak masalah. Kita saling doa, mendoakan. Saya doakan awak panjang umur, saya doakan awak mendapat keberkatan, hidup senang. Itu boleh, tak masalah. Termasuklah juga dengan orang yang mati. Memang ini digalakkan dalam Islam. Okey, kita pergi sikitlah tentang panduan kita berdoa. Pertama, untuk orang Islam yang masih hidup, anda sangat digalakkan. Kita sangat digalakkan mendoakan agar mereka diampuni dosanya. Ini disebut dalam Quran yang saya bacakan tadi. Rabbana ighfir lana wa ikhwana allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ini dalam surah Al-Hasyr. Yang kedua, untuk orang Islam yang telah meninggal. Tadi orang Islam yang masih hidup kita boleh doakan. Yang kedua, orang Islam yang telah meninggal dunia, mak ayah kita, rakan kita, anak-anak dan sebagainya yang telah pergi dulu sebelum kita. Menurut pandangan ulama, mendoakan kesejahteraan dan keampunan untuk jenazah Muslim adalah dibolehkan, bahkan dituntut, kerana mereka dah tak boleh apa. Ingat dalam pelajaran kita yang lepas dulu, terputus amalan bila kita mati kecuali tiga. Salah satunya doa daripada anak yang soleh. Doa daripada anak yang soleh ni kita boleh kembangkan lagi. Doa daripada rakan, doa daripada saudara, doa daripada sahabat andai, termasuk juga dalam kategori itu. Yang ketiga, untuk orang bukan Islam pula, untuk orang bukan Islam, kita ada rakan-rakan kita bukan Islam, kita tengok dia, macam mana kita nak mendoakan dia? Hanya doa untuk dikurniakan hidayah agar beliau memperoleh hidayah semasa hidupnya. Tak boleh kita nak mendoakan, ya Allah ampunkanlah orang tu, ya Allah ampun, pasal dia mati dalam kekufuran. Dia dah mati, maka tidak ada doa lagi untuk mereka. Tapi masa mereka hidup, doa kita ialah, ya Allah berilah petunjuk pada orang tersebut. Jadi tiga lah. Yang pertama, bagi orang yang hidup boleh, bagi orang Islam yang telah meninggal boleh, bagi orang kawan-kawan kita yang bukan Islam telah meninggal, maka ini tidak. Nabi SAW pernah berdoa kepada bapa saudaranya Abu Talib. Maka Allah Ta'ala tegur, makanlah sifar Ibrahim al-Abi illa amma wadatin wa'adaha iya. Adapun doa Nabi Ibrahim kepada bapaknya, itu janjinya. Dan kamu tidak boleh mendoakan kepada Abu Talib tadi. Tapi walaupun bagaimanapun, syafaat Nabi ke atas bapa saudaranya yang banyak membantu dalam perjuangan Islam, maka Abu Talib, kita sebut pada pelajaran lepas, min ahwani ahli nar, orang yang paling ringan mendapat seksaan dalam api neraka. Ringan dia pun, api neraka di tapak kaki boleh mendidih otak di atas kepalanya. Wallahu'alam.
1: Baik, kita nak beri peluang kepada doktor untuk berehat dulu seketika. Jadi kepada anda, jangan ke mana-mana, terus bersama kami dalam Misteri Malam di Sebalik Mata National FM dan juga Salam FM. Kembali selepas ini.
0: Misteri Malam di Sebalik Mata. Misteri tersembunyi, ibarat tersirat.

0: Misteri malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Baik, terima kasih kerana masih lagi bersama dengan kami dalam Misteri Malam di Sebalik Mata National FM dan juga Salam FM. Hari ini bersama dengan saya Anaf dan juga Aida. Untuk hari ini, pertemuan kita episod ke-25, Misi Bebas Neraka. Baik, Doktor, ini soalan yang kita nak bawakan, soalan ini daripada pendengar-pendengar kita lah, daripada media sosial. Jadi soalan yang pertama, bagaimanakah kedudukan bacaan tahlil dan kenduri arwah dalam Islam? Adakah dengan membuat bacaan tahlil boleh menyelamatkan si mati dari azab neraka? Atau mungkin doktor ada tips untuk kita yang masih hidup ni untuk tolong si mati dari seksa azab neraka? Silakan doktor.
2: Baik, terima kasih Anaf dan juga Aida. Soalan ini macam kontroversi lah ya. Cerita tertambak tahlil. Apa makna tahlil? Tahlil ialah La ilaha illallah. Itu dia tahlil. Jadi kalau menghalang tahlil, menghalang orang menyebut La ilaha illallah. Dan kita perluaskan konsep tahlil kita ini ialah apabila ada seorang si mati dekat kampung kita, maka kita pun panggil lah malam tu ahli jemaah masjid surau datang ke rumah kita. Di situ mereka akan mula membacakan selawat, membaca istighfar, lepas tu diikuti dengan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian diikuti dengan La ilaha illallah 300 dan sebagainya. Kemudian diakhiri dengan doa kepada si mati. Kemudian selesailah sesi tahlil istilah kita. Dan yang kedua ialah kenduri pula. Takkan orang datang rumah kita tak bagi makan apa kan, contohnya IKO, biskut krim pun jadilah. Tapi kalau buat lebih daging dan sebagainya itu lebih ni lah. Tapi sekarang dah menjadi satu budaya lah. Orang datang rumah, kita baca tahlil, lepas tu kita ada kenduri. Baik, kita tengok apakah hukum tahlil arwah tadi. Konsep tahlil arwah atau kenduri lah, kita kata adalah harus. Asal hukum adalah harus. Bahkan kalau dibawa bersamanya dengan baca Al-Quran, lawat ke atas Nabi dan sebagainya, maka itu disunatkan. Manakala memberi makan kepada orang adalah satu sedekah. Kita niat macam tu. Memberi makan orang datang, itu adalah dianjurkan dalam Islam. Baik pandangan mazhab Syafi'i kita, Hanafi dan Hanbali. Cuma dalam mazhab Maliki, dia bimbang takut ini menjadikan satu adat pula. Saya berada di Maroko bersama dengan mazhab Maliki lah ya. Mazhab Maliki banyak diamalkan dekat Maroko. Jadi bila orang mati saja, saya pun perhati, kita pergi tengok kawan-kawan yang ziarah orang yang mati, dia macam ada satu syekh dan ada 2-3-4 orang pengikut dia, dan mereka ini membaca Quran. Jadi saya tengok okey, saya bagi 10, dia Maroko yang panggil dirham, bagi 10 dirham baca untuk bapak saya. Dia pun bacalah, baca Quran Allah, habis Quran Allah. Nanti ada lagi orang datang, okey saya bagi RM50, dia katakan RM50, baca Yasin untuk dia macam tu. Jadi ini dalam mazhab Maliki, kalau dah jadi rutin macam tu, dia letakkan pada hukum makruh. Tapi pada hukum asalnya adalah harus, tapi tanpa ada unsur-unsur yang kita kata tadi yang menyahut makan harta anak yatim. Pertama, orang mati dia dalam kesedihan, orang ramai datang, lepas tu pula dia kena menyediakan makanan. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Ja'far bin Abi Talib syahid dalam peperangan Mu'tah, Ja'far ni pemegang bendera, pegang tangan kanan potong, pegang tangan kiri potong dan sebagainya. Jadi akhirnya Rasulullah nak tengok, diizinkan Allah, Rasulullah tengok Ja'far bin Abi Talib terbang dalam surga, dan kadang tak ada tangan pasal dah dipotong. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam nak menyahut bagaimana keluarga Ja'far nak menunggu kepulangan syahid tadi, mereka dalam kesedihan. Maka Rasulullah kata, ini hadis Nabi ya, isna'u li'ali Ja'far tu'aman. Rasulullah kata, buatlah, sediakan makanan untuk keluarga Ali Ja'far tu'aman, kerana mereka sedang menerima musibah, ujian daripada Allah. Kalau ini berlaku, keluarga itu meninggal, jiran dia cuba ambil sana terus untuk bagi makan, panggil orang datang, dia yang take over terus. Kalau itu berlaku lagi cantik. Oleh sebab itu pada pandangan saya lah, kalau masjid take over terus, maka ahli Korea tu adalah ahli masjid. Masjid ada tabungan duit daripada orang ramai. Apa salahnya buat kenduri dekat masjid tanpa melibatkan duit daripada keluarga semati. Dah lagi yang meninggal, lepas tu kita bebankan dia pula. Dia takkan dia tak bagi sumbangan, malulah dia kata. Tak buat kenduri. Malam ni tolong baca talil arwah untuk bapa saya. Tapi dia pergi tangan kosong, malulah. Tapi kalau dah jadi rutin atau dalam masyarakat kepercayaan, apa, pegangan, kalau meninggal saja, masjid akan take over. Nampak selesailah, dia pun tak rasa susah hati, buat majlis pun di masjid dan sebagainya. Itu pada pandangan peribadi saya lah. Baik. Soalan ketiga, ya. Apakah tips yang boleh membantu si mati agar terselamat daripada seksaan kubur? Sesungguhnya ialah doa. Yang diakhiri dengan tahlil, ada doa minta ampun, istighfar kepada si mati tadi. Allah, itu kita biasa baca. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'afu'an dan sebagainya. Lepas tu sedekah jariah bagi pihak si mati. Harta dia ada, anak dia mengambil alih harta bapaknya. Ambillah sikit dalam 10,000, pergi cari masjid, pergi cari tempat-tempat anak yatim dan sebagainya, sumbangkan. Ini bagi pihak bapak saya. Apa balanya? Ada sedekah jariah. Bapak tak sempat, bapak penat cari duit dan dapat kepada anak, apa salahnya? Ambil 10,000 daripada 100,000 dan sebagainya itu, letak di satu masjid, niat bagi pihak bapaknya. Maka sampai pahala tadi kepada bapaknya. Kalau bapaknya ada hutang dan sebagainya, selesaikan. Hutang sebelum sedekah lah, ya. Hutang tu kena selesaikan dulu. Ada apa, hutang dengan Allah, umpamanya badal haji, selesaikan dulu. Kalau ada duit lah, kalau tak ada duit, cubalah ikhtiar selesaikan. Seterusnya, kalau ada buat baca-baca Quran, panggil anak-anak tahfiz, baca Quran, niatkan 30 juzuk itu, sampailah dan kepada si mati tadi. Ini di antara amalan-amalan rutin lah yang biasa kita di Malaysia amalkan. Moga-moga amalan kita tadi sampailah pahalanya kepada si mati. Wallahualam.
1: Itu dia.
3: Dan bagaimana pula ni doktor, kedudukan orang yang pahala dan dosa sama berat timbangannya di akhirat nanti?
1: Ashabul Araf.
2: Ya, Ashabul Araf. Bahkan ada suratul Araf. Mereka ini ke kiri pun tidak, ke kanan pun tidak. Ke kanan masuk syurga, ke
3: dua-dua
2: kiri
3: berat.
2: 50-50 atas pagar, atas pagar. Kalau kita konsep atas pagar ni orang munafik, tapi ini Ashabul Araf, mereka pahala dan dosa sama banyak. Bagaimana? Ada orang berkata, tunggulah di situ sehingga datangnya rahmat siapa dan sebagainya Allah. Allah Ta'ala sebut dan surah Al-A'raf juga menyahut jawapan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Aha ula'il ladhina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmat. Udukhulul jannah la khawfun alaikum wa la antum tahzanun. Ini di akhir ceritanya bila selesai. Ahli syurga ke syurga, ahli neraka ke neraka. Jom kita tengok Ashabul Araf. Maka akhirnya Allah Ta'ala panggil Ashabul Araf yang duduk di atas satu tempat yang tinggi itu, udkhulul jannah birahmati. Masuklah syurga dengan rahmat Allah. Tengok Allah Ta'ala maha penyayang, maha pengasih. Tak biarkan mereka terkapai-kapai di situ, masuklah syurga dengan rahmat Allah. Dan kita dah sebut hari itu, orang yang masuk syurga pun bukan dengan amalan kita. Masuk syurga dengan rahmat Allah. Itu pasal kita nak sangat rahmat dari Allah. Sama ada di dunia ataupun lebih-lebih lagi di akhirat. Kerana dengan rahmat Allah itu sajalah yang dapat menyelamatkan kita daripada menjadi makanan bakaran api neraka. Wallahualam.
3: Na'udzubillah.
1: Baik doktor, sebelum kita nak pergi berpisah dan juga sebelum doktor nak simpulkan berkenaan dengan tajuk kita ni, kita nak tahu jugalah berkenaan dengan negaka dan sebagainya kan. Pastinya kita memerlukan syafaat bagi Nabi lah untuk sebagai orang kata pun macam last call lah sebelum kita menentukan diri kita ni ke mana, ke syurga dan sebagainya. Jadi apakah syafaat Nabi bagi Nabi SAW ni dapat menyelamatkan kita dari bakaran api neraka? Dan bagi saya, siapakah orang-orang yang boleh diselamatkan yang mendapat syafaat Nabi ni?
2: Ana, terima kasih. Aida, inilah yang terpenting sekali. Kita pergi mana-mana pun, kita pernah menggunakan istilah syafaat ni, kabel. Pergi mana-mana pun kena ada kabel. Masuk hospital pun kena ada kabel.
1: Talian hayat tu.
2: Talian hayat. Bukan kita pergi bodoh-bodoh gitu, tidak. Tapi ada talian hayatnya lah. Ada kenalan lah, mudah. Jadi di akhirat nanti, tak ada seorang pun pernah pergi ke sana. Kita akan terkapai-kapai, tak tahu mana laluan kiri ke kanan. Kita tak tahu sistem kita macam mana,

0: Kalau terbeli kita bagikan kepada tiga lah. Sebab yang pertama ialah pengecualian daripada masuk neraka. Nabi SAW akan memberi syafaat kepada umat Islam yang melakukan dosa besar supaya mereka diampun dan terlepas kepada azab neraka sama sekali. Ini yang kita sebut tadi, dosa besar yang mereka tak lepas di dunia dahulu, rupanya ada Rasulullah menyahut di sana. Syafaat di ahlil kabair, yang mana Rasulullah diberikan peluang untuk memberikan bonus kepada orang yang melakukan dosa besar ini agar diampunkan Allah untuk tidak dihumban dalam api neraka. Itu yang pertama. Yang kedua, syafaat keluar daripada api neraka dan masuk neraka dah. Terdapat juga syafaat yang diberikan untuk mengeluarkan umat Islam yang telah dihumbankan ke dalam neraka akibat dosa-dosa mereka. Masa Sifyan Sirat itu, Rasulullah berada di hujung sana sedang berdoa kepada Allah, ummati, ummati, salim ya Rab, umat aku, umat aku, selamatkan. Tapi apakan daya, amalan dia tak cukup, dikait pula oleh api neraka, jatuh terhumbat dalam api neraka. Bila dia masuk api neraka itu, syafaat Nabi SAW boleh mengeluarkan orang yang masuk dan neraka keluar daripada api neraka, daripada api neraka tadi. Mereka yang punya sebesar zarah iman, zarahnya mesti ada iman. Tak ada iman tak boleh bantu. Ada iman dalam diri mereka, maka selesai saja tempoh azab, maka mereka akan dikeluarkan api neraka. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah ringankan azab. Sebab Nabi SAW boleh meringankan azab seksaan. Terutamanya contoh di sini ialah bapa saudara Nabi Abi Talib yang kita katakan tadi. Bila ya apakan daya meninggal dalam keadaan tidak masuk Islam, maka Abu Talib dimasukkan dalam neraka. Tapi syafaat Rasulullah menjadikan Abu Talib ini orang yang paling ringan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Min ahwali ahli nar, min ahwali ahli nar. Jadi tiga lah kita ringkaskan. Pertama, syafaat Nabi kepada orang yang melakukan dosa besar, syafaat Nabi kepada orang yang untuk masuk syurga, syafaat Nabi juga yang kita katakan tadi kepada ashabul a'raf, ashabul a'raf yang lama yang duduk dua-dua itu, Rasulullah diberikan syafaat untuk berikan kepada mereka markah bonus, melayakkan mereka masuk syurga Allah. Di kala itu kita tengok inilah peranan Rasulullah, Sayyidul Anbiya. Nabi-nabi lain semua dah guna dah. Dia punya teket kuasa dah digunakan semua. Baik Nabi Nuh, baik Nabi Ibrahim dan sebagainya, Nabi SAW simpan. Oleh sebab itulah dikatakan syafaatul Quran. Oleh sebab itulah kepada semua pendengar, kita semua sayangilah Nabi SAW. Pada ketika itu tiada seorang pun yang boleh membantu kita kecuali Nabi SAW. Hanya dengan selawat dan kita banyakkan mengingati Rasulullah, mengikut sunnah Nabi, yang semuanya ini akan membantu kita agar kita dipermudahkan bertemu dengan Nabi SAW. Wallahu a'lam. Dan kesimpulan ke Angam,
1: silakan Dr.
2: Silakan.
0: Okay. Kesimpulan kepada tajuk kita ini, hendaklah kita berusaha sedaya upaya agar kita terselamat daripada api neraka. Wa zalika huwal fawzul kabir, itulah kemenangan yang sejati. Selamat saja daripada api neraka, itulah kemenangan sejati. Selagi mana kita duduk di pada mahsyar, selagi mana kita berada di atas titian sirat, belum selamat lagi. Mas kita dah pijak saja bumi syurga,
2: Alhamdulillah.
0: Selamatlah kita. Tahiyyatuhum fiha salam. Allah Ta'ala terus mengucapkan salamun qawlan mir Rabbir Rahim, yang kita baca dan terayat. Jadi moga-moga kita, anak-anak kita, zuriat kita, seluruh muslim-muslimat terselamat daripada ancaman api neraka ini. Dan insyaAllah yang sesi berikutnya kita bergerak pergi ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sesi-sesi akan datang kita akan kupaskan. Wallahu'alam. Anam dan Aida, itu saja yang dapat saya kongsikan pada malam ini.
1: Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Dr. Malami Bimat Yusof, Syarah Akademi APG Kampus Ilmu Khas Syarah Kuala Lumpur, bersama dengan kita untuk episod ke-25 ini. Kita doakan semoga doktor diberikan kesihatan, kekuatan untuk terus berdakwah dan juga sampaikanlah ilmu-ilmu tentang agama untuk memperingati kita tentang mati. Kerana orang yang cerdik ini adalah orang yang ingat mati. Itu je. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi di pertemuan yang akan datang doktor. Terima kasih untuk malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Assalamualaikum doktor.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.
1: Ya, itu dia. Bersama dengan doktor Manawi. Mungkin depan kita dah masuk syurga.
2: Insya-Allah saya nak balik nanti.

0: Tak nak balik. Nak rasa syurga dulu. Masuk topik syurga lah maksudnya. InsyaAllah kepada sahabat-sahabat pendengar kita, Sana FM dan juga National FM, terus bersama kami seperti biasa setiap hari Ahad, mula jam 1 pagi hingga 2 pagi, Misteri Malam di Sebalik Mata National FM dan juga Salam FM. InsyaAllah kita kembali bersama pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Misteri Malam di Sebalik Mata. Misteri tersembunyi, ibrah tersirat.

lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Trofi Piala Dunia 2026 kekal sebagai simbol paling berprestij dalam bola sepak dunia. Direka oleh Silvio Gazzaniga sejak tahun 1974, trofi ini diperbuat daripada emas 18 karat dengan alas batu hijau yang unik. Reka bentuknya menggambarkan dua figura manusia mengangkat bumi, melambangkan semangat global bola sepak. Menariknya, trofi asal tidak pernah diberikan secara kekal kepada juara. Ia hanya dipamerkan semasa majlis penyampaian dan kemudian disimpan di FIFA World Football Museum di Zurich. Hanya juara dunia dan ketua negara dibenarkan menyentuh trofi ini dengan tangan kosong, menjadikannya lebih eksklusif.

kita tahu ini lagu wajib untuk GBH. Kemburu hantu gabana gitu kan. Alright, terima kasih untuk anda terus bersama kami National FM, sentiasa di hati. Terima kasih juga yang sudi masuk ke live titi saya untuk teman saya. Jom tapping-tapping ya. Tadi dari Taiping ada, dari Seremban Negeri Sembilan ada, dari mana? Dari Sabah saya tak nampak lagi, dari Sarawak belum nampak lagi. Mana ya, mana? Okey, apapun saya nak bacakan antara nama-nama yang sudi teman saya menerusi FB ya. Kalau tadi tengah malam, sekarang ni dah pun pukul 2:12 minit pagi. Okey, kita ada Nida Wahida Nozi Moses. Katanya assalamualaikum, selamat katanya kembali untuk GBH Game Buru Hantu. Kita ada Ita Chot juga. Ita Chot, waalaikumsalam Makak Manis, selamat tengah malam. Itu tadilah ya, cerita tengah malam tu dah berlalu. Sekarang ni dah pagi, dah pukul 2:13 minit pagi. Kita ada Jamal Aloha. Waalaikumsalam GBH bersama DJ Aida Jia. Kalau tadi bersama dengan Anaf, tapi sekarang ni saya sorang-sorang kan. Alur Gajah masuk, alhamdulillah. Tadi saya lupa Terengganu pun ada eh. Okey, kita ada Syarul Azman. Hai Syarul. Kita ada Syahputra, waalaikumsalam. DJ Akak Manis Aida Jia, Syahputra Mersin Johor, melaporkan diri. Ucapan salam keceriaan buat semua sahabat pendengar setia GBH Game Buru Hantu, serta tak dilupakan juga buat DJ Akak Manis. Semoga kita semua ceria selalu. Ons, jangan tak ons ya. Okay, kita ada YB Raja Tun Dr. Philip Maling juga. Kita ada siapa ni? Hilang pula. Kemana hilang? Okay, kejap. Rashida Safil, Rashida Eddy. Kita ada Alif Razali, Mona Rahim, Nenek Ani. Amboi, ibu rohantu dia bercahaya, berkelip-kelip. Nur Isa Abdul Jalil Tahir. Kita ada UPS, salam Akak Manis dari Kuala Terengganu hadir ya. Di Terengganu, layan kami, dengar kami Nasrul FM ini di 91.7. Kita ada Muhammad Ramli Jaafar. Kita ada Saljia Piai, PKA Amin, Abang J Gemas, Mama Ila Labu, Razak Balangi, Yaakob Saleh, Janet Zai, Solehadin, Muhammad Yusof hadir katanya. Selamat bersiaran untuk DJ Aida Jia, Akak Manis. Kita ada siapa ni? Hajah Halijah Hamzah Triple H eh? Kita ada Nur Isa. Kita ada tadi UPS saya dah sebut namanya, Ucu Salbiah. Amboi-amboi, merahnya bunganya. Ucu Salbiah, sama pula macam nama bos saya kan, Kak Salbiah. Kita selalu panggil Kak Sal, Kak Sal kan. Okay, apapun, Nur Azila, bos tetap bos kan, tapi lebih mesra lagi, mesra kita panggil Kak Sal eh. Okay, Solehadin. Kita ada Albiana. Ambil joget-joget pula, kenapa tu? Kita ada Nur Azila, terima kasih. Dan terima kasih juga untuk yang teman saya di live titi kita. Di live titi kita ada Princess Cute. Kita ada Kupu-Kupu Beracun. Kita ada Luncur terus. Kita ada Busik. Kita ada Ayid Niza hadir malam ni. Terima kasih Niza. Kita ada siapa lagi? Encik Senyap. Wih, nama dia Encik Senyap. Janganlah senyap. Kalau senyap, sunyilah Kak Manis kat sini. Okey, apapun, teman berteman. Cih, teman berteman. Yalah, teman berteman tu bunyi macam macam dulu-dulu punya cara cakap kan, teman berteman kan. Tapi cerita yang sebenarnya memanglah, anda teman saya, saya teman anda. Itulah maka adanya perkataan teman berteman itu, legenda cinta. Ini dia lagu daripada Left Handed untuk anda. Layan Jiwang menerusi GBH Game Buru Hantu.

Lagu ini lagu terbaru daripada Nadira, Cuba Jadi Aku. Cuba Jadi Aku. Macam mana cuba jadi aku. Kita, diri kita ni, memanglah kita dah jadi kita kan. Kalau kita nak jadi orang lain tu sebenarnya yang susah kan. Diri kita sendiri memanglah kita jadi diri kita, tapi bukan senang kita nak jadi orang lain. Dan seboleh-bolehnya kita jadilah diri kita sendiri.

Terima kasih juga yang sudi masuk tepi-tepi Mr. Je. Dia kata okeylah, saya tak berani nak bagi kek, takut kenapa, takut gemuk. Tak apa, secara maya saya okey je, jangan beri betul-betul nanti. Aduhai, dua, bayangkan lah, dua pagi makan kek, macam mana rupanya saya nanti. Bertambah besar lah saya ni kan. Kisah memandu melulu meningkat hampir 50%. Betul eh? Kalau kita berada di jalan-jalan raya, ramai di kalangan kita suka memandu dalam keadaan gopoh. Memandu secara melulu. Terkejar sana, terkejar sini. Pembuli jalan raya ada di mana-mana kan? Saya kadangkala rasa takut dah bila memandu. Kerana ada je yang tiba-tiba datang himpit dengan lajunya. Saya kat dalam tu, aduhai, mengucap panjang. Rata-rata saya dapat beri gambaran lah, ataupun juga saya kongsikan, ramai di antara kita yang suka memandu dalam keadaan gopoh, dalam keadaan melulu ini, memang sangat-sangat berbahaya. Memandu secara melulu ataupun juga gopoh ini sangat-sangat memberi kesan yang tak baiklah kepada pemandu-pemandu lain. Kerana kita kena ingat bahawa jalan raya adalah milik bersama, bukan milik kita seorang. Kita berkongsi. Jadi amalkan sikap toleransi sesama kita. Ini bukan apa supaya kita dapat elakkan kemalangan ya. Kita tak mahu lagi tragedi-tragedi yang menyayat hati berlaku. Apatah lagi kalau membabitkan keluarga kita. Bayangkan ya. Okey, jom kita layan lagu ini seketika daripada kumpulan Mega. Lagu ini judulnya Suara Cinta. Suara Aida Jia, suara akak manis menemani anda dari jam 1 pagi pula 12:30 malam sampai pukul 6 pagi.

0: Piala Dunia.
1: Trofi Piala Dunia 2026 kekal sebagai simbol paling berprestij dalam bola sepak dunia. Direka oleh Silvio Gazzaniga sejak tahun 1974, trofi ini diperbuat daripada emas 18 karat dengan alas batu hijau yang unik. Reka bentuknya menggambarkan dua figura manusia mengangkat bumi, melambangkan semangat global bola sepak. Menariknya, trofi asal tidak pernah diberikan secara kekal kepada juara. Ia hanya dipamerkan semasa majlis penyampaian dan kemudian disimpan di FIFA World Football Museum di Zurich. Hanya juara dunia dan ketua negara dibenarkan menyentuh trofi ini dengan tangan kosong, menjadikannya lebih eksklusif.
2: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
3: Wey, mari Terengganu!

0: Pembuli jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

you still care, you'd be there in my trial.

0: I'll never let you part. But you're always in my heart.
1: Seratus empat perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
2: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3. And Argentina win it on penalties by 4-2.
1: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
3: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
4: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam Minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
3: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
4: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTN.
5: Satu jiwa, sejuta sorakan.
6: Ya, satu jiwa sejuta sorakan. Ah, betul. Apa pun, tahniah kepada Morocco sekarang ini 2, Canada 0. Macam tu kan, semangat sikit. Walaupun sambil layan Nasrul FM ini, layan juga matanya tengok Piala Dunia World Cup FIFA 2026 eh. Tahniah Morocco ya, sekarang ini 2, Canada 0. Canada. Alright. Wow, hebat eh. Saya bukan apa kalau cerita pasal bola ni kan. Dia kadang-kadang kalau kita menonton di TV ataupun juga menonton di telefon bimbit kita, dia lain tau semangat bila kita betul-betul menonton di padang bola. Semangat dia tu lain macam. Sebab dekat sana dengan spotlight kan, dengan sorakan yang betul-betul kita dengar, memang sorakan yang sangat-sangat gemuruh setiap kali masuk gol kan. Dia lain bila kita menonton di TV ni. Tak sama sebenarnya eh. Dia punya aura tu lain. Apapun, tahniah sekali lagi kepada Morocco sekarang ini 2-0. Dan jangan lupalah untuk anda yang selalu bersama kami RTM ini, tonton 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK. Kita ada Sukan Plus, kita ada RTM Click, dan juga jangan lupa untuk anda ikuti di media sosial RTM untuk

mengikuti perkembangan Piala Dunia FIFA 2026 ya. Masih lagi jauh perjalanannya. Masih lagi panjang ya. Apapun RTM klik. Terima kasih untuk 9.3 juta. 9.3 juta penonton ya untuk RTM klik. Piala Dunia FIFA 2026. Terima kasih juga untuk yang baru masuk. Yo Kalang, halu-halu, Akak Manis. Minat bola tak? Dulu-dulu minatlah juga kan. Bila kita dah umur-umur macam gini, kita pelan-pelan je. Kita pelan-pelan kayuh, kita tengok dari jauh macam tu. Semangat tu dah berkurang, tak macam dulu eh. Abang-abang lori masih okey ke tu? Kalau okey, alhamdulillah ya. Sambil anda memandu, sambil-sambil itu terus layan kami Nasrullah FM, sentiasa di hati. Moga terus sedih hati anda, senyum sikit. Okey, apapun, jom kita layan lagu ini daripada Search untuk anda. Sebuah lagu rancak ya. Lagu ini judulnya Pawana. Get it, see?

Sebuah lagu rancak untuk anda waktu ini 3-4 minit pagi daripada Search Pawana. Ya, Morocco dah sekarang ni 3-0 to dia. Aha. Okey, seketika kita layan lagu ini. Kita rancakkan suasana pagi ini. Gajah di balik batu. Semangat eh. Semangat FIFA 2026.

Princess Cute katanya lagu ni best. Saya pun terikut. Terikut apa tu? Terikut nyanyi sama. Okay, ada juga yang sambil buat donat. Layan National FM sentiasa di hati. Jom kita ke Thailand seketika.

Piala Dunia. Trofi Piala Dunia 2026 kekal sebagai simbol paling berprestij dalam bola sepak dunia. Direka oleh Silvio Gazzaniga sejak tahun 1974, trofi ini diperbuat daripada emas 18 karat dengan alas batu hijau yang unik. Reka bentuknya menggambarkan dua figura manusia mengangkat bumi, melambangkan semangat global bola sepak. Menariknya, trofi asal tidak pernah diberikan secara kekal kepada juara. Ia hanya dipamerkan semasa majlis penyampaian dan kemudian disimpan di FIFA World Football Museum di Zurich. Hanya juara dunia dan ketua negara dibenarkan menyentuh trofi ini dengan tangan kosong, menjadikannya lebih eksklusif.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor, 105.7 FM.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

0: bukan tempat untuk kita tinggal. Dunia adalah tempat untuk kita meninggal. Maka sebelum kita pergi, apakah legasi yang kita nak tinggalkan kepada mereka yang tersayang, untuk orang di rumah dan juga untuk ummah? Jom bersama-sama dengan Abang Bat dalam slot Cara Kita.
1: Cara Kita di Nasional FM.
0: Setiap hari Isnin hingga hari Jumaat di Nasional FM. Apa?

0: National FM sentiasa di hati.
1: Saya Siti Nohaliza mendengarkan National FM di RTM Klik. Jangan lupa ya download RTM Klik. Betul-betul cuma tau.

sebuah lagu daripada Jai Kustik untuk anda. Lagu ini judulnya Maaf. Terima kasih kepada kupu-kupu beracun. Kita ada Princess Cute yang masih lagi sudi teman saya waktu-waktu begini, ya. Juga mungkin dalam kereta ini sedang memandu. Waspada ketika memandu. Yang paling penting, ya, awasi jarak selamat kenderaan anda. Jangan memandu dalam keadaan terlalu dekat, ya. Sangat-sangat bahaya. Yang belum lagi tidur, jom layan GBH Game Buru Hantu. Lagu-lagu terbaik buat anda, ya. Dan kepada yang dah nak tidur tu, jangan lupa sebelum tidur, kalau bolehlah sebaiknya tahajud dulu, eh. Baca doa tidur, baca Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu pejamkan mata, mimpi yang indah-indah, InsyaAllah, eh. Dan ada juga yang masih lagi buat donat ni. Mungkin nak berniaga awal pagi nanti. Chanja 78 katanya selamat pagi. Ibu juga selamat pagi. Dan selamat pagi juga untuk anda yang mungkin nak masuk kerja, baru nak masuk kerja. Mungkin ada shift yang waktu-waktu begini, kan. Walaupun hari ini cuti hujung minggu, tapi saya percaya ada yang bekerja macam biasa. Yang bercuti tetap bercuti, yang bekerja tetap bekerja. Selamat berhujung minggu. Saya nak kongsikan satu kata-kata daripada rakan kita ni. Orang katanya, biar saja kosong hatiku, asalkan jangan kosong perutku. Kerana cinta hanya menyakitkan, tetapi gastrik boleh mematikan. Oh ya, oh ya. Macam itulah dia kata, janganlah biarkan hati dia kosong, kan. Asalkan jangan kosong perut kerana cinta hanya menyakitkan, tetapi katanya gastrik boleh mematikan. Itulah kata-kata daripada seorang rakan kita ni. Tapi dia tak naklah saya sebut nama dia. Biarlah rahsia, katanya. Kalau ada mana

Terima kasih Mr. Joe. Wow, banyaknya. Tiba-tiba Mr. Joe ni rajin dikasih bunga kat saya. Dikasih apa lagi tu? Madah Berhelah. Lagu Madah Berhelah memang ada. Tapi saya nak anda kongsikan madah-madah dengan saya. Tak kisahlah madah tentang cinta, madah tentang kehidupan, ya. Yeah? Madah Seloka Fan Club. Okay, Ita Chot masih lagi teman saya ni. Ita Chot dari tadi lagi. Alhamdulillah. Walaupun, jom kita layan lagu ini seketika daripada Sakura Band untuk anda. Lagu ini lagu terbaru daripada Sakura Band. Lagu ini judulnya Masih.

0: Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klik. Jangan lupa ya download RTM Klik. Betul-betul percuma tau.
1: Ya, itu dia suara Datuk Seri Siti Nurhaliza, suara Tok T kita RTM Klik. Betul-betul percuma tau, manja gitu kan. Jadi kepada anda, jangan lupa juga download RTM Klik. Ataupun juga yang mungkin waktu-waktu begini, mana National FM? Tak jumpa, cari National FM ini. Cari je kami menerusi RTM Klik. Terus layan kami. Betul-betul percuma di RTM Klik. Cari kami National FM, sentiasa di hati. Bukan National FM saja, semua radio-radio RTM ada bersama dengan RTM Klik. Betul-betul percuma. Jadi terima kasih juga untuk anda yang terus bersama kami. Tak kira walau di mana saja anda berada. Di Sarawak tadi, rakan saya dari Sarawak tadi, alhamdulillah sempat masuk live TT saya tu. Katanya layan bola, layan bola, tahniah, tahniah. 3-0 katanya ya. Padu. Semangat itu, semangat. Sambil layan bola, sempat lagi masuk live TT National FM, sentiasa di hati. Okey, apapun saya nak berkongsikan sesuatu dengan anda, di mana hati-hatilah dengan pemakanan kita ya. Hati-hati dengan apa yang kita makan ya. Kerana kanser usus ini adalah silent killer. Kita tak sedar sebenarnya dah merebak. Di mana baru-baru ini kematian pramugara emas Hafiz Al-Bukhari, umurnya 42 tahun, telah membuka mata ramai orang. Telah membuka mata ramai daripada kita. Pemergian Allahyarham disebabkan oleh kanser usus. Jadi salah satu pembunuh kanser kolon usus adalah antara kanser kedua paling biasa di Malaysia. Dah jadi biasa. Mungkin dulu jarang-jarang orang tua-tua terima kanser yang sebegitu Sekarang ni sangat-sangat kerap. Generasi muda pun dapat Jadi hati-hati dengan pemakanan kita. Kadangkala kita suka makan makanan-makanan segera. Saya tahu kadangkala kita layan makanan-makanan segera ini kerana untuk memudahkan untuk keadaan yang sangat-sangat cepat segera kan. Apa yang ada tu kita makan je. Tapi kesan itu kesan itu. Terima kasih yang terus teman saya di live TT. Ada yang jauh tadi dari Kuala Terengganu. Brunei belum ada. Brunei belum ada. Teacher Mary dia kurang muncul lah waktu-waktu begini. Teacher Mary biasanya dia teman saya waktu saya nasional relax. Itu rakan-rakan kita di Brunei. Betul tu Mr. Joe. Ya betul. Terutamanya mie segera lah Kita kerap kali makan mie segera kan. Kadang-kadang malas nak masak, capai mie segera. Nak-nak kalau kita baru balik kerja contohnya kan, kita rasa lapar. Jadi kita capailah mie segera. Jadi itu sesekali saya rasa tak jadi masalah. Tetapi kalau kerap kali, itulah yang memudaratkan. Tazali Yusof, Abang Tazali, kita dah lama dia menghilang. Tiba-tiba dia muncul untuk GBH bersama dengan Akak Manis. Terima kasih, Perak. yang lama dah hilang tu rakan kita di Sarawak tu, yang seorang tu. Abang Long, kita ke mana menghilang tu? Semoga sihat-sihat ya di sana. Okey, apa pun, jom kita layan lagu ini. Lagu daripada jom teka siapa ni, siapa penyanyi seterusnya ini? Apa pun, jom kita layan lagu ini, lagu Jiwang untuk anda waktu-waktu begini. Jangan paksa rindu.

0: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Satu Jiwa.

0: Piala Dunia.
1: Trofi Piala Dunia 2026 kekal sebagai simbol paling berprestij dalam bola sepak dunia. Direka oleh Silvio Gazzaniga sejak tahun 1974, trofi ini diperbuat daripada emas 18 karat dengan alas batu hijau yang unik. Reka bentuknya menggambarkan dua figura manusia mengangkat bumi, melambangkan semangat global bola sepak. Menariknya, trofi asal tidak pernah diberikan secara kekal kepada juara. Ia hanya dipamerkan semasa majlis penyampaian dan kemudian disimpan di FIFA World Football Museum di Zurich. Hanya juara dunia dan ketua negara dibenarkan menyentuh trofi ini dengan tangan kosong, menjadikannya lebih eksklusif.
0: Lagu-lagu terbaik

0: Allah kata di antara hamba yang Allah sayang ialah apabila dia seseorang itu bertemu dengan orang jahil, dia bagi salam dulu. Ini payah ni. Orang ada ilmu, orang yang besar, kita rasa ini kita orang masjid, selalu datang masjid, jumpa dengan orang jarang datang masjid, kita tunggu orang tu bagi salam dulu. Patutnya yang disebut Quran ialah kita bagi salam dulu. Pasal apa? Rasulullah SAW dia bagi salam dulu pada sahabat. Hingga kan Abu Hurairah cerita, dia kata dia mencari peluang bagaimana untuk bagi salam dahulu kepada Rasulullah. Susah nak bagi salam kepada Rasulullah. Cepat dia bagi salam dulu. Jumpa, assalamualaikum. Hingga kan Abu Hurairah cari macam mana nak bagi salam dulu kepada Rasulullah. Maka satu hari Abu Hurairah kata dia tersempat dengan Rasulullah. Dia nampak berjauhan ni Rasulullah ni. Maka dia kata kali ni mesti sempat aku beri salam dulu pada Rasulullah. Pasal Rasulullah ada sebut orang yang beri salam hukumnya sunat, orang yang menjawab adalah wajib. Tapi pahala lebih orang beri salam daripada yang menjawab walaupun wajib, kan? Jadi Abu Hurairah kata aku nampak Rasulullah menuju ke arah aku. Dia menyorok di sebalik pokok tamar sampai ke tahap itu. Nak bagi salam dulu ni. Nak beramal dengan Rasulullah kata orang bagi salam dulu tu lebih baik daripada orang menjawab. Elok je Rasulullah sampai tempat persembunyian dia, dia pun lompat. Melompat, assalamualaikum. Tak sempat juga kata Abu Hurairah. Aku sangka memang itulah peluang untuk dapat. Itu. Tapi tuan-tuan tak payah. Kalau nak bagi salam kepada Pak Imam, jangan buat gitu. Pasal Pak Imam kita ni, usak-usak kita tak sihat macam Rasulullah. Rasulullah walaupun dah berumur tapi boleh lagi berlari lawan dengan Aisyah, isteri muda dia. Yang baiknya kita bagi salam dahulu. Bagi salam dahulu. Walaupun hukum sunat tapi lebih besar orang bagi salam. Tapi kita nak bagi salam ke orang pun tengok keadaan lah. Kita masuk masjid, ada orang sedang baca Quran, tak payah kita bagi salam. Ataupun kita datang rombongan ramai, memadai seorang sudah. Assalamualaikum. Jenis orang nak jawab, Waalaikumsalam. Tengok keadaan ya. Cukup seorang sudah. Dia tengah baca Quran, lagi tak jawab, pergi bisik kat telinga pula, assalamualaikum. Nak suruh jawab juga, kesian dia. Tengoklah keadaan. Dia nak baca Quran yang lebih besar lagi, tak payahlah. Nak suruh dia jawab juga lah. Yang kedua ialah memenuhi jemputan. Jemputan apa-apa, kenduri ke, tahlil ke. Tapi yang lebih besarnya ialah kalau kenduri kahwin. Kerana kenduri kahwin tu termasuk perkara yang dia panggil sunat dihebahkan. Masa bertunang itu sunat kita sembunyikan. Tapi bila dah kahwin, sunat ini kita sebar maklum kepada orang ramai bahawa anak kita dah kahwin. Maka jemputan itu wajib kita datang kalau tak ada unsur-unsur yang haram. Yang kita kehadiran tu wajib, yang kita tolak dengan sebab katalah kita buat perkara sunat, umpamanya macam mana, kita puasa. Jadi puasa itu sunat, menghadirkan majlis kahwin itu adalah wajib kalau tak ada apa-apa alasan yang munasabah. Jadi walaupun kita puasa, kita boleh beritahulah, minta maaflah saya puasa, tak payah makan. Tapi orang nak tengok, datang pun tak apa dah, ya? Ada majlis jemputan tahlil ke apa ke, tak makan tak apa, orang tak marah. Kena makan juga. Awak dah datang, kalau tak nak datang, kalau tak nak makan, baik tak saya datang. Tak ada orang paksa gitu, ya? Dia tengok kita datang pun alhamdulillah, terima kasih, ya? Soal makan tak makan tu lain cerita. Hal itu kita, yang wajibnya kita hadir. Soal kita nak makan tak makan tu pulang, kita dah makan tempat lain, ya. Untuk ambil hati tak apa, kita minum saja pun tak makan tak ada masalah, ya. Yang ketiga, apabila diberi minta nasihat, hendaklah kita nasihat. Biasa kalau kita ditimpa masalah, kita boleh nasihat orang lain. Tapi apabila kita ditimpa masalah, apa-apa masalah, barulah kita perlu kepada pandangan orang lain. Kita tak nampak jadi buntu, ya. Dan keempat ialah mendoakan. Apabila orang bersin, dia bersin, kemudian dia ucap alhamdulillah. Dia ucap alhamdulillah. Apabila kita dengar orang bersin dia ucap alhamdulillah, hendaklah kita doa yarhamukallah. Dan orang yang bersin tadi dia jawab pula, yahdina wa yahdikumullah wa yuslihu balakum. Yahdina, semoga Allah beri hidayah kepadaku. Wa yahdikumullah, dan semoga Allah beri hidayah juga urusan kamu. Yang kelima ialah menziarahi. Apabila orang sakit, ada saudara mara kita sakit, sahabat anda kita sakit, kita ziarah. Ya, orang yang sakit ada berada di hospital, ke mana-mana, di rumah ke, kalau ada orang ziarah, dia rasa lain, semangat, rasa panjang lagi. Tapi rasa kalau masing-masing tak tengok, anak-anak pula jauhi, dia rasa tak apalah kalau macam tu cepat mati pun tak apa. Cuba bayangkan orang yang kita dulu sihat, tiba-tiba kita kena potong kaki, kena kencing mani. Anak-anak kita jauh, tak ada siapa nak jaga, nak buang air pun susah, nak pergi ke bilik air susah. Kalau isteri kita pula mulalah menyampah, jadi rasa rasa tak nak hidup dah. Tapi kalau orang ziarah datang ni sikit, insya-Allah sikit je ni, kita semangat untuk bina hidup semula. Mungkin dengan potong kaki tadi boleh pakai kaki palsu ke apa ke, boleh buat kerja macam biasa. Dan yang keenam ialah mengiringi jenazah. Apabila ada kematian, bukan setakat kita menyempurnakan jenazah, tetapi kita mengiringi sampai ke perkuburan supaya kita dapat ingat mati. Bukan kita tahu bahawa setiap insan itu akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Apabila sampai ajal, kita akan dijemput oleh Allah SWT. Dia tak akan terlewat dan tidak akan terdahulu walau sesaat pun. Jadi kalau kita tengok bab salam tadi, cukup banyak perbahasan dalam Quran pun ada sebut. Kalau kita pergi rumah, baik rumah kita atau rumah orang lain, kita beri salam dulu, minta izin. La tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Apabila kamu pergi rumah-rumah siapa, rumah kamu ataupun rumah orang lain, hendaklah kamu minta izin dan beri salam. Itu ayat Quran. Dalam hadis sahabat bertanya bagaimana, berapa kali yang perlu beri salam. Maka Rasulullah hurai ayat itu. So kata beri salam hanya 3 kali sahaja. Assalamualaikum, dengan nada agak-agak tuan rumah dengar. 3 kali beri salam, tak jawab, balik. Jangan nak tawaf satu sebuah rumah. Assalamualaikum, assalamualaikum, man. Aku tahulah kau ada kat rumah, kasut ada, kereta ada, motor ada. Oh, mentang-mentang baru kahwin tak nak terima kita pula. Jangan pula paksa gitu. Itu dia punya pasal lah. Ataupun dia balik kampung penat ke apa ke. Tak boleh kita paksa gitu. Beri salam. Ya? Kalau kita masuk rumah kita, tak perlu minta izin. Memang kita duduk dengan anak-anak isteri kita je. Ya? Tapi kalau kita pergi rumah mak kita, kena minta izin dan kena beri salam. So, bagaimana Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kalau mak kita perlu tak minta izin? Rasulullah tanya balik, sanggup tak kamu melihat ibu kamu dalam keadaan telanjang? Mungkin cuaca panas, dia tidur ruang tamu ke, baju tak pakai. Dengan beri salam, minta izin, maka dia sempatlah, dia bersiap. Dia pun turut malu juga. Malu dengan cucu-cucu kita, dengan kita dah. Sama kita kanak-kanak dulu, okey lah. Kita dah besar, dia pun malu. Itu tujuannya. Kalau rumah kita tak perlu, tak apa. Buka dulu baru salam, tak apa. Rumah kita tak akan baju, tak apa, terekam je lah. Tak baju tak. Itu aturan beri salam. Kita pada kampung pun, walaupun kita tahu tak ada orang, beri salam tu. Assalamualaikum. Buka pintu, nampak kalau ada ular kat rumah, beri salam juga. Assalamualaikum. Kalau ular tu cepat beredar, maknanya bukan ular tu. Kalau kita beri salam, dia wadak je, makna ular betul lah. Pasal ular betul-betul ni dia tak tahu. Dia tak sekolah, kita tak tahu. Dia wadak je lah. Kan? Kalau kita bagi salam, cepat hilang, maknanya itu bukan ular, mungkin jin yang menjelma. Ini besar peranan salam. Jadi itulah sebagai renungan 6 perkara yang disebut dalam hadis ini. InsyaAllah semoga mendatangkan manfaat pada kita, dan cubalah kita amal supaya kita dikatakan umat yang mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sekadar itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Allahumma

Sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu subuh untuk hari ini pada pukul 5.55 minit pagi bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Jadi terima kasih juga untuk yang sudi teman saya dari jam 12.30 malam tadi hingga sekarang ini, antara nama-nama yang masih lagi sudi teman saya, Marsha Saleh, terima kasih, Teacher Mary, Abang Joe kita, terima kasih.

sesungguhnya syurga itu di telapak kaki ibu, eh. Harga ibu selagi ada hayatnya. Terus layan kami menerusi RTM Klik di mana-mana saja dan juga semoga dipermudahkan segala urusan kita di sepanjang hari ini. Mungkin ada yang aktiviti bersama dengan keluarga, bersama dengan kawan-kawan mungkin. Ada juga yang bekerja macam biasa walaupun cuti hujung minggu ini. Selamat bercuti, selamat juga melakukan aktiviti-aktiviti ataupun juga teruskan bekerja seperti biasa bagi yang bekerja walaupun cuti hujung minggu. Dan sekejap je lagi saya akan akhiri tugasan saya untuk hari ini. Apapun, terima kasih kepada pengguna My Jalan yang prihatin ya menyalurkan aduan berkaitan jalan berlubang di Jalan Persekutuan FT 29 yang boleh membahayakan pengguna jalan raya, di mana susulan aduan yang diterima pada 7 Jun 2026, tindakan pembaikan segera telah dilaksanakan oleh pasukan My Jalan A-Team di bawah JKR Daerah Sepang. Kira-kira pembaikan telah berjaya diselesaikan sepenuhnya pada 11 Jun 2026. Ya. Jadi teruskan menyalurkan aduan melalui aplikasi My Jalan kerana setiap laporan anda membantu memastikan jalan raya lebih selamat dan juga selesa untuk kita semua sebagai pengguna jalan raya. Dan saya, Aida Jia, hanya di sini saja yang dapat saya temani anda dari jam 12 tengah malam tadi hingga sekarang ini. Terima kasih untuk yang sudi bersama dengan saya, tak kira walau di mana saja, menerusi RTM Klik, menerusi FB kita, FB Nasional FM, juga menerusi frekuensi kita. Jaga diri, jatuh bangun sendiri. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Analisis, laporan, fakta, agenda. Alfa 2.0, bicara bara sahih dan dipercayai.
1: Kalau kita lihat pelajar sekarang, dia sangat terdedah dengan media sosial dan sebagainya. Bahasa sangat membimbangkan lah. Sebenarnya penggunaan bahasa yang baik ni sangat mempengaruhi. Kita menggunakan ataupun mereka menggunakan bahasa-bahasa yang baik. Masa yang sama, sebenarnya dia menjaga komunikasi. Sebagai contoh, mungkin rakan sebaya kan. Maksudnya, bila mana penggunaan bahasa tu dapat digunakan dengan baik, komunikasi tu akan berjalan secara baik lah.
2: Puan Nur Azira binti Azizuddin, kaunselor berdaftar Lembaga Kaunselor Malaysia.
0: Alpha 2.0, hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Kita tak boleh beli emas jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh, tuan-tuan.
4: Sesungguhnya dia, si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
5: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
6: Saya, Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Islam. Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum pendengar. Baik, hari ini dah episod kubur masing-masing. Ni biasalah ayat-ayat budak-budak hipster. Saya ingatkan ayat ni direka-reka, tapi sebenarnya memang ada. Masa tu saya pergi buat gegar subuh. Gegar subuh ni apa Ustaz? Gegar subuh ni kita kejutkan budak-budak asrama solat subuh. Biasa yang kejut dia ni student ataupun warden. Tapi hari tu saya join sekali gegar subuh. Ni cerita betul tau. Lepas tu budak-budak ni biasa kalau warden kejut, warden akan ketuk pintu guna kayu. Jadi diorang tahu tu warden. Kalau student, student akan gerakkan badan. Jaranglah warden dia akan gerakkan badan, sebab warden dia akan ketuk je pintu kan. Tapi hari tu saya kejutkan diorang dengan gerakkan badan. Jadi budak yang tengah tidur ni, dia ingatkan apa? Dia ingatkan student. Tapi tu ni saya. Jadi Ustaz Rahmat buat apa? Kejutkan dia. Bangun, bangun. Dia kata apa? Aku ni sibuk lah. Eh bangunlah subuh. Eh belah lah kau ni. Aku tu aku menyampah dengan student ni. Bajik baik. Memang kubur masing-masing. Wah, rupanya perkataan ni bukan direka-reka. Memang ada orang yang berfikiran bahawa kubur masing-masing. Baik, memanglah kubur masing-masing. Tak naklah kongsi kubur dengan kamu dek. Oi, nanti kamu kena azab dengan malaikat azab bising. Maksud kat sini adalah orang yang sebut kubur masing-masing ni, orang yang dia ni nafsi-nafsi, sendiri-sendiri, ego. Dia ingat dia hebat. Jadi semua perkataan ini adalah satu sifat daripada syaitan yang ulama tasawuf sebut ananiyah. Ananiyah ni apa? Keakuan. Dia rasa diri dia hebat, dia rasa dia hebat, dan menyebabkan nanti dia akan tenggelam dan jauh masuk ke dalam kecelakaan. Kenapa Ustaz kata gitu? Ingat, syaitan keluar daripada syurga sebab apa? Sebab keakuan. Aku daripada api. Ha? Adam tu daripada tanah. Aku lebih hebat. Nampak? Ananiyah akan merosakkan amalan dan merosakkan darjat. Kalau siapa kata kubur masing-masing, ups, takut-takut ikut perangai syaitan. Ha, masih terasa? Kalau terasa, alhamdulillah, tanda masih ada iman. Wallahu'alam.
0: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

0: bukan tempat untuk kita tinggal. Dunia adalah tempat untuk kita meninggal. Maka sebelum kita pergi, apakah legasi yang kita nak tinggalkan kepada mereka yang tersayang, untuk orang di rumah dan juga untuk ummah? Jom bersama-sama dengan Abang Bat dalam slot Cara Kita.
1: Cara Kita di Nasional FM.
0: Setiap hari Isnin hingga hari Jumaat di Nasional FM. Apa?
2: Daripada Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah." Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmizi.

Saya Ainas, sekilas fakta. Wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan, 1.0.

0: dan mau nikmati lagu malas segar.
1: Apa nak jadi?
0: Lagu terbaru. Atau lagu rock. Bersama Ad Selamat dalam Weekend Wake Up jam 6 pagi hingga 12 tengah hari. Dengarkan di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Play. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersama anda, bersama saya DJ Ad Selamat dalam Weekend Wake Up edisi 5 Julai 2026 bersamaan dengan 19 Muharram 1448 Hijrah. Semoga anda diberi kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan. Jika ada yang mendapat ujian, anak sakit, seperti Wani di TikTok Selangor FM ni, anak dalam kandungannya sakit dan beliau pun tak berapa sihat, semoga anda sabar-sabar dengan ujian Allah, kerana Allah hanya menguji orang-orang umat-umat yang dia sayang, yang dia ingat, insyaAllah. Saya akan temani anda dari jam 6 pagi hingga jam 12 tengah hari. Jadi pastikan anda setia bersama saya dengan seleksi-seleksi lagu-lagu menarik. Baiklah, sebelum itu jom kita teruskan Datuk Ramli Sarip, nyanyian Serambi. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Taklah kak, nak makan pun tak tenang. Maaf kak ya, saya datang lain kali lah. Bertimbang rasalah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hidup ni kan untuk bahagia. Hidup anda akan bersama Hot Point dan lebih energi.

0: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Pagi-pagi celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang, mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

0: sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium Piramli Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa my kit ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pen drive. Jumpa nanti ya di uji bakat Bintang Kecil Peringkat Negeri Selangor.
1: Pagi-pagi celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang. Mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
2: Baiklah, anda masih lagi bersama saya DJ Ahad di Weekend Wake Up. Sekarang jam menunjukkan 6.28 minit pagi. Dah selesai solat subuh kita yang tadi masuk pada waktu 5.55 minit pagi. Aha, jadi sekarang apa aktiviti yang anda lakukan? Ibu-ibu, mak-mak, mama-mama dah masuk ke office ke? Masuk office tu maksudnya dah masuk ke dapur ke? Hari ini berperang juga ke di dapur ataupun hari ini cik abang bagi cuti? Hari ini you tak payah masak, you gantung kuali, kita makan di luar, I belanja you, cik. Okey, baiklah. Jadi apa saja yang anda lakukan, mulakan hari anda dengan positif-positif. Jangan layan orang yang negatif. Jangan layan orang. Jangan, kalau kita tahu kawan kita tu kuat mengumpat, kalau dia telefon pagi-pagi, jangan angkat. Itu dia betul untuk dapat positif untuk satu hari. Baiklah. Jadi sekarang kalau anda tonton di TV OK, anda dapat menyaksikan perlawanan antara Paraguay menentang France masih lagi 0-0. Nampak sengit. Jom kita terus berhibur. Akhirnya kamu bela. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

0: Dunia Bersatu Kerana Bola Sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.
1: Baiklah, jika anda tonton perlawanan antara Paraguay menentang France, sekarang France sudah mendahului 1-0 dengan satu jaringan gol daripada Mbappe. Penalti. Wah, dia punya senyum, dia punya celebrate lain macam eh. Tak boleh tengok pula saya. Baiklah, dan suka juga yang saya nak ingatkan pada anda, pada jam 7 pagi nanti kita akan ada utama 7 pagi dari bilik berita RTM. Dan saya nak ingatkan anda, perlawanan tengah malam tadi antara pasukan Morocco menentang pasukan tuan rumah Kanada, Morocco menang dengan 3-0. Tapi tak apa, nanti kita sembang lagi pasal bola-bola. Jom kita senyum-senyum pagi ni. Senyumlah Kuala Lumpur. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Air pasang dalam surut pukul 7.
1: Kalau surut pukul 7, macam mana nelayan nak balik jeti?
0: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
1: Pokok kelapa hujan dah turun siram.

0: tidak kita melampaui apa yang sepatutnya, sehingga kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada yang asalnya.
1: Pesanan ikhlas daripada Selangor FM.

düşünecektik.

0: Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa my kit ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pen drive. Jumpa nanti ya di uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor.
2: Okay, anda masih lagi bersama saya di Jadi Weekend Wake Up. Jika anda di mana anda mendengar kita, kalau di Selangor FM 109 MHz di radio, ataupun anda boleh join je dalam live saya, live TikTok saya ni. Ni saya tengah gelak pasal ni lah ni. Ada yang request lagu yang sinonim dengan lagu raya ni. Ada yang lagu request lagu yang sinonim dengan lagu raya. Oh, abang nak selalu putar lagu. Okey, baiklah, saya cari lagu tu. Bukan lagu raya, jangan minta. Ada yang minta lagu Sudirman Balik Kampung. Macam mana ni? Saya tengah 50-50 nak mainkan ke tidak. Baiklah, jom kita terus berhibur sebelum kita mendengar utama jam 7 dari bilik berita RTM. Lodi Mak Lodi, Anita Sarawak, Selangor FM, Radio 21, Orang Selangor.

0: dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.

0: Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
1: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 Orang Selangor.
2: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
3: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
2: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
3: Satu portal, pelbagai suara.
2: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 Orang Selangor.
4: Cabaran semakin memuncak. Pertembungan kalah mati pusingan 16 kini bermula. Saksikan perhitungan sengit secara langsung Ahad 5 Julai. Kanada menentang Maghribi. Grandstand 12.30 malam. Sepak mula 1 pagi. Paraguay menentang Perancis. Grandstand 4 pagi. Sepak mula 5 pagi. Rasai bahang dunia bola sepak sebenar. Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan pun streama langsung di RTM Click.
5: Baiklah, anda masih lagi bersama saya DJ Ad di Weekend Wake Up. Nanti pada jam 7 kita akan ada utama 7 pagi dari bilik berita RTM. Sebelum itu saya nak sampaikan sedikit berita daripada Selangor kini. Baiklah, Hulu Selangor dipilih lokasi dua pelaburan baru bernilai lebih 1.6 bilion ringgit. Hulu Selangor bakal menerima pelaburan baru berjumlah lebih 1.6 bilion menerusi dua projek berimpak tinggi yang dijangka memperkukuh pembangunan ekonomi daerah itu. Exco Pelaburan Ngesti Zhan berkata pelaburan tersebut membabitkan pembinaan kilang kedua luar negara bilik pengeluar tayar China, Wan Li Tire, serta projek pembuatan bahan untuk bateri lithium oleh XTC New Energy. Saya baru-baru ini mengetuai delegasi ke Guangzhou untuk mengadakan pertemuan dengan Wan Li Tire, antara pengeluar tayar utama China. Wan Li Tire merancang membina kilang kedua luar negara di Selangor. Okey, baiklah, jadi kita doakan kan kerja-kerja perancangan-perancangan ini untuk negeri Selangor insya-Allah berhasil dengan jaya dan dimudahkan urusan. Baiklah, jadi dari sekarang kita terus pergi ke bilik berita RTM untuk berita 7 pagi. Selangor FM, radio nombor 1 Orang Selangor.
6: Kerajaan tanggung hutang Felda hampir 1 bilion ringgit akibat pengurusan lemah. Kadar import makanan dikurangkan 50% menjelang 2050. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 7 pagi. Kerajaan Persekutuan menanggung komitmen hampir 1 bilion ringgit setahun bagi melunaskan hutang Felda berpunca kelemahan pengurusan terdahulu. Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan mengambil tanggungjawab melunaskan komitmen kewangan itu bagi memastikan kebajikan peneroka serta kelangsungan Felda terus terpelihara. Beliau berkata demikian pada program dialog terbuka Belia Johor di Felda Ulu Tebrau, Johor Bahru. Sementara itu, pemimpin di semua peringkat disuruh berlaku adil kepada seluruh masyarakat tanpa mengira latar belakang demi memelihara perpaduan negara. Datuk Seri Anwar menegaskan pemimpin perlu berpegang kepada nilai, akhlak dan prinsip keadilan termasuk dalam soal perniagaan, perumahan serta penyampaian perkhidmatan kepada rakyat.
7: Saya nak tekankan, nak jadi pemimpin di Malaysia, mesti jaga nilai.

0: Nilai dan akhlak. Mesti pertahankan hak semua yang serendah-rendahnya, yang buat kedai warung, yang kecil ataupun yang buat hotel besar, bagi ikut lunas undang-undang. Jaga perumahan kelas pertama di kawasan-kawasan mahal dan juga rumah-rumah rakyat.
1: Perdana Menteri turut menegaskan dasar memperkasakan ketuanan Melayu tidak seharusnya sekadar dijadikan slogan politik. Sebaliknya, perlu diterjemahkan menerusi dasar yang memberi manfaat kepada rakyat. Menurut Datuk Seri Anwar, pembelaan terhadap orang Melayu perlu dibuktikan melalui tindakan, bukan sekadar retorik ketika musim pilihan raya.
0: Kita jangan laung Bumi Putera. Bila dekat pilihan raya, Melayu. Hidup Melayu, ketuanan Melayu. Lepas dapat kuasa, kontrak Melayu kamu sapu, projek Melayu kamu sapu, harta Melayu pun kamu sapu. Dasar nak tolong orang Melayu ini, tak payah jadi slogan bising-bising dekat pilihan raya. Buat saja.
1: Dalam pada itu, Perdana Menteri menegaskan agenda pemerkasaan Bumi Putera kini menjadi agenda nasional yang perlu digerakkan secara menyeluruh oleh semua kementerian, agensi dan syarikat kerajaan. Katanya, setiap agensi perlu menyelaraskan dasar dan program bagi memastikan pembangunan Bumi Putera dilaksanakan secara berkesan.
0: Semua agensi kerajaan madani ini bertanggungjawab untuk memenuhi dasar negara. Dan dasar negara itu tentunya memacu pertumbuhan ekonomi tapi menjamin pengagihan yang adil dan saksama.
1: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerajaan menyasarkan pengurangan 50% kebergantungan import makanan menjelang 2050. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata, sasaran itu dilaksanakan secara berperingkat dengan pengurangan 15% menjelang 2030 dan lebih 30% pada 2040. Susulan kos import makanan yang kini mencecah kira-kira 80 bilion ringgit setahun.
2: Saya fikir untuk capai tahap 50% pengurangan import tu sebelum tahun 2050. Walaupun ini satu program yang kepanjang, tetapi dengan kejayaan yang telah kita lakukan, insyaAllah kita mempunyai unjuran bagi pengurangan pengimportan bahan-bahan makanan itu.
1: Bercakap mengenai perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS, Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid berkata PMKS terus menjadi tunjang utama ekonomi negara apabila menguasai 97% urus niaga di Malaysia. Beliau berkata sektor itu turut menyumbang kira-kira 52% kepada KDNK.
3: Dari segi pengwujudan bidang pekerjaan, lebih 50% disumbangkan oleh sektor PMKS. Artinya, kerajaan telah melakukan sesuatu yang betul apabila memberikan peruntukan untuk PMKS ni dalam semua bidang kira-kira 40 bilion. Ya, ini merupakan sesuatu yang baik dan mengikut landasan.
1: Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan Gema @KKDW, aspirasi usahawan desa peringkat negeri Johor di Kota Tinggi. Syarikat telekomunikasi Telco perlu turun padang bagi meninjau sendiri masalah liputan internet di kawasan luar bandar. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata syarikat Telco didapati masih lemah dalam menangani isu berkenaan walaupun mempunyai data yang mencukupi untuk mengenal pasti lokasi bermasalah. Sehubungan itu, semua syarikat Telco akan dipanggil bersama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia untuk mempercepat penambahbaikan. Beliau berkata demikian selepas meninjau masalah telekomunikasi di Kampung Parit Jepun, Bukit Nanik.
4: Ini kita harap dapat memanfaatkan kampung-kampung terutama di Batu 14, 15, 16 sekitar sini. Tapi kita tahu kawasan-kawasan kampung di sini rumahnya terletak agak jauh antara satu dengan yang lain, bentuk muka bumi dan juga tanaman yang mendatangkan kesan kepada signal.
1: Datuk Fahmi Fadil. Pemberian permit teksi secara terus dan kekal kepada pemandu menerusi program pembaharuan teksi madani nasional dapat mengurangkan beban bayaran sewa sekaligus membolehkan mereka memperoleh pendapatan lebih baik. Ikuti reaksi Wong Shusan dan Suparman Sujono.
5: Kalau sendiri ada permit, senang sikit. Kalau sewa, lagi mau bayar sewa, ini itu, semua pergi, semua habis. Satu hari punya sewa, kalau itu macam, semua wang satu-satu lebih, tak boleh dapat apa-apa. Pasal kalau sendiri punya permit, kita boleh dapat lebih sikit.
6: Bagi saya itu memang selesa lah kalau kerajaan buat macam ni. Mungkin lagi selesa lah. Lagi selesa lagi pun memang buah hati lah. Buah hati lah kalau kerajaan buat macam tu.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Maghribi, pasukan pertama mengesahkan tiket ke peringkat suku akhir Piala Dunia selepas menewaskan Kanada 3-0 dalam aksi pusingan kalah mati awal pagi tadi. Azdin Onahi muncul sebagai wira pasukan setelah menjaringkan 2 gol, manakala gol kemenangan dijaringkan Sufyan Rahimi pada minit akhir permainan. Turut mara ke suku akhir Perancis setelah menang tipis ke atas Paraguay 1-0. Gol dijaringkan Kylian Mbappe menerusi sepakan penalti. Perancis dijadual berdepan Maghribi di Stadium Gilles Faubourg Jumaat ini. Sementara itu, jurulatih Maghribi Muhammad Wahbi memuji prestasi baik anak buahnya pada babak kedua permainan, terutamanya dalam aspek kawalan bola. Bagaimanapun katanya, Kanada tampil mempamerkan aksi dalam kelas tersendiri. Namun pasukannya berjaya memanfaatkan ruang kosong yang ditinggalkan mereka pada babak kedua, sekaligus mengesahkan slot ke suku akhir. Bekas pengenali Borussia Dortmund dan Liverpool, Jürgen Klopp mengesahkan beliau kini sedang berunding dengan Persatuan Bola Sepak Jerman, DFB, untuk menggalas tugas sebagai jurulatih skuad kebangsaan menggantikan Julian Nagelsmann. Klopp menerusi kenyataan di saluran Magenta TV berkata perkara itu memerlukan perbincangan mendalam kerana kemelut semasa tidak melibatkan isu peribadi Nagelsmann. Terdahulu, DFB mengumumkan Nagelsmann meletak jawatan susulan kekalahan mengejut Jerman kepada Paraguay dalam Piala Dunia 2026.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya. Luar negara, kebakaran besar hutan yang mengancam kawasan pesisir pantai Costa Brava kini mula terkawal. Menurut Jabatan Bomba Madrid, insiden tersebut memusnahkan sekitar 2,200 hektar kawasan hutan menjadi abu, malah menyebabkan sekurang-kurangnya 150 pelancong dari sebuah tapak perkhemahan terpaksa dipindahkan. Setakat ini, tiada sebarang kecederaan atau kemalangan jiwa dilaporkan. Angka kematian akibat gempa bumi di Venezuela kini meningkat kepada 2,954 orang, manakala lebih 16,000 individu dilaporkan cedera dan kehilangan tempat tinggal. Selepas 10 hari kejadian dua gempa itu, pasukan penyelamat kini mula menghentikan operasi mencari mangsa yang terselamat dan menumpukan kepada usaha membantu ahli keluarga mengeluarkan dan menuntut mayat dari runtuhan. Slovakia tidak akan menyertai mana-mana mekanisme kewangan untuk menyalurkan sokongan ketenteraan kepada Ukraine. Perdana Menterinya Robert Fico menegaskan kerajaan pimpinannya percaya bahawa konflik yang berlaku di Kiev tidak mampu diselesaikan jika bantuan ketenteraan diberi tumpuan. Bagaimanapun, pihaknya bersetuju dengan cadangan awal deklarasi politik berhubung bantuan tambahan berjumlah 70 bilion euro bagi menyokong Ukraine dalam peperangannya menentang Rusia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan tanggung hutang Felda hampir 1 bilion ringgit akibat pengurusan lemah. Kadar import makanan dikurangkan 50% menjelang 2050. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM punya rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Baiklah, anda masih lagi bersama saya, DJ Ad. Jangan terkejut saya pasal lagu Balik Kampung tu. Okey. Baik, lagu tu lagu permintaan. Lagu permintaan orang Johor. Wawa daripada Johor. Dia kata apa? Ini lagu ni bang saya tuju biar orang orang Johor balik Johor mengundi untuk PRN. Ha, kan? Jadi, pilihan raya negeri Johor ke-16 ditetapkan pada 11 Julai 2026 dengan penamaan calon pada 27 Jun dan pengundi awal pada 7 Julai. Ha? 7 Julai adalah pengundi awal. PRN ini melibatkan kesemua 56 kerusi Dewan Negeri Johor dan menyaksikan pertembungan sengit antara Parti Kerajaan Perpaduan Gabungan BN dan PH serta pembangkang PN. Baiklah, jadi orang-orang kampung, orang-orang Johor, jangan lupa tarikh untuk balik kampung untuk membuang undi anda. Baik, sekarang kita dah tak nak cerita pasal undi-undi lagi, kita nak cerita pasal makan sarapan. Okey. Jadi ibu-ibu, mama-mama, ayah-ayah, sarapan masak di rumah ke ataupun sarapan di kedai je? Okey, jadi apa pun kita menggalakkan, saya lebih suka kalau makan bersama anak-anak, kan? Tak kira lah makan di kedai ataupun makan di rumah, kan, makan berjemaah, masa inilah kita dapat menguatkan silaturahim kita, hubungan ibu ayah dan anak. Baiklah, jom kita bersama makan ni, rasa lapar pula. Jom Jalil Hamid makan Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

pusingan 16 Piala Dunia 2026. Setiap lawanan adalah penentu. Setiap jaringan mengubah segalanya. Pasukan pilihan anda masih bertahan. Apapun, paham bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia 2026 bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Dia tu kan macamlah betul sangat dia cakap.
1: Aku dah cakap, tak nak dengar.
0: Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
2: Pagi-pagi celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang, mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
3: Selamat FM Radio nombor 1 Orang Selangor. Anda masih lagi bersama saya, DJ Art. Sekarang sudah masuk ke segmen Kopi Bola Pagi. Baiklah, Kopi Bola Pagi hari ini, apa tajuk yang saya nak ajak anda sembang hari ini? Okey, penalti. Penalti. Tadi Mbappe menjaringkan gol tunggal pada perlawanan menentang Paraguay dengan penalti. Jadi nampaknya Perancis akan bertemu dengan Morocco pada 16 terbaik nanti. Pusingan 16 terbaik nanti, mereka akan bertemu dengan Morocco. Ini sengitnya perlawanan ni. Baik, jadi nanti kita saksikan sama-sama di RTM. Okey, baik. Jadi untuk Kopi Bola Pagi hari ini, tajuk yang saya nak ajak anda bersembang adalah penalti. Hidup bagaikan sepakan penalti. Apakah keputusan paling berani anda pernah lakukan? Pasal penalti ni, dia satu benda yang macam hari tu macam perlawanan pasukan mana ada yang tak nak ambil penalti. Sebab apa? Pasal mereka takut. Mereka takut. Penalti ni satu benda yang sangat mengerikan bagi pemain bola sepak. Begitu juga dalam kehidupan kita. Ada kita hadapi situasi yang kita tak tahu apa yang perlu kita buat, jawapan apa yang perlu kita buat, keputusan apa yang perlu kita buat. Jadi penalti dalam kehidupan bagaikan sepakan penalti. Apakah keputusan paling berani anda pernah lakukan? Jadi anda boleh kongsikan cerita anda dengan saya di WhatsApp Selangor FM 019-330-4425 019-330-4425. Jom Anastasia. Boom. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

0: Cabaran semakin memuncak. Pertembungan kalah mati pusingan 16 kini bermula. Saksikan perhitungan sengit secara langsung Ahad 5 Julai. Kanada menentang Maghribi. Grandstand 12.30 malam. Sepak mula 1 pagi. Paraguay menentang Perancis. Grandstand 4 pagi. Sepak mula 5 pagi. Rasai bahang dunia bola sepak sebenar. Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan pun streama langsung di RTM Click.
1: Baik, itu dia tadi Pasha, Rap Saudi Jalanan. Sebelum itu, rindu daripada Bagio. Baiklah. Terima kasih juga pada siapa saja yang masuk dalam akaun TikTok Selangor FM. Boleh saya mau simbang kalau nak request lagu, insyaAllah saya boleh tunaikan. Okey, baiklah. Jadi, sekarang tadi saya dah beri tajuk dah, penalti. Hidup bagaikan sepakan penalti. Apakah keputusan paling berani anda pernah lakukan? Jadi, hantaran di WhatsApp Selangor FM. Terima kasih yang membuat hantaran. Azlan dari Kota Baru. Orang Kota Baru, apa khabar? Okey. Keputusan paling berani saya ialah berhenti kerja tetap dan buka bengkel sendiri. Ramai kata saya gila, tapi alhamdulillah sekarang dah boleh bagi kerja pada orang lain pula. Alhamdulillah, mantap, mantap, mantap. Terus maju Azlan, terus maju, kuatkan semangat. Okey, baik. Nadia dari Johor Bahru. Saya berani sambung belajar semula pada umur 35 tahun. Mula-mula malu sebab sekelas dengan budak muda. Tapi akhirnya berjaya dapat diploma. Mantap. Kuat semangat awak. Saya pun mengimpikan itu nanti, insyaAllah. Walaupun dah umur 40 ni, saya terfikir juga nak sambung belajar. Nanti saya tu insyaAllah lah. Kan, doakan saya kuat semangat. Kan? Kuatkan semangat untuk terus belajar. Pasal belajar ini sampai mati kita belajar, kan? Nanti kan nak meninggal masa nazak, nak mengucap pun ada orang ajar kat telinga. Itu kan sunnah Nabi, ya? Kan, sunnah Nabi ada orang ajar kita mengucap kat telinga. Sampai mati kita kena belajar. Baik, Hafiz dari Kuala Terengganu. Oh, gana kita. Saya ambil keputusan berhijrah ke Sabah seorang diri untuk cari rezeki. Berat tinggalkan keluarga, tapi itulah langkah yang ubah hidup saya. Alhamdulillah. Semoga awak buat satu pengorbanan yang sangat besar. Sampai pindah jauh dari keluarga tau. Risau tau. Kepala otak ni duk fikir anak bini kat rumah tu kat sana. Macam mana, kan? Okey. Baik. Jadi, anda boleh share saja cerita dengan saya tentang tajuk penalti kehidupan ini di 0193304425. Jom. La Copa de la Vida. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang, mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
1: I know he moves there. Lovely ball into Brahim Diaz. Touch back inside and buried. Emphatically put away. And now he's got his second of the day. And Morocco are quarter-final bound. Surely now. They were a beautiful surprise for you.
2: Itu dia dia. Tadi, detik-detik gol kedua Morocco. Morocco berjaminkan gol kali yang kedua. Jaringan yang sangat cantik. Anda boleh saksikan di media sosial Selangor FM dan RTM. Baiklah. Okey, berkenaan dengan penalti. Hidup bagaikan sepakan penalti. Apakah putusan paling berani anda pernah lakukan? WhatsApp dari Liana Shah Alam. Saya nekat keluar daripada hubungan yang toksik walaupun takut hidup seorang. Rupanya itu keputusan terbaik untuk diri saya. Mantap ni. Semoga Liana dari Shah Alam terus kuat-kuat kan? Kuat-kuat semangat. Bukan orang lain yang tentukan kehidupan kita, tapi kita yang tentukan jawapan untuk kehidupan kita. Faiz

sekarang dah masuk rumah sendiri. Fuh, tahniah Faiz, tahniah, tahniah. Ah, mesti awak tengah happy kan, kan? Tidur pun senyum lah. Okey, baik. Siti dari Kuantan, orang Kuantan. Saya berhenti berniaga selepas beberapa kali rugi dan mula semula dengan bisnes lain. Kadang-kadang berani juga bermaksud berani mengaku silap. Betul. Mengaku kesilapan tu adalah satu perkara yang memerlukan keberanian. Orang tak berani yang tak nak mengaku kesilapan dan langsung tak nak mengubah kesilapan jadi perkara yang lebih baik ataupun betul. Jadi macam sepakan penalti, macam saya katakan tadi, macam sepakan penalti. Sepakan penalti ni mana yang kita nak tuju? Kanan, kiri, tengah, atas, bawah, kan? Kadang-kadang kita dah usaha sebaik mungkin tapi tidak berjaya. Maksudnya mungkin kita tendang bola itu terlalu tinggi ataupun dia melangit, tapi kita dah usaha. Dah usaha. Cuma jawapan tu kan belum tentu kena dengan hati kita. Tapi hidup ini bagaikan penalti. Jadi kita yang perlu buat satu jawapan yang sangat penting untuk kita raikan sendiri tu. Untuk kita raikan sendiri keputusan kita itu. Jom terus berhibur. Ozuna, Abu. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.